0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlahnya.
1: Jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional.

0: Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
1: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
0: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Tadi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
4: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
3: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
5: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
4: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran.

0: Ya, halo Imran, silakan.
1: Ya, Kakak Rudi, embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
2: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
2: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kainkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
9: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
8: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaikan.

0: 总统派基辛格博士访华。
1: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
3: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
4: At the request of China's ambassador, it was President.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, tren olahraga lari di Sumatera Selatan terus berkembang. Kini menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat. Aktivitas running tidak lagi didominasi kalangan muda, tetapi mulai diminati berbagai usia di sejumlah daerah. Pelatih atletik Ferry Kusuma menilai meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari menjadi langkah positif dalam membangun budaya hidup sehat dan juga aktif. Menurutnya, lari merupakan olahraga sederhana yang mudah dilakukan, namun memiliki manfaat besar bagi kesehatan fisik dan juga mental. Pendengar, ia menyarankan masyarakat yang baru memulai olahraga lari agar melakukannya secara bertahap dan tidak memaksakan diri menempuh jarak jauh. Adaptasi yang baik dinilai penting untuk menghindari resiko cedera saat berolahraga. Ia berharap tren olahraga di tengah masyarakat terus tumbuh dan mampu menciptakan pola hidup sehat berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda. Selain menjaga kebugaran, olahraga juga dinilai efektif mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas sehari-hari. Nah, apa komentar Anda pendengar terkait dengan tren olahraga lari yang terus meningkat ya saat ini? Boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790960.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Mendengar tren olahraga lari yang terus meningkat di Sumatera Selatan menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat kian tumbuh. Aktivitas ini juga mulai menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Nah, pendengar, simak selengkapnya dalam topik yang kami hadirkan. Lari bukan sekedar tren, tapi investasi kesehatan yang akan kami bahas di program Beranda Astacita pukul 8 hingga ke pukul 9 nanti. Akan bersama dengan narasumber kami ada Ferry Kusuma, ini merupakan coach Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumsel, dan juga nanti akan bersama juga dengan Gendis Aulia, atlet atletik junior Sumatera Selatan. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090.
1: Wah, gak.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: Sembilan puluh dua koma empat FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, belakangan ini lari makin digemari banyak orang, tapi sebenarnya lari bukan cuma soal ikut tren atau gaya hidup kekinian. Di balik langkah-langkah kecil itu ada manfaat besar untuk kesehatan tubuh dan juga pikiran ya. Dengan rutin berlari, kita bukan hanya menjaga kebugaran, tetapi juga sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, topik yang kami hadirkan di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini seputar lari bukan sekedar tren, tapi investasi kesehatan ya. Akan kami bahas bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via telepon. Ini ada Bapak Ferry Kusuma, Coach Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumsel. Langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferry.
2: Selamat pagi, selamat
1: pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak.
1: Terima kasih salam waktunya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Pastinya, ya. Terima kasih waktunya ya, Coach Ferry sudah bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga pendengar bersama dengan narasumber kami lainnya. Ini ada Mbak Gendis Aulia, merupakan atlet Atletik Junior Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Gendis. Ya, Mbak Gendis.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kabarnya gimana nih?
3: Baik, Kak.
1: Terima kasih juga untuk waktunya pastinya ya. Lebih kurang hingga 1 jam ke depan kita akan bersama di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082197927909090. Baik, kita langsung saja nih berbincang bersama dengan Coach Ferry dan juga Mbak Gendis ya di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, Coach Ferry.
2: Ya.
1: Ya. Mana, Mbak? Coach Ferry bisa mendengar suara Esi dengan jelas ya? Dengar ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dengar, Mbak.
1: Baik. Ya. Coach Ferry, ini kalau melihat perkembangan tren olahraga lari di Sumatera Selatan saat ini seperti apa komentarnya, Coach?
2: Untuk saat ini di Sumatera Selatan khususnya, Mbak ya. Di olahraga lari ini sangat apa ya? Sangat maju, maju pesat. Ibaratnya kayak apa ya? Banyak kejuaraan-kejuaraan, jadi masyarakat terpacu, apalagi banyak yang sedang apa namanya lagi tren kan Mbak di Sumatera Selatan.
1: Oke, kalau Coach lihat penyebabnya apa tuh Coach? Ini semakin diminati oleh masyarakat nih.
2: Makin banyak yang diminatin ya, terutama banyak saya tanya-tanya ke teman-teman atau kerabat-kerabat yang dekat sama saya yang suka ikut lari, ya mereka terutama menjaga kesehatan karena sangat penting Mbak. Terus apalagi dia mau meningkatkan ibaratnya PB-nya itu ibaratnya dia mau pengen lari, ibaratnya bukan jadi atlet lah gitu, supaya dia sehat, PB-nya bagus, dia mampu lari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo atau maraton, dia pengen meningkatkan lagi kekuatan mereka itu yang bikin mereka apa namanya, bikin mereka pengen lagi untuk motivasi mereka, pokoknya gitu Mbak.
1: Pengen lari terus gitu ya. Ya, baik. Coach Ferry, kita langsung ke Mbak Gendis ya. Mbak Gendis nih, kalau yang membuat Mbak Gendis tertarik untuk menekuni olahraga lari ini apa?
3: Kalau untuk menekunin olahraga lari, terutamanya tuh pengen kayak ke Odekta, terus pengen membanggakan Indonesia, jadi semangat di latihan lari.
1: Semangat di latihan lari ya. Nah, kalau awal mulanya boleh tahu nggak sih gimana perjalanannya menjadi atlet lari ya?
3: Kalau awal mulanya itu ikut lari itu cuma untuk cari tes, cuman buat fisik doang. Terus itu kan latihannya ikut kayak buat latihan tentara-tentara gitu. Terus di tentara itu tuh ada pelatih, itu pelatih Gendis sekarang, itu nari Gendis buat ikut pelatihan PPLP. Terus Gendis keterima dari PPLP, terus diikuti kejuaraan-kejuaraan nasional, terus Gendis sekarang bisa masuk sama mewakili negara.
1: Mewakili negara udah ya, luar biasa nih Mbak Gendis. Tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi latihan nih, apa yang Mbak Gendis rasakan?
3: Tantangannya ya jaga tidur, terus jaga makan, pola makan, terus nggak boleh sembarangan makan, terus latihan sih.
1: Oke, itu ya tantangannya ya. Oke, kita ke Coach Ferry lagi ya, Mbak Gendis.
2: Ya.
1: Coach Ferry, ini kalau untuk pemula gitu ya, gimana nih caranya untuk bisa memulai olahraga lari yang aman?
2: Oh, ya baik Mbak. Untuk pemula, sebaiknya saya sarankan yang pertama dia mengenal dulu tentang lari, terus tentang basic bagaimana untuk memulai latihan itu, seperti running ABC, teknik-teknik yang diutamakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak mengenal itu banyak penyebabnya, yaitu ya cedera, terus banyak di rawan-rawan cedera itu di antara ankle, terus tulang kering. Nah, itu yang harus diinginkan Mbak untuk pemula.
1: Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Kalau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ya, masyarakat gitu ya, yang baru mulai melakukan olahraga ya, ini supaya bisa menjadi perhatian apa nih Coach?
2: Sebagai perhatian untuk semuanya yang memulai latihan, ya dia harus banyak-banyak stretching, karena tidak dengan stretching dia pasti sakit Mbak. Ibaratnya cedera otot, itu kesalahan-kesalahan mereka yang harus diperhatikan Mbak.
1: Oke, baik, kita boleh tanya ke Mbak Gendis lagi ya. Mbak Gendis, ini saat akan memulai latihan gitu ya, apa saja sih persiapannya Mbak Gendis?
3: Kalau persiapan sebelum latihan itu ada pemanasan, terus core, terus baru masukin ke program.
1: Oke, baik, biasanya kalau untuk latihan satu hari itu ada jam-jam khususnya atau seperti apa sih Mbak Gendis?
3: Kalau dari pagi dari jam 6 sampai jam setengah 8.
1: Ya.
3: Terus kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 5.
1: Oke, jadi di 2 jam itu ya.
3: Iya.
1: Oke. Biasanya di mana nih untuk latihannya, Mbak Gendis?
3: Kalau kami di Jakabaring Sport City.
1: Di Jakabaring Sport City ya. Oke. Nah, ini kalau melihat potensi-potensi lahirnya atlet-atlet lari dari meningkatnya tren running atau tren olahraga lari saat ini ya, Coach Ferry melihatnya seperti apa ya, nih? Ya.
2: Biasanya dari tren-tren ini ya, mereka kadang ada termotivasi sama ya pelari-pelari kacer itu, pelari-pelari yang sudah ke level-level nasional, internasional itu Mbak. Nah, mereka misalnya terpengaruh adanya event-event gitu kan. Jadi mereka tuh tertarik gitu kan, mengikuti seminar ini. Mm-hmm.
1: Kalau untuk potensi SDM untuk bisa menjadi pelari gitu ya?
2: Ya.
1: Di Sumatera Selatan ini, Coach Ferry melihatnya seperti apa nih? Seperti gendis dan lain-lain gitu ya? Gimana nih kira-kira?
2: Kalau menurut saya untuk melihat potensi atau SDM para calon-calon pelari itu, ya biasanya saya melalui tes gitu, Mbak. Terus dengan mata pelatih itu kita harus tahu, oh ini bagus nih untuk atlet pelari sprinter atau jarak jauh gitu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi kita harus pilih-pilih. Terus kita harus ada melihatnya itu apa namanya, kemauan mereka itu, kemauan atletnya. Kemauan atletnya keras, ya setidaknya kalau dia tidak emang tidak berbakat, kita bikin menjadi apa nih, atlet gitu, Pak.
1: Kita bikin menjadi atlet gitu ya. Kalau postur tubuh tuh ada pengaruhnya nggak sih, Coach?
2: Pengaruh tubuh ada, Mbak.
1: Tinggi,
2: terutama
1: badan
2: yang
1: gitu.
2: Ya, untuk pengaruh tubuh banyak pengaruhnya.
1: Ya?
2: Yang banyak, terutama misalnya kita lihat aja dari tungkai, ini cocoknya jadi atlet atau tidak, terus dari berat badan, ini cocoknya di mana gitu, potensinya untuk menjadi atlet gitu, Mbak. Seandainya yang tren-tren ini kan banyak kan pelari-pelari, ya mereka kan sukanya ibaratnya lari aja gitu kan, tapi kadang tidak utamakan stretching atau gerak-gerakan yang apa namanya, maksudnya itu gerakan yang bikin supaya lari tidak cedera gitu, Pak.
1: Oke. Ya, tapi kalau dilihat dari jumlahnya untuk Sumatera Selatan ini bibit-bibit pelari yang profesional gitu ya, Coach melihatnya seperti apa nih?
2: Banyak kalau kah? Di Sumatera Selatan, alhamdulillah sampai sekarang saya lihat, Mbak, semakin ramai, semakin pokoknya semakin gebiar lah pokoknya. Halo, ya, Mbak.
1: Ya, silakan, Coach, dilanjutkan.
2: Ya, untuk bibit-bibit sekarang ini kan saya lihat sampai saat ini semakin ramai, Mbak.
1: Banyak gitu ya.
2: Banyak, iya, betul.
1: Oke.
2: Nah, sekarang tergantung bagaimana mereka itu mempunyai tempat atau wadah yang bisa menampung mereka.
1: Oke. Sejauh ini seperti apa nih, Coach, untuk misalnya nih ada ya bibit-bibit yang bisa potensial gitu ya ke depannya untuk atlet-atlet lari. Selanjutnya pembinaannya seperti apa nih yang dilakukan?
2: Biasanya kami dari Pasir Sumatera Selatan tuh ya untuk menampung atlet-atlet itu ya kami latih, terus kami arahkan di mana posisi mereka yang tepat untuk selanjutnya ibaratnya itu potensinya di mana, misalnya jadi pelari ya, sprinter atau pelari jarak menengah atau jarak jauh dan untuk pelempar gitu, Pak.
1: Oke.
2: Jadi kita
1: yang paling banyak apa nih yang didapatkan gitu ya, potensi-potensi dari Sumatera Selatan ini, sprinter kah atau jarak menengah atau jarak jauh atau lempar tadi ya?
2: Yang paling banyak saat ini pelari jarak menengah jauh, Mbak.
1: Jarak menengah jauh ya.
2: Iya, karena di Sumatera Selatan ini saya lihat kan mereka sudah banyak event-event yang diadakan oleh swasta-swasta yang atau yang bergembira itu kan. Nah, jadi semakin banyak anak-anak yang misalnya mau ngikutin, jadi akhirnya kami sampai saat ini banyak pelari-pelari jarak jauh menengah.
1: Oke. Kita ke Mbak Gendis lagi ya, Coach ya. Kalau Mbak Gendis sendiri yang mana nih spesialis, yang mana nih jarak jauh, sprinter, jarak menengah atau lempar tadi ya?
3: Kalau yang gendis di nomor 800 meter, 1500 sama 5000 meter.
1: Oke, okay. Nah ini kan tadi ada jam-jamnya, jarak menengah itu ya. untuk jam-jam ya. Latihannya tadi Mbak Gendis ya, yang harus terus dimotivasi nih, apa sih Mbak Gendis agar latihannya tetap semangat gitu ya? Apalagi sekarang kan banyak ininya, banyak godaannya gitu ya, untuk bisa konsisten latihan menurut Mbak Gendis sendiri apa yang dilakukan?
3: Kalau untuk motivasinya sih, supaya kita nggak berhenti latihan di tengah jalan itu, kita mikir kan kita nih udah tingkat internasional, masa kita harus putus di tengah jalan karena menghasil. Terus kalau ada masalah itu nggak mungkin tidak terganggu.
1: Oke, boleh diceritakan mungkin pengalaman bertanding gitu ya, yang pernah dilakukan Mbak Gendis?
3: Kalau pertandingan sih,
1: yang paling berkesan?
3: Berkesan di kemarin kali pertama Gendis ikut kejuaraan internasional itu mendapatkan juara tiga.
1: Juara tiga langsung ya, padahal baru pertama ya ikut kejuaraan internasional ya.
3: Iya.
1: Luar biasa nih. Ada mungkin ritual khusus gitu ya, kebiasaannya Mbak Gendis sebelum bertanding, apa yang disiapkan? Mungkin kalau dari makanan-makanan ada gak sih?
3: Kalau makanan yang santan-santan,
1: ya.
3: Gitu doang sih.
1: Cukup pempek enggak ya? Enggak ditahan dulu ya. Oke, baik. Kita ke Coach Ferry lagi nih. Coach Ferry, kalau melihat tantangan gitu ya yang dihadapi teman-teman di Fasi Sumsel sendiri untuk bisa terus melakukan pembinaan untuk bibit-bibit pelari di Sumatera Selatan, ini apa nih, Coach Ferry?
2: Untuk tantangan kita dalam melatih banyak, Mbak.
1: Banyak ya.
2: Terutama.
1: Waduh.
2: Iya, banyak.
1: Apa aja tuh, Coach?
2: Utama yang pertama itu ibaratnya itu ya kita pertama latihan di tempat latihan kita ini kan ramai nih. Ya. Di mana atlet, mana orang-orang yang masyarakat, sedang
1: ya.
2: Menjaga kesehatan, terus ada lagi yang persiapan-persiapan untuk masuk ke dinasan. Nah, itu tantangan kami dalam berlatih itu ya ibaratnya sedikit terganggu, Pak, karena namanya konsentrasi kami itu ibaratnya mau lari cepat gitu, ada lari nyebrang gitu kan, ada di depan itu yang kami sangat ini benar-benar bahaya ya, tantangan kami. Tantangan berikutnya itu ya kami untuk mengikuti kejuaraan itu ya ibaratnya anak-anak ini kan banyak yang junior yang tantangan itu yang ketika kita berangkat itu ya tidak ada ibunya ibaratnya itu yang membiayai ibaratnya itu
1: sponsor gitu ya,
2: jadi terhambat gitu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi siapa yang mampu untuk misalnya kejuaraan nasional yang mau berangkat ya silakan gitu. Tetap dari Pasi kami berangkatkan, tetapi silakan yang mempunyai biaya sendiri untuk berangkat ibaratnya gitu, Mbak. Ya tapi kami juga biasanya dapat bantuan juga dari pemerintah, dari Dispora. Nah, paling ya tidak seberapa atlet semuanya yang berangkat, tapi yang potensial aja yang berangkat, Mbak.
1: Oke.
2: Itu
1: Ini mudah-mudahan ini ada pihak-pihak yang mau mensupport ya, langsung benar, gitu Pak. Ya, Coach Ferry ya.
2: Betul, Pak.
1: Oke, okay. Baik. Nah, ini kita ke Mbak Gendis kembali ya. Mbak Gendis, kalau untuk saat ini ya, Mbak Gendis ini sedang mempersiapkan event apa nih? Mungkin kalau latihan buat apa?
3: Untuk event ada kejurnas Jakarta di bulan 6 tanggal 25 ini sama persiapan Olimpik di Dakar.
1: Olimpik di Dakar ya, luar biasa ya. Oke. Bagaimana untuk yang di ini dulu deh, yang di Jakarta ya bulan depan ya?
3: Iya.
1: Latihannya apakah ditambah dari jadwal yang udah ada atau seperti apa sih Mbak Gendis?
3: Ya kalau ini kan jangka waktu sudah tinggal 1 bulan. Mm-hmm. Program sekarang itu masuk di program pra-pertandingan. Mm-hmm. Programnya ditambah dari jam biasanya.
1: Programnya ditambah dari jam biasanya gitu ya. Oke, nah ini untuk menghadapi kejuaraan dunia tadi, gimana Mbak Gendis persiapannya sudah sejauh apa gitu ya?
3: Kalau buat yang kejuaraan dunia ini programnya belum masuk, mm-hmm. tapi sekarang udah masuk sedikit-sedikit.
1: Mm-hmm. Oke, ini tim yang atau negara yang bisa dikatakan kuat gitu ya untuk kejuaraan yang akan dihadapi, negara mana nih kira-kira Mbak Gendis?
3: Kalau dari kejuaraan yang terakhir itu mm-hmm. di negara Filipina sama Cina.
1: Oh, Filipina dan Cina ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Gendis bisa mengalahkan mereka ya. Mm. Amin. Baik. Pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu peransertanya ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dari Pasi sendiri, Coach Ferry, mungkin ada target yang ingin dicapai ya dalam beberapa
2: untuk
1: waktu
2: target,
1: ini?
2: Dalam beberapa waktu ini untuk target untuk ke Jurnas U16, U18, U20 di Jakarta tanggal 25 sampai 30 Juni ini Mbak, targetnya paling ya membawa medali, ibarat medali emas, perak dan perunggu itu harus ada. Okay. Untuk Sumatera Selatan.
1: Amin. Kita doakan bersama ya, semoga bisa ya meraih prestasi yang diinginkan tentunya.
2: Amin.
1: Amin. Ya. Baik, nanti kira-kira ada berapa banyak yang diikutsertakan, Coach Ferry?
2: Yang diikutsertakan di Atletik Sumatera mm-hmm. Selatan ini sekitar dari daerah Banyuas, Musi Banyuasin itu ada 10 orang junior yang U16 itu Mbak. Di Lahat Muara Enim ada sekitar 10 orang, ditambah di Palembang sekitar ada orang ya sekitar 5 orang. Mm-hmm. Jadi totalnya sekitar 15 sampai 20 orang, Mbak.
1: 15 sampai 20 orang ya. Itu mereka sudah dilakukan apa, latihan di pusat latihan gitu, training center atau seperti apa tuh, Coach?
2: Saat ini kita kan ibaratnya ada 3 daerah tuh, mm-hmm. yang diutamakan training pusatnya, latihan khususnya ada di Jakabaring.
1: Yeah.
2: Untuk khusus saat. Nah terus ada yang di daerah juga, pelatih-pelatih, teman-teman pelatih itu ada di yang Musi Banyuasin. Mm-hmm. Mereka kan punya lapangan sendiri, mereka persiapan di sana seperti okay. jalan cepat itu ada khusus mereka pelatihnya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, jadi masih yang ada di daerah masing-masing gitu ya, yang ada di apa namanya ya, ada tempat latihannya gitu ya. Oke ya. Baik Coach, jadi kalau berbicara tentunya mengenai tren lari ya, seberapa besar ya sih pengaruhnya dalam kesehatan tubuh kita nih Coach?
2: Untuk pengaruhnya Pak, sebagai apa, untuk pengaruhnya tubuh kita itu ya sangat besar Mbak,
1: sangat
2: sekitar
1: besar, ya
2: apapun, sangat bermanfaat sekali Mbak.
1: Okay.
2: Karena apa namanya, untuk kesehatan kita itu hmm. ibaratnya keberlangsungan hidup ibaratnya hmm. 50% itu bertambah lagi menjadi 80% okay. gitu Mbak.
1: Sampai segitunya gitu ya Coach ya. Mungkin pengalaman Coach sendiri gimana tuh menekuni olahraga lari ya, sampai dengan saat ini ada yang bisa dibagikan untuk kita Coach? Manfaat yang Coach rasakan gitu ya secara pribadi dengan mengikuti olahraga lari ini seperti apa nih Coach?
2: Ya kalau saya sangat ini Pak, bermanfaat. Yang pertama, kita aktivitasnya menjadi ringan, badan menjadi ringan, tidurnya tepat waktu, terus ya peredaran darah kita lancar, Pak.
1: Oke, itu yang coach rasakan ya, secara personal ya, atau pribadi ya. Oke, ya. Kalau untuk melatih gitu ya atlet-atlet, coach, punya pengalaman berkesan apa nih, coach, yang bisa dibagikan untuk kita gitu ya? Sejauh ini gitu ya, gimana sih rasanya?
2: Rasanya jadi pelatih yang sekarang terkesan saya itu ya, pertama bisa anak saya, ibaratnya atlet saya itu mengharumkan nama Indonesia yang seperti Gedis. Yang keduanya itu anak-anak ini kan ibaratnya fisiknya sudah terjaga, untuk yang tamat SMA bisa dia mengikuti tes itu aman, Pak. Amannya itu dia tidak lagi memikirkan untuk fisik mereka. Jadi dia udah ada fisik, udah ada bekalnya. Jadi aman untuk tes-tes tentang jasmaninya.
1: Oke, sudah ada modal itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Coach Ferry juga Mbak Gendis, nanti kita akan lanjut lagi ya berdialog. Kita
2: iya, siap.
1: Berikan kesempatan juga untuk pendengar pastinya untuk bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090, juga bisa melalui kanal YouTube Pro1 RRI Palembang ya. Langsung saja bisa ikutan berkomentar di kolom live chat yang kami tampilkan. Kita jeda sebentar, Coach Ferry juga Mbak Gendis di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan siang di pagi hari ini tentunya. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Beranda Asta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Asta Cita.
4: Ayo, Mak.
5: Ayo.
6: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
5: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
6: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
5: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
6: Imun? Apa benda tu?
5: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
4: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
5: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
6: Berlari?
5: Tak, berlari.
6: Tunggu, Joya, tunggu. Saya...

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami.

0: RRI Palembang. Langsung bergabung di kolom live chat ya, yang kami tampilkan di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, Coach Ferry juga Mbak Gendis masih bersama kami ya.
1: Ya, baik Mbak.
0: Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih Coach. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Ini dari Aan. Ini disampaikan, benarkah lari ini bisa mengurangi stres dan juga memperbaiki mood nih Coach? Dan juga bagaimana syaratnya bisa bergabung di Pasi Sumsel? Silakan, Coach.
1: Menurut saya Mbak, emang benar lari itu meningkatkan mood, menjaga daya tahan tubuh kita, menghilangkan stres, tetapi dibantu dengan asupan-asupan makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, untuk bergabung melalui Pasi Sumatera Selatan, bisa kita menerima atlet, sebagai atlet, itu kita harus melihat dulu dia benar-benar bisa tidak bergabung. Kita untuk bergabung itu ada semacam tes gitu Mbak, semacam tes fisik, yang fisik orangnya, kesehatannya yang utamakan kita tes.
0: Oke, jadi seperti itu persyaratannya, nah, Coach ya. Oke.
1: Iya, betul Mbak.
0: Mbak Gendis mau berkomentar mungkin? Ini benar nggak nih? Kalau lari juga bisa mengurangi stres dan perbaiki mood.
2: Iya, Kak. Soalnya kita kalau lari itu nggak mikirin apa-apa lagi.
0: Apa sih biasanya yang dipikirkan gitu ya, pada saat start gitu ya? Gimana nih pengalamannya Mbak Gendis?
2: Kalau kita lihat tandingan itu, pikiran kita tuh harus juara.
0: Juara itu ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi itu yang ditanamkan ya di mindsetnya Mbak Gendis gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah ini kalau berbicara juga mengenai lari ya, olahraga lari ini, kalau menurut Coach Ferry gitu, sebaiknya ini dilakukan di pagi atau malam hari nih? Karena kita lihat juga kan ada yang melakukannya di malam hari ya Coach ya?
1: Iya betul Mbak, banyak kan saya lihat teman-teman itu yang runner-runner itu di malam hari. Mungkin mereka waktunya yang tidak ada biasanya, karena kan rata-rata runner itu ya bekerja dari pagi sampai ke sore, jadi sempatnya malam. Nah, kalau saya sarankan baiknya ya bangun pagi sekitar jam 5:30 itu kan sempat, untuk para runner itu jangan sampai di malam hari, karena kan di malam hari itu kita sudah ibaratnya sudah apa, menghisap udara itu saling tarik menarik. Adanya ya, lebih baik saya sarankan di pagi hari bagusnya Mbak.
0: Lebih baik di pagi hari ya Coach ya. Nah ya, kalau untuk mengetahui batas kemampuan tubuh kita saat berlari itu seperti apa Coach?
1: Untuk mengetahui batas tubuh kita itu banyak bermacam faktor Mbak. Yang diutamakan ya kita tahu denyut nadi kita itu berapa maksimalnya. Nah itu kan kita taunya biasanya kalau di dalam kesehatan itu biasanya kan dicek tensinya berapa beberapa gitu kan, terus harus mempunyai larinya berapa. Jadi kita tahu, paham dulu dengan tubuh kita Mbak.
0: Oke, jadi seperti itu Coach ya. Kita ke Mbak Gendis kembali. Mbak Gendis ini setelah menjadi juara ya di kejuaraan yang sudah diraih ya pada AYG tahun 2025 lalu. Gimana nih komentar teman-teman gitu ya, keluarga seperti apa?

0: Siap. Itu kan kejuaraan pertama gendis di laga internasional. Pasti keluarga itu bangga karena bisa mendapatkan medali di kejuaraan pertama nasional.
1: Internasional ya. Oke.
0: Dan kalau buat teman-teman sih merasa bangga juga, terus banyak mengapresiasi juga.
1: Teman-teman di atlet panjat tebing sendiri gimana nih? Karena sebelumnya Gendis juga merupakan atlet panjat tebing ya?
0: Iya.
1: Gimana tuh?
2: Balik.
0: Asik. Kalau buat dari kaget karena kan Gendis dulu dari cabang panjat tebing, terus ikut dilari, tiba-tiba bisa juara dunia di atletik karena di panjat tebing itu Gendis cuma batas potrop.
1: Oke, baik, luar biasa ya prestasi yang telah ditorehkan Gendis. Nah, ini kalau dari orang tua sendiri ya melihat Gendis saat ini sudah berprestasi, mungkin ada komentarnya apa nih Gendis?
0: Buat sih, kalau bisa Gendis ditambah lagi waktunya dari kemarin itu. Karena kemarin itu sama rekornya beda tipis. Jadi target sekarang ini kalau bisa pecahin rekor U18.
1: Oke, baik, kita doakan bersama ya Gendis supaya bisa menorehkan prestasi-prestasi lainnya. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon, kita sapa ya. Prosa tuh selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ma.
1: Iya, dengan?
3: Dengan Heri di Prabumuli.
1: Pak Heri Prabumuli, silakan Pak Heri, ada pertanyaan apa?
3: Oke, selamat pagi, Coach Ferry ya.
1: Betul.
3: Coach Ferry, saya sudah mendengar tadi katanya kan yang mau diteskan untuk melalui di Sumatera Selatan. Yang saya tanyakan dari umur berapa itu, Pak? Untuk Mbak Gendis ya, wow, saya memberi semangat dan memberi support untuk selalu menjadi pahlawan yang dari Indonesia atau dari Palembang. Saya hanya bertanya, Gendis dari daerah mana dan sudah ke negara mana atau mau rencana China dengan mana tadi? Itu aja, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang ada di Prabumulih ya, sudah bergabung di Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Ini ada pertanyaan untuk Coach Ferry dan juga buat Gendis ya. Ke Coach Ferry terlebih dahulu. Coach Ferry, untuk umur ada ininya gak sih? Untuk syaratnya gitu ya, batasannya gak?
4: Ya, ada Mbak.
1: Ada ya? Berapa tuh umurnya?
4: Biasanya di usia dini yang saya latih biasanya di usia kelas mulai dari 4 SD.
1: 4 SD ya? Sampai?
4: Sampai untuk 4 SD sampai dia jenjang ke untuk kejuaraan-kejuaraan nasional biasanya saya sampai SMA Mbak, kelas 2 SMA. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari mungkin kita-kita juga tidak apa namanya tidak melihat apa potensi mereka, biasanya ada yang mulai dari SMA sampai ke mahasiswa gitu.
1: Baik, terima kasih informasinya Coach Ferry. Ke pertanyaan untuk Gendis ya. Gendis gimana nih, mungkin boleh disampaikan untuk informasinya tentunya dari mana asalnya, kata Pak Heri tadi ya, pengen tahu juga. Terus juga selanjutnya ini akan bertanding kemana gitu ya. Silakan di Gendis.
0: Perkenalkan, nama saya Gendis Alia. Saya berasal dari Kota Palembang, pelari 1500 dan 5000 meter.
1: Okay.
0: Untuk persiapan sekarang ada kejuaraan di Jakarta, kejurnas U16, U18 sama U20 Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Juni. Sama persiapan di Olimpik Dakar di bulan 10.
1: Oke. Jadi ini emang asli dari Palembang gitu Gendis ya?
0: Iya.
1: Oke, jadi itu Pak Heri yang ada di Prabu Muli. Terima kasih supportnya buat Gendis ya. Ini tentunya prestasi yang diraih oleh Gendis ini bisa membanggakan kita sebagai warga Sumatera Selatan tentunya ya. Baik, kita coba kembali untuk menerima atensi dari pendengar via telepon saat ini. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Iki.
1: Iya, ini Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Pak Zakaria pertanyaannya.
2: Dengan ini ya, itu coachnya ya.
1: Coach Ferry boleh.
2: Iya, selamat pagi Pak.
4: Iya, baik. Pagi Pak.
2: Iya, mau tanya Pak Ferry ya. Itu kalau gabung ke Paksi itu ya, orang-orang ya, asli-asli itu ada kriterianya seperti apa gitu. Misalnya umurnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau dia aplikan latihan keliling itu berapa kali kayak gitu, apakah dia tanya ini cukup ya. Nah, seperti apa orang-orang yang bisa diterima di menjadi atlet pelari itu yang atlet pasti itu. Kemudian mau tanya ya, di Olimpiade sekarang Pak Heri ya, itu yang dapat medali emas itu sekarang udah berapa waktunya, berapa detik dan
1: oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zakaria kembali menanyakan mengenai kriteria ya, yang bisa bergabung di PASI, latihannya harus mencukupi berapa kali, seperti itu syaratnya ya Pak Coach Ferry ya. Oke, seperti apa nih Coach Ferry penjelasannya?
4: Kalau saya biasanya itu menerima atlet, saya lihat dulu kemampuan anak yang di, kemampuan anaknya kita tes dulu sebelum kita mengasih anak-anak itu berapa keliling, berapa putaran. Jadi kita lihat kemampuan, tes bisa di 15 menit atau 12 menit atau 30 menit. Jadi di situ kita dapat mengetahui kemampuan anak itu seberapa persen yang kita kasih ke anak itu. Jadi kita tidak langsung kita kasih berapa keliling, enggak, kita tes itu dulu diutamakan. Jadi kita tahu volume anak itu sama intensitas dia tuh kita kasih berapa keliling. Jadi tidak langsung kita kasih berapa keliling itu, berapa putaran, tidak Mbak. Jadi kita melalui tes kemampuan. Di situ yang yang kita berikan.
1: Oke. Tadi kalau usia tadi mulai dari kelas 4 SD gitu ya, Coach ya?
4: Iya, iya.
1: Sampai 2 SMA ya.
4: Untuk kualitas latihannya ya kita berikan sesuai yang kita dapat dari tes yang tadi, yang kita lakukan tadi tes. Jadi tidak, pelatih itu tidak sewenang-wenangnya untuk mengasih berapa keliling, karena kan keadaan anak itu kita tidak tahu kalau kita tidak tes. Jadi kita mengacu ke jantungnya atau ke batas maksimal dia itu berapa gitu. Oke, kita lakukan tes dulu, baru kita bikin program, baru kita kasih jadwalnya latihan, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Ke Gendis ya, Gendis mengikuti latihan ya, yang sudah dilakukan, pernah gak sih merasa bosen gitu ya, lelah, gimana nih Gendis?
0: Kalau untuk merasa lelah itu pernah, tapi kita kembali lagi ke mindset kita, tujuannya kemana?
1: Juara tadi ya?

0: Gimana nih, Gendis?
1: Kalau untuk merasa lelah itu pernah, tapi kita kembali lagi ke mindset kita, tujuannya kemana?
0: Juara tadi ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau misalnya udah mulai berhasil,

0: Kalau LDR itu kita kalau bisa jangan patah semangat aja. Mm-hmm.
1: Terus semangat gitu ya Gendis ya?
0: Iya.
1: Oke. Baik. Untuk Gendis tentunya kita doakan bersama, semoga event-event yang akan diikuti Gendis ini membuahkan hasil yang terbaik ya Gendis ya. Oke. Ya. Untuk Coach Ferry nih, Coach Ferry, harapan ya. Kedepannya seperti apa nih?
2: Harapan ke depan pasti Sumatera Selatan untuk atletik, Sumatera Selatan semakin maju, semakin jaya, semakin banyak atlet, dan semakin banyak yang pengen mendukung pasti Sumatera Selatan.
1: Oke, okay. Itu ya. Ya. Oke, okay. Target ke depannya Coach?
2: Target ke depan ya kita mulai dari kejurnas ini, melihat hasil anak-anak, terus target berikutnya kita lolos PON dan mempersiapkan PON 2028 di NTB, Mbak.
1: Oke, baik. Kita doakan juga ya. Semoga coach dan anak-anak ya ini bisa menorehkan juga prestasi pastinya buat tidak hanya buat Sumatera Selatan tapi juga buat Indonesia ya coach ya.
2: Amin,
1: ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik sekali lagi, terima kasih Coach Ferry, juga Mbak Gendis ya.
0: Ya.
1: Sukses
0: ya.
1: Selalu ya.
0: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Betul, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu langsung di Studio Pro 1 ya.
2: Siap-siap.
1: Oke,
2: okay. Ya.
1: Baik, terima kasih. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya.
1: Baik pendengar. Demikian ya program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Coach Ferry Kusuma, Coach Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sumsel, dan juga tadi ada Gendis Aulia ya, merupakan atlet Atletik Junior Sumatera Selatan yang sudah menorehkan prestasi bukan hanya untuk Sumsel ya, tapi juga untuk Indonesia. Semoga tentunya program ini bisa menginspirasi kita untuk juga bisa memulai untuk melakukan olahraga, khususnya olahraga lari ya. Dan tentunya semoga bisa mendapatkan banyak manfaat di kebugaran kita, juga untuk masa depan yang lebih sehat dan juga lebih bahagia. Hingga di sini program Beranda Asa Cita untuk hari ini ya, hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Si dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah hadir di Beranda Asa Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih akan terus hadir ya untuk Anda dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Seperti informasi berikut mengenai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Palembang membentuk tim khusus pembina disiplin bagi aparatur sipil negara atau ASN guna meningkatkan integritas dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah kota setempat. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Palembang, Edius, mengatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari atensi langsung Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, terkait kedisiplinan pegawai. Ia menjelaskan, sasaran utama pengawasan ini adalah ASN yang kedapatan menghabiskan waktu di kafe atau tempat umum lainnya saat jam pelayanan sedang berlangsung. Meski demikian, Edius menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tim di lapangan akan tetap mengedepankan sisi humanis.

MLV Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara.

0: salah. Tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
1: Selamat hari. Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang pagi ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Seperti informasi berikut mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sumsel Ira Primadesa mengatakan langkah kewaspadaan dilakukan menyusul adanya surat dari Kementerian Kesehatan terkait antisipasi penyebaran hantapulmonary syndrome atau HPS. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan langsung merespon instruksi Kementerian Kesehatan dengan meningkatkan pengawasan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya pastinya kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan program bantuan dana hibah senilai 900 miliar rupiah. Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga diajak mendaftar melalui media sosial untuk mendapatkan bantuan tersebut. Narasi dalam video dibuat seolah-olah merupakan pengumuman resmi pemerintah. Konten tersebut kemudian menyebar luas dan menarik perhatian pengguna media sosial. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bantuan dana hibah 900 miliar rupiah tersebut seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa audio dalam video diduga merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Indikasi manipulasi terlihat dari pola suara dan penyampaian yang tidak alami. Selain itu, bantuan resmi dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak dikelola melalui pendaftaran di media sosial. Mekanisme bantuan antar negara dilakukan melalui jalur resmi government to government dan diumumkan lewat situs resmi pemerintah terkait. Tidak ada pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai program bantuan tersebut. Karena itu masyarakat diminta waspada terhadap unggahan yang mencatut nama pejabat negara untuk kepentingan penipuan atau penyebaran hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saya sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya Palembang siang ini. Esi pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya si Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 16 Mei 2026, tepat pada hari Sabtu. Di kesempatan pada siang hari ini, tentunya dalam serangkaian Palembang siang ini dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita hadirkan untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kita lanjutkan dengan warta berita dinamika olahraga, terkhususnya di siang hari ini bersama dengan Pro 3 Jakarta, informasi dan lagu-lagu pilihan, dan juga lagu-lagu religi menjelang pukul 01 maksud kami, di menit ke 01 lepas dari pukul 12 kita juga akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kembali kita akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 1 RRI Palembang, dan akan kita tutup hingga pukul 15 nanti dengan Indonesia Banget, dan juga ada pas jam Pro 1 dan juga cek fakta yang akan membersamai di kesempatan siang hari ini. Pendengar, langsung saja kita akan memulai rangkaian acara pertama kita, akan kita ikuti bersama ruang disabilitas dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Ruang disabilitas dan inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas

hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi, tepatnya pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar, mungkin sudah seliwuran juga di beberapa platform sosial media dari RRI Pro 1 Palembang. Untuk kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mengenai perjuangan seorang anak disabilitas. Dan tentunya sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mama Dewi Sar Artika dan juga Muhammad Aditya. Beliau berdua merupakan anggota dari Forkesi Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Mama dan juga selamat siang Aditya. Mama boleh agak sedikit mendekat. Mama boleh sedikit mendekat ke mikrofonnya. Oke, selamat siang Aditya.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Oke, baik. Pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami terkait topik di kesempatan siang hari ini mengenai perjuangan seorang anak disabilitas. Langsung saja yang ingin bertanya di 0711369977, atau bisa juga bergabung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Pendengar, sebelum kita ke Mama dan juga Aditya, kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya di balik segala keterbatasan yang dimiliki, seorang anak disabilitas menyimpan semangat dan perjuangan yang luar biasa. Mereka harus menghadapi tantangan yang mungkin tidak akan dirasakan oleh anak-anak lainnya, mulai dari akses pendidikan, lingkungan nasional, hingga pandangan masyarakat yang masih sering memandang sebelah mata. Namun dengan tekad dan juga kuat, dukungan keluarga dan juga semangat pantang menyerah, mereka mampu membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih sebuah mimpi. Perjuangan mereka juga mengajarkan kita tentang arti ketabahan, keberanian, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan juga berkembang. Oke, kita ke Mama terlebih dahulu. Mama, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Iya, Mama Dewi Sartika. Panggilnya siapa, Ma?
1: Mama aja.
0: Mama Dewi ya. Oke, Mama Dewi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa, Ma, akhir-akhir ini?
1: Sibuk nganter-nganter Adit latihan, okay, sekolah, dampingin Adit terus.
0: Oke, masih disibukkan dengan kegiatan Adit juga ya. Oke, Adit gimana kabarnya, Adit?
1: Adit, kabar bagaimana? Sehat, kuat. Baik.
0: Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Adit ini juga merupakan atlet nasional, Ma ya.
1: Luar biasa. Alhamdulillah, itu di NPCI Sumsel.
0: Bisa dilihat di flyer kita di kesempatan siang hari ini juga terlihat Adit menunjukkan medali ya. Medali yang sudah diraih di tingkat nasional. Oke, kita ke Mama terlebih dahulu, Mama. Mama, kalau boleh tahu ini awal Mama mengetahui bahwa kondisi Adit dan bagaimana Mama perasaan Mama waktu itu?
1: Sedih lah. Sedih, cuman ya gimana lagi kalau yang namanya seorang ibu tuh kan pasti sedih kan kalau lihat anaknya ada kekurangan. Ya, jadi kita terima aja dengan ikhlas.
0: Dengan ikhlas.
1: Dengan baik. Dengan sangat baik dipelihara sampai sekarang.
0: Oke, jadi Mama menyadari itu dari Adit bayi atau kapan, Ma?
1: Dari sejak umur 8 bulan.
0: 8 bulan.
1: Dia kena sakit panas.
0: Oh, panas. Gejalanya awal-awal panas ya?
1: Bisa dibilang, kalau dulu bisa dibilang orang tuh step.
0: Ya. Oh, step. Oke, jadi di situ Mama melihat bahwasannya ada kelainan dari Adit gitu ya?
1: Itu taunya itu sebenarnya dari dokter, udah
0: dokter
1: udah bilang ke rumah sakit kan. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Usin ya. Itu dokter udah bilang kalau dia normal aja, kalau dia sembuh aja dia mungkin ada kekurangan seperti itu dulunya.
0: Oke, Adit lahir tahun berapa, Ma?
1: 2004.
0: Oh, 2004. Berarti ini masuk umur berapa ya? 18 ya?
1: 21
0: mau jalan 22. Iya, 22 ya, mau jalan 22. Oke, 2026. Oke. Nah, tentunya Mama di balik kondisi Adit juga pada saat Mama mengetahui, tentunya banyak sekali nih mungkin tantangan yang Mama alami, Ma ya. Ya, tantangan yang Mama alami karena berbeda perlakuannya dengan anak-anak ya, sebaya benar. Mereka yang ibaratnya mempunyai normal ya. Ya. Oke. Nah, jadi untuk tantangan terbesar sendiri nih yang Mama hadapi dalam merawat dan juga mendampingi Adit sehari-hari apa mah yang sering ditempuh? Komunikasi ya.
1: Mm-mm. Komunikasi kan susah, beda dengan yang kita
0: pada umumnya.
1: Ya, pada umumnya kan. Mm-mm. Jadi kalau anaknya tuh harus bertatap muka. Mm-mm. Terus tuh harus di, kalau bahasa Palembang tuh harus disenggol.
0: Iya, iya,
1: baru
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Dia ngerespon. Kalau okay. Dipanggil tuh nggak ngerespon. Itu pengalaman saya tuh merawat Adit dari kecil tuh seperti itu. Mm-mm. Terus itu juga kalau dia komunikasi kan harus bertatap muka, baru bisa dia ngerti.
0: Oke, okay. Jadi waktu awal pendidikan itu mah, waktu awal pendidikan, Adit TK juga nggak?
1: TK.
0: Atau langsung SD?
1: TK.
0: Oh TK.
1: TK. Pertama sempat sekolah di SD umum, itu sudah naik kelas 3 SD itu dibully sama teman-temannya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sih sebenarnya teman-teman itu nggak dibully kan, cuman gurunya ada salah satu guru yang nggak mau nerima anak seperti ini,
0: okay,
1: kan?
0: Katanya
1: cara mengajarnya tuh susah.
0: Yeah.
1: Padahal dulu Adit dulu waktu di sekolah umum dulu responnya bagus,
0: okay.
1: Dikasih nulis dia nulis, cuman komunikasinya aja dia tuh kurang kan.
0: Jadi setelah ada kendala tersebut, Adit dipindahkan atau gimana, Ma?
1: Sempat stop sih, sempat berhenti sekolah, sempat bingung juga sih cari sekolahnya. Itu dulu nggak tahu kan, kalau ada SLB Negeri Pembina ini dulu nggak tahu sayanya. Okay. Terus ada ibu-ibu, saya ketemu ibu-ibu, waktu mau pergi ke pasar tuh ada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh bawa anak, tapi anaknya itu berkebutuhan khususnya tuh EQ.
0: Oh,
1: EQ. Agak kalau iya, bisa iya. Dibilang tuh anaknya tuh kurang
0: EQ-nya
1: iya. Kan. Nah, jadi ditanya, saya tanya situ anaknya sekolah di mana? Ada enggak anaknya ada anak yang tunarungu enggak gitu kan. Jadi kasih tahu, oh sekolahnya di SLB Negeri Pembina, itu bayarannya gratis, tapi okay. Tempatnya jauh. Ya cobalah situ, kami datang ke situ dulunya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah sampai sekarang Adit di situ.
0: Okay.
1: Jadi murid kebanggaan guru-guru di situ juga alhamdulillah sekarang.
0: Oke okay, baik. Adit.
1: Halo.
0: Adit. Nah, jadi Adit kalau Kak Pili boleh tahu juga sekarang mengikuti apa aja nih Adit kegiatan yang berhubungan dengan olahraga gitu.
1: Adit.
0: Olahraganya apa aja?
1: Lari.
2: Pau.
1: Tenis meja. Dua.
0: Oke. Okay.
1: Atletik dan tenis meja sekarang yang ditekuni sekarang.
0: Kalau yang membuat Adit semangat nih atau Adit punya motivasi apa sih sehingga Adit pengin banget jadi atlet?
1: Baca.
0: Baca.
1: Halo, assalamualaikum. Nama saya Aditya. Saya bersekolah di SLB Negeri Pembina Palembang.
0: Oke.
1: Saya seorang atlet tenis meja.

0: yang bisa bersaing dengan umum.
1: Oke, wah gitu ya. Oke, nah jadi Mama, ini Mama luar biasa loh sebenarnya. Jadi Mama ini belajarnya otodidak dari Adit atau memang?
0: Dari Adit.
1: Dari Adit, oke. Okay.
0: Dari Adit.
1: Wow, secara gak langsung ada ilmu juga Ma ya? ilmu karena mempelajari bahasa isyarat.
0: Ya, karena sering dari kecil itu gak bisa sama Adit.
1: Okay.
0: Selalu berdua sama Adit. Jadi komunikasinya tuh lebih nyambung saya tuh dengan Adit.
1: Tapi Adit ini komunikasinya memang komunikasi yang sering diajarkan di apa kayak SLB juga nggak? Atau ya, mungkin dia mempunyai ini sendiri, gerakan sendiri? Atau sama pada nggak, umumnya?
0: Dari sekolah SLB.
1: Oh dari SLB juga, kayak mengeja nama ya, gitu ya, apapun. Oke, okay. Sebenarnya ini sesuatu ilmu yang menarik juga sebenarnya baca isyarat ini. Karena untuk kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dengan saudara-saudara kita juga ya, yang lain. Oke, okay, kita ke Mama lagi. Jadi Mama, kalau misalkan Adit pasti setiap anak walaupun siapapun Ma ya pasti memiliki semangat naik turun gitu kan Ma. Nah jadi kalau misalkan Adit merasa kayak dia tidak semangat gitu, terus juga kayak dia ngedown gitu, pernah nggak Ma? Itu Mama menyemangatinya gimana?
0: Kalau Adit anaknya bersemangat, tapi Adit ini sekarang ini kan dia dari kecil tuh sama Mama kan. Dari kecil nggak pernah pisah sama Mama. Kemana Adit itu ada Mama, di mana ada Mama itu ada Adit dulu.
1: Oke. Okay.
0: Sampai sekarang juga kan. Nah jadi kalau seumpama kalau aku sakit, kalau mamanya sakit, nah itu Adit pasti ikut. Kalau akunya mamanya capek di rumah kan uring-uringan, dia ikut.
1: Ikut.
0: Tapi kalau mamanya semangat, dia lebih semangat. Malah Mama diajak, "Mah, kita latihan di sini yuk. Ayo." "Mah, kita pergi ke sini yuk. Ayo."
1: Oke. Okay.
0: Tapi keseharian Adit ini sehari-harinya itu enggak ada waktu bermain tuh enggak ada.
1: Oh,
0: bermain sama teman tuh waktunya ya tuh terbatas. Dia kesibukan dia sehari-hari itu sekolah, latihan. Sekolah, latihan.
1: Tapi Adit kalau dari teman-teman yang ibaratnya yang normal banyak ada enggak bakal temannya?
0: Banyak. Alhamdulillah banyak.
1: Oh, banyak.
0: Kalau yang di olahraga.
1: Olahraga ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sesama dia juga banyak juga ya. Banyak juga, dan itu sepertinya juga lebih saling memahami ya. Oke, okay, baik. Nah, berarti Adit ini anaknya pantang menyerah juga berarti Maya.
0: Iya.
1: Jadi walaupun dia misalkan lagi enggak semangat, berarti yang terlihat dari Mama malah ya.
0: Iya.
1: Benar. Dari Mama. Jadi dia yang malah yang menyemangati ya, Mama untuk bener jauh lebih semangat lagi.
0: Oke. Okay. Ya, makanya Mama tuh kalau lagi sedang pusing, sakit itu dikuat-kuatin aja, jangan sampai Aditnya ikut.
1: Oh, iya iya.
0: Kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada batuk, ada pilek itu pokoknya Mama buat sendirilah biar bisa sembuh kayak gitu kan. Pokoknya dimakanin apa biar enggak uring-uringan, tiduran di rumah kan.
1: Biar dia enggak kepikiran juga
0: terus,
1: ya.
0: Biar jadi Adit tuh kalau lihat mamanya semangat dia lebih semangat.
1: Adit ini anak keberapa, Ma?
0: Sebenarnya Adit anak kedua. Anak pertama Adit kakak Ayunya tuh sudah meninggal itu kakaknya. Jadi Adit ini anak kedua. Anak ketiga tuh adiknya itu namanya Muhammad Aldo Saputra. Itu seorang atlet juga.
1: Wah, wow, berarti memang ya, atlet semua ya.
0: Itu atletik sama pencak silat.
1: Oke, okay. Ini turun dari siapa, Mama atau Papa?
0: Papanya
1: Papa,
0: atlet.
1: Papanya atlet.
0: Papanya pelatih pencak silat.
1: Oke.
0: Okay. Perguruan dari Naga Mas.
1: Wow. Ini berarti memang Adit ini dari kemauannya sendiri atau dari orang tua nih yang mengecek?
0: Dari kemauan sendiri.
1: Yang ibaratnya mencekokin harus ini.
0: Ya.
1: Berarti dari dia sendiri.
0: Kemarin saya di sekolah dulu kan, dia di sekolah SLB Pembina Negeri Palembang ini kan. Kan ada olahraganya tuh. Nah, di situ saya buat 3 pilihan buat Adit. Tuh ada tenis meja, atletik, lari, sama renang. Tapi dulu Adit dari umur 8 tahun itu fokusnya ke tenis meja.
1: Tenis meja.
0: Dia maunya ke tenis meja. Jadi alhamdulillah dari umur 9 tahun baru mulai latihan aja Adit sudah bisa pergi ke Solo.
1: Wow.
0: Dan tingkat nasional juga Adit sudah ke Papua. Terakhir di Solo alhamdulillah mendapat medali.
1: Oke, okay, tapi itu Mama ikut terus mendampingi.
0: Kalau di Papua enggak ya, kalau di

0: Bisa saya terjangkau, saya ikut.
1: Oh, kalau yang
0: Saya
1: jauh-jauh
0: susul.
1: sama pembinanya ya.
0: Sama pembinanya.
1: Oke. Nah, Mah, ini kalau misalkan Mama mempunyai harapan nih, Mah, harapan terhadap lingkungan sekitar gitu, dan juga pemerintah gitu untuk apa namanya memberi dukungan terhadap adik-adik kita yang apa namanya
0: disabilitas
1: atau seperti Adit lah. Kira-kira gimana Mah harapannya, Mah?
0: Ya, harapannya tuh kalau untuk saya tuh pengennya pemerintah tuh untuk berbagi atau peduli kepada anak-anak disabilitas seperti sekarang ini kan. Seumpama kalau ada anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai prestasi seperti Adit, mohon dibantu,
1: disupport ya.
0: Disupport. Ya, sebagai mana diucapkan orang tuh sebagai donatur lah gitu kan, buat anak-anak yang disabilitas ini, yang apa yang mereka butuhkan itu tolong dibantu, seperti itu aja
1: sebenarnya. Haknya juga sama ya.
0: Iya, sebenarnya kasihan kan mereka itu, sebenarnya anak-anak seperti Adit yang lain-lainnya itu sebenarnya rezeki terbesar itu. Kalau bagi saya itu rezeki
1: istimewa
0: terbesar,
1: ya.
0: Istimewa.
1: Anak-anak istimewa. Oke. Nah, Mah, sejauh ini selama Mama mengasuh Adit, Adit berarti udah umur 21 ya. Kira-kira Mah pernah ada ini enggak sih kayak perlakuan yang berbeda gitu dari lingkungan atau dari sekolah gitu yang Mama anggap kayak agak gimana gitu?
0: Kalau
1: kira-kira
0: saya merawat
1: ini.
0: Adit itu kalau di lingkungan biasa-biasa saja. Cuman kalau dari Aditnya itu memang anaknya tuh kesibukannya tuh kan olahraga. Jadi gak ada waktu untuk bermain ke teman-teman umum tuh gak ada. Dia juga kalau ketemu dengan teman-teman umumnya itu waktu di olahraga. Itu aja.
1: Oke, berarti untuk hal-hal tersebut sebenarnya terlalu apa namanya meminimalisir untuk terjadi ya. Oke. Jadi semuanya masih dalam batas wajar semua. Oke. Kita ke Adit lagi, Adit. Adit, Kak Pili tanya lagi boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi nih, Dit, ini siapa nih, Dit? Sosok yang paling apa namanya mendukung perjalanan nih Adit nih di karir atlet ini, Dit?
0: Siapa? Yang mendukung
1: Adit.
0: Mendukung.
2: Siapa?
0: Belum mendukung
1: Adit.
0: Adit sekarang ini jadi atlet siapa? Mama atau papa? Siapa?
1: Atau dua-duanya?
0: Mama.
1: Oh, mama, papa juga ya yang pasti.
0: Papa juga.
1: Oke. Jadi Adit, dukungan seperti apa nih yang Adit masih ingat sampai sekarang nih dari mama dan papa yang luar biasa bagi Adit?
0: Dukungan apa saja
1: yang pernah Adit rasakan?
0: Adit rasakan sama mama apa? Jadi Adit latihan kalau sama mama semangat.
1: Oke. Jadi kalau misalkan latihan ditemenin mama atau papa jadi semangatnya semangat. Luar biasa ya. Oke, baik. Wow, luar biasa nih Adit ya. Nah, kalau cara Adit tetap percaya diri dalam lingkungan sekolah atau di teman-teman pergaulan gimana, Adit? Caranya tetap percaya diri.
0: Sama teman-teman, Adit tidak malu percaya diri. Bagaimana?
1: Biasa saja. Tetap semangat ya. Oke, jadi apapun yang terjadi, yang penting tetap menorehkan prestasi, Adit ya. Wow, luar biasa dong.
0: Adit ini alhamdulillah kalau di lingkungan sekolah, kan itu anak-anak tuh sebagian tuh banyak yang gak lagi diantar orang tua. Sudah bisa pergi mandiri sendiri. Okay. Kalau Adit kan masih didampingi mamanya, masih ikut ke sekolah maupun kemana-mana. Tapi Aditnya gak mau. Gak malu, maksudnya gak malu.
1: Iya, gak malu.
0: Malahan kalau mau berangkat, mama disuruh siap-siap. Ayo Mah ikut. Ayo Mah ikut.
1: Ikut ya. Adit, Kak Pili tanya lagi. Adit, kalau misalkan pernah terpikir mau menyerah gitu, mau menyudahi semua yang Adit lakukan saat ini, apa nih yang membuat Adit semangat lagi sehingga Adit kerja keras lagi untuk hal tersebut? Apa nih, Adit?
0: Dulu udah lama Adit kecewa. apa
1: yang membuat semangat Adit lagi?
0: Semangat. Oh, takut.
1: Oke. Okay.
0: Aku dulu waktu masih kecil merasa takut, merasa enggak mau latihan. Tapi sekarang sudah besar, aku tetap semangat.
1: Tetap semangat. Oke, okay. Karena melihat support system yang luar biasa juga dari mama papa, dari lingkungan juga, Ma, ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Karena lingkungan juga mempengaruhi segala sesuatunya terhadap anak, apalagi anak-anak istimewa seperti Adit. Oke, okay. Mama Adit, kita break dulu ya.
0: Yeah.
1: Nanti kita balik lagi, tentunya masih di topik yang sama, masih bersama Mama Dewi Sartika dan juga Muhammad Aditya, anggota Forkesi Sumatera Selatan, dalam ruang di disabilitas dan inklusi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan

0: Anda. Kita kembali lagi ke Mama Dewi dan juga Aditya. Kita sapa kembali ya, aman ya. Oke, aman terkendali, baik. Kita ke Mama lagi, Mama. Oke, kalau tadi sudah diceritakan juga awal mula Adit, ibaratnya Mama merasakan perbedaan dari Adit dengan anak-anak pada umumnya, dan juga seperti apa Mama mendidik Adit hingga saat ini Adit bisa meraih prestasi sebagai atlet nasional. Nah, ini kalau Mama sendiri menghadapi stigma nih, Mas, stigma atau pandangan negatif terhadap terhadap Adit misalkan dari orang lain, gimana nih Mama menghadapinya?
1: Biasa aja,
0: biasa aja ya.
1: Enggak ada yang, kalau dari masyarakat juga enggak ada yang namanya bully-bully terhadap Adit, enggak ada. Semua pada baik-baik semua.
0: Sejauh ini ya.
1: Sejauh ini.
0: Alhamdulillah, karena lingkungan juga mempengaruhi, Ma ya. Jadi untuk stigma ataupun cap jelek terhadap anak-anak istimewa ada. Berarti alhamdulillah tidak pernah didapatkan oleh Adit.
1: Adit dari kecil sudah bergabung di umum.
0: Sudah bergabung juga dengan anak-anak
1: dari kecil juga. Latihannya sudah bergabung di umum, jadi mereka sudah tahu kan. Tambah lagi Adit tuh kalau di umum juga kan anaknya bisa ngelebihi anak-anak umum kan.
0: Iya.
1: Prestasi dia lebih unggul dari anak-anak yang pada umumnya kan. Makanya kebanyakan ya, kalau sebagian ada juga anak yang iri. Anak itu anak yang umum, bukan anak yang sesama disabilitas.
0: Ya, anak yang normal ya.
1: Anak yang normal.
0: Iri dengan pencapaian Adit.
1: Ya, benar.
0: Ya, kenapa sih dia bisa padahal dia ini misalkan
1: ini Adit ini kan anaknya disabilitas. Kenapa bisa ikut bertanding di umum? Ada seperti itu.
0: Apalagi kalau Adit menang, wih, nambah ya, mendidih gitu ya.
1: Kebanyakan.
0: Tapi sebenarnya itu bukan dijadikan ini sih, kayak dijadikan iri atau apa, bisa dijadikan motivasi sebenarnya, Maya.
1: Iya, sebenarnya. Tapi sebagian kebanyakan seperti itu. Kalau di umum, di masyarakat yang sesama atlet kan. Mungkin persaing terkuat mereka itu Adit mungkin.
0: Adit mungkin ya. Iya, kompetitor mereka yang lawan paling ini, paling kuat gitu.
1: Paling kuat. kebanyakan yang umum seperti itu.
0: Iya, anak-anaknya. Betul. Tapi kelihatan sih dari postur badan Adit ya. Yang luar biasa. Oke, Mama, ini pertanyaan ini sebenarnya agak sedikit dalam ya. Untuk Mama sendiri nih. Nah, apa nih, Mah, yang membuat Mama paling membuat Mama bangga terhadap Adit nih, apa nih, Ma?
1: Anaknya, ya saya bangga tuh karena anaknya tuh sampai sekarang tuh bisa jadi seperti ini loh, Pak. Bang, saya panggilnya apa tuh? Bang Pili aja ya.
0: Iya.
1: Bang Pili, saya tuh bangga karena anak saya sekarang ini sudah seperti ini, sudah bisa sukses. Iya. Sudah bisa melebihi anak-anak pada umumnya. Walaupun dia memiliki kekurangan, dia mampu.
0: Bisa itu. Menyamai ya.
1: Itu.
0: Jadi itu yang istimewa, Maya. Dari
1: sangat istimewa. Sangat bangga juga dari kecil dirawat dengan baik, sebaik-baiknya. Gak ada kekerasan, gak ada fisik, kekerasan fisik di rumah tangga tuh gak ada. Semua keluarga kami sayang sama Adit, terutama neneknya yang sekarang sudah almarhum.
0: Sangat menyayangi Adit juga ya. Jadi di tengah apapun itu tetap istimewa, Ma ya.
1: Kalau di rumah aja tuh kalau ada apa-apa diduluin. Pokoknya kalau di rumah itu yang dimajuin tuh Adit. Sama-sama, waktu di tempat latihan juga itu, kalau walaupun dia latihan sama-sama anak yang umum, tapi yang sering dimajui Adit. Alhamdulillah.
0: Nah, jadi Mama pernah ini gak sih, pernah kayak ada kekhawatiran gak kalau misalkan Adit pergi sendiri atau apa itu? Jadi Mama apa nih yang Mama lakukan kalau misalkan dia lagi sama teman-temannya yang normal gitu, tapi dia tetap ikut pergi gitu? Apa nih kekhawatiran dari Mama?
1: Sering kalau seperti bertanding ya, seperti bertanding pop rock itu kan, kalau pop rock di MUBA dulu, sekarang ini kan di MUBA tahun 2025 kemarin tuh, kan kalau di umum kan Adit tidak boleh didampingi. Boleh sih, boleh, tapi kebanyakan orang tuanya tuh kan orang umum kan gak ada yang ikut, seperti itu. Jadi Adit paling mamanya sehat ya, jadi gak usah ikut orang ke sana-sana.

0: kemana-mana, nggak boleh ngerok ikut. Kalau orang ngerokok nggak boleh ikut. Mm. Kalau orang minumin yang aneh-aneh nggak boleh ikut.
1: Paham tapi dia ya?
0: Dia paham. Mm-hmm. Adit sholat. Nah, tapi alhamdulillah sholatnya 5 waktu itu.
1: Oh, alhamdulillah anaknya. Ya. Okay. Nah, tadi kan sudah kita bahas untuk apa namanya? Bisa dibilang ini ya, untuk ekstrakurikuler gitu Pak ya, sekolah yang apa namanya, untuk kegiatan gitu. Tapi kalau untuk dari sisi akademik sendiri mah, Adit gimana mah perkembangannya kalau dari sistem belajar sekolah. Gitu, sekolah?
0: Alhamdulillah bagus.
1: Bisa mengikuti juga?
0: Bagus, bisa mengikuti. Di sekolah juga dia bisa ngelatih adik-adik yang baru masuk, seperti komputer, olahraga, pramuka.
1: Gitu. Wah, luar biasa dong kalau misalkan bisa diimbangi dengan akademik juga ya.
0: Iya,
1: jadi tidak terfokus dengan olahraga saja.
0: Jadi di sekolah tuh Adit ini banyak ininya, termasuk atlet multi talenta juga.
1: Serba bisa ya.
0: Serba bisa. Ada pantomim.
1: Oh, pantomim juga?
0: Kemarin pencak silat tingkat provinsi juara 1.
1: Wih. Itu pantomim susah loh.
0: Pantomim sering juara.
1: Wow.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Adit. Oke. Nah, tadi kan Mama cerita nih, Dit. Adit selain olahraga ternyata ada ini juga, ada apa namanya bakat lain juga nih di silat, pantomim silat. Gitu. Jadi proses latihannya gimana nih, Dit?
0: Latihannya bagaimana pantomim?
1: Latihannya.
0: Bagaimana?
1: Latihan pantomimnya gimana?
0: Pantomim latihan. Ya, lihat HP. Oh, belajar sendiri lihat HP.
1: Oke, mencari referensi di internet ya. Oke, karena ini kan pantomim ini mendalami karakter kan, tanpa bicara juga sebenarnya. Oke. Sebenarnya pas nih kalau misalkan ditekunin sama Adit. Oke, pantomim. Nah, kalau silat gimana, Dedit? Silat.
0: Kalau silat pelatihnya siapa?
1: Pelatihnya siapa dan bagaimana
2: Papa.
1: Latihannya?
2: Oh, Papa. Bantu. Balak.
0: Oh, belajar adiknya juga ikut bantu.
1: Oh, gitu. Kalau belajar di sekolah gimana, Didit? Belajar di sekolah?
0: Kalau belajar di sekolah,
1: gimana?
0: Pintar nggak? Aku di sekolah tetap pintar.
1: Tetap ini juga ya?
0: Tetap komunikasi dengan baik.
1: Oke. Ih, keren ya Dit ya. Ya ini sebenarnya bisa jadi barometer juga nih atau tolak ukur untuk anak-anak juga ya. Karena Adit dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi untuk semangat belajarnya nggak luntur gitu ya. Terlihat dari cara dia bercerita apapun itu, dan itu semua nyambung semua dengan Adit. Oke, kita ke Mama lagi, Ma. Nah, jadi kalau menurut Mama sendiri, ini fasilitas nih, Ma. Fasilitas apa nih? Dan juga akses bagi penyandang disabilitas saat ini kira-kira sudah memadai belum, Ma?
0: Banyak kurang.
1: Kurangnya ya? Misalkan dari apanya nih, Ma?
0: Ya sekarang ini kan Adit kan, kalau untuk Adit sendiri, kalau untuk Adit kan seorang atlet. Okay. Kalau atlet itu kan seharusnya tuh kalau seperti perlengkapannya itu kan bed, sepatu, kan karet, kan karet bed itu kan harus, itu kalau latihannya tiap hari itu 3 bulan sekali itu harus diganti.
1: Harusnya ya?
0: Seharusnya itu biaya sendiri, ganti sendiri. Kalau untuk binaan provinsi Adit dapat. Tapi gak terlalu besar, cukup buat jajan Adit untuk latihan mandiri aja itu kurang masih kan. Ya jadi ditambahi sendiri aja itu biaya sendiri aja sampai Adit kalau dia dapat juara bonusnya itu ditabung sama Adit aja.
1: Oke. Tetap support sistem keluarga keluarga support, ya Ma.
0: Sekarang ini kan laginya tuh pengennya tuh kalau ada yang pengen bantu, pengen jangankan Adit sendiri sih. Teman-teman Adit aja yang perlu itu yang kursi roda. Itu banyak yang cacat yang nggak ada kaki, nggak ada apa, itu kan perlu bantuan seperti tongkat, kursi roda.
1: Harusnya memang ada ya.
0: Iya, seperti ini harus ada bantu.
1: Okay. Nah, jadi kalau untuk harapan nih mah, harapan terbesar untuk mama mungkin mewakili keluarga juga terhadap masa depan Adit ini gimana mah?
0: Harapan mama sih pengennya Adit terus sukses melebihi Amin. Anak-anak umum. Sekarang Amin. Ini kan untuk anak disabilitas kabarnya dari pusat itu gak ada lagi untuk nasionalnya. Kabarnya gak ditandingin lagi, itu baru kabarnya aja, belum positif.
1: Semoga
0: tapi,
1: ya bisa semoga ada regulasi baru ya.
0: Di tahun 2028 nanti mudah-mudahan bisa ada lagi yang namanya nasional untuk disabilitas.
1: Amin, amin.
0: Jadi kan Adit bisa main kan. Nah, kalau sebenarnya sedih juga kalau enggak ada Peparnas. Namanya itu Peparnas untuk anak disabilitas. Jadi harapan mama tuh pengennya tuh ada seperti pertandingan itu buat Adit. Jadi Adit sekarang ini kan walaupun enggak ada lagi yang namanya pertandingan nasional itu, mungkin Adit fokusnya ke umum.
1: Umum.
0: Ya diumumkan berat saingannya.
1: Betul.
0: Anak umum dilawan sama anak NPC kan, Adit pakai piling. Kalau anak umum tuh ya dia diomongin.
1: Iya, langsung ngerti ya.
0: Diomongin aja dia ngerti kan.
1: Iya, kalau kita kan treatmentnya beda gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari anak-anak seperti Adit. Nah, ini mah boleh dong makasih pesan sedikit untuk orang tua juga, orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas ini gimana mah pesannya?
0: Untuk para orang tua yang mama-mama, papa-papa yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ada juga yang seperti Adit atau yang lebih parah dari Adit, itu jangan malu lah. Jangan malu, jangan disimpan anaknya di dalam rumah. Itu anak tuh dikeluarin, terus tuh diajak kemana kita pergi, diajak keluar, diajak komunikasi, baik di rumah, baik di luar lingkungan rumah. Tuh, jangan malu, jangan takut. Itu saya didik Adit dari kecil, itu saya. Saya sendiri, kemana-mana saya itu Adit dibawa. Kemana-mana dibawa, sampai Adit sekarang. Jadi saya gak malu yang namanya anak ada kekurangan, saya gak malu. Malah saya bangga sekarang ini. Jadi itu aja, buat mama-mama itu, tolong buat mama-mama atau papa-papa yang di luar juga tuh, kalau punya anak disabilitas seperti Adit atau yang lebih parah dari Adit itu ada kan, yang cacat mental, cacat fisik tuh ada kan. Itu jangan mudah menyerah.
1: Jangan di rumah saja ya.
0: Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, anaknya harus didukung, harus disupport. Oh, kita kan walaupun kita banyak ada di sekolah tuh ibu-ibu juga anaknya tuh Down syndrome ada. Kan buktinya di sekarang ini kan lagi viral kan, yang anak-anak yang Down syndrome yang bisa syuting ikut Baim Wong. Nah kan
1: yang bisa
0: kan
1: film.
0: Nah itu kan bisa.
1: Iya.
0: Nah
1: betul.
0: Jadi itu juga dari dukungan orang tuanya juga kan.
1: Iya, benar,
0: nah
1: benar,
0: kalau
1: benar.
0: Orang tuanya bisa mendukung anaknya, mampu mendukung anaknya, bisa ngajarin anaknya gitu kan. Gini, kalau istilah kasarnya tuh, anak gak bisa ngomong. Kalau seperti saya ikut gak bisa ngomong.
1: Iya.
0: Jangan seolah-olah saya ini normal seperti orang. Gak, saya ikut Adit. Jadi komunikasi Adit dengan saya itu bahasa isyarat.
1: Iya.
0: Saya ikut Adit bodoh, saya ikut bodoh. Gitu.
1: Kita memposisikan ya.
0: Iya, kita memposisikan saya itu. Jadi kalau anak kita memiliki kekurangan seperti tunagrahita atau siapa tuh, ya kalau anak TG itu kan anaknya tuh

0: tua juga yang memiliki anak-anak penyandang disabilitas juga, Maya. Mm-hmm. Oke, okay. Adit, Kak Pindah tanya lagi boleh di sesi terakhir?
1: Ya.
0: Oke, Adit. Oke, jadi Adit punya pesan apa nih? Punya pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman disabilitas lain agar tetap semangat seperti Adit? Adit?
1: Ngomong Adit, semua teman-teman tuli ngomong harus semangat, jangan mudah menyerah, harus
0: semangat.
1: Semangat.
2: Baik. Ya,
1: ngomong ah, silakan buat teman-teman.
0: Buat teman-teman semua yang lain, iya.
3: Ya, lebih baik.

0: juga papa yang sayang sepenuh hati dengan Adit, terlihat sekali dari mata mama saat berbicara melihat Adit ya, sangat menyayangi sekali. Oke, karena itu merupakan buah hasil dari didikan mama dari kecil ke Adit Maya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Adit, Kak Billy tanya lagi terakhir. Jadi menurut Adit, mengapa nih bagi sangat penting bagi anak-anak seumuran Adit untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan juga prestasi? Kenapa nih, Adit? Sangat penting.
1: Kenapa Adit sangat
0: ingin sekali
1: penting agar bisa sekolah?
0: Iya, kenapa nih, Adit?
1: Apakah mau kerja? Apakah mau sukses?
2: Kenapa harus berpengaruh? Kenapa?
0: Oke.
1: Kalau aku ingin belajar sekolah yang tinggi biar bisa kerja.
0: Oke. Okay.
1: Biar bisa sukses.
0: Alhamdulillah, biar bisa hidup layak juga, Dit ya.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Mama terakhir, Mama.
1: Ya.
0: Oke, okay, menurut Mama sendiri apa nih mah pentingnya bagi masyarakat untuk memahami dan juga menerima penyandang disabilitas dengan porsi yang setara gitu, mah. Untuk memahami pentingnya gimana, mah?
1: Pentingnya itu ya komunikasi tadi. Komunikasi itu penting untuk anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus tuh, seperti tunarungu, seperti tunagrahita atau yang itu kan, komunikasi orang tua itu penting.
0: Penting untuk anak. Apalagi kita bisa juga mengetahui anak-anak disabilitas dengan berkomunikasi, kita mengerti apa yang mereka ucapkan ya. Karena itu juga merupakan keistimewaan tersendiri juga bagi kita.
1: Benar. Pokoknya kalau yang namanya kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus nih, jangan, maksudnya jangan dipandang lah di sebelah, walaupun dengan orang tua kan, ada orang tua seperti itu ada. Kalau anaknya sudah cacat ya cacat aja gitu,
0: nggak
1: diperduli,
0: nggak dikasih kesempatan,
1: nggak diperdulin gitu, apanya seperti itu orang tua.
0: Pokoknya buang-buang jauh-jauh mah ya.
1: Nah, jangan
0: pikiran seperti itu. Karena mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap kehidupan yang mereka sudah pilih. Oke, baik Mama, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini, sudah berbagi cerita, sudah berbagi kisah bersama Pili dan juga para pendengar Pro 1 RRI Palembang terkait perjuangan seorang anak disabilitas yang diberikan support system, dukungan yang sangat luar biasa sekali dari orang tua tercinta, terkhusus dari Mama Dewi Sartika dan juga Papa di rumah Maya, dan juga keluarga-keluarga lain dari Muhammad Aditya, anak berkebutuhan khusus yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali dapat menembus laga nasional, Maya, di beberapa bidang cabang olahraga. Wah, mudah-mudahan Adit akan selalu sukses.
1: Amin.
0: Kami doakan selalu Adit mewakili para pendengar Pro 1, Adit makin sukses, makin berkembang, makin keren lagi, makin banyak temannya lagi. Pokoknya ke depan masa depan Adit insyaallah akan cerah, cemerlang ya. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin.
0: Mama terima kasih ya. Terima
1: ya,
0: kasih sama-sama. Mama Dewi.
1: Terima kasih Bang Pili.
0: Untuk kesempatannya.
1: Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih. Insya Allah kita bisa bersua kembali di lain kesempatan.
1: Ya.
0: Mungkin dengan topik yang berbeda lagi. Mungkin dengan Adit yang sudah mendapatkan reward-reward baru lagi ya. Bisa cerita-cerita lagi bareng kita di sini. Pokoknya Pro 1 akan standby untuk Mama dan juga Adit untuk kedepannya nanti. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih Mama dan juga Adit. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
1: Ya,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Mama Dewi Sartika dan juga Muhammad Aditya yang merupakan anggota Forkesi Sumatera Selatan, dan juga Adit merupakan atlet nasional dari Sumatera Selatan yang sudah berhasil meraih beberapa medali dan juga mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, bisa kita simpulkan bersama tentunya setiap orang tua tentunya pasti mempunyai harapan untuk anak penyandang disabilitas agar mereka selalu diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita tanpa adanya diskriminasi. Semoga mereka mereka terus tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kuat, dan berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga diharapkan masyarakat semakin peduli, menerima, dan juga menciptakan lingkungan

0: dengan yang inklusif sehingga anak-anak penyandang disabilitas dapat merasa dihargai, didukung, dan mampu berkarya seperti anak-anak pada umumnya. Oke, pendengar, demikian Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini 16 Mei 2026. Kami informasikan di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Palembang, 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Difabel,
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the corner! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang.

0: bisa berada di posisi ini.
1: But for the rest, you know, I'm quite happy to be here.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali. Tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lebih dari sehari ini,
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kira-kira lagi sibuk apa nih? Di kesempatan weekend kali ini, mungkin yang sudah disibukkan dengan aktivitas weekend, disibukkan dengan kondangan, atau mungkin mau jalan-jalan, atau mau menikmati apapun di hari weekend ini ya, karena mungkin terhalang di weekday. Kemarin lagi sibuk kerja, dan juga banyak sekali hiruk-pikuk yang dihadapi, asik, hiruk-pikuk. Pendengar, kami informasikan kembali di menit ke-01, lepas dari pukul 12 nanti, kita akan memasuki waktunya azan untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi untuk itu yang masih beraktivitas ataupun lagi melakukan kegiatan lain, boleh nantinya untuk rehat sejenak untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Masih dengan lagu-lagu pilihan yang akan pilih.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-48 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami informasikan di menit ke-01 lepas dari pukul 12 nanti, kita akan dengarkan bersama beduk dan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Untuk itu, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Beduk dan Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan warta berita siang. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi. PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi Liga Usia Dini. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: BPBD Sumatera Selatan sempatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi.
1: Tanpa cuaca panas dan ekstrim, BPBD Sumatera Selatan memastikan kebakaran hutan dan lahan sangat besar berpotensi terjadi di Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel, Ansori. Dirinya menuturkan, jika kebakaran hutan tidak serta-merta terjadi akibat cuaca saja, baik panas maupun kering. Dirinya menyatakan, jika kebakaran hutan dan lahan sangat besar terjadi akibat aktivitas manusia, baik masyarakat maupun perusahaan perkebunan maupun kehutanan.
2: Catat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas.
1: BPBD juga mengimbau agar masyarakat dan perusahaan dapat mewaspadai potensi tersebut. Salah satunya dengan menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar dan membuang puntung rokok di tempat kering. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dintan TPH, Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi hadapi El Nino.
3: Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura, Dintan TPH, Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483 ribu hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada 2026 ini. Gerakan tanam gertam tersebut direncanakan dilakukan secara simbolis di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, pada 19 Mei 2026 oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan sejumlah pejabat pusat. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, sekarang ini masih terdapat cukup banyak hujan. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan dengan gertam secara besar-besaran agar produksi padi di provinsi ini tetap tinggi. Gerakan tanam padi itu sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota karena memiliki luas baku sawah sekitar 519 ribu hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan itu, Bambang mengatakan, Gertam Sumsel 2026

0: Tanaman padi di lahan sawah milik petani yang tersebar di sentra produksi seperti di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, dan Kabupaten Banyuasin tidak akan tumbuh subur dan menghasilkan gabah kering giling GKK optimal tanpa pupuk yang cukup berimbang. Menurut dia, pihaknya berupaya melakukan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan padi dalam jumlah besar guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai produksi dan sebagai provinsi penghasil beras tiga besar nasional. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar masyarakat Musi Banyuasin sambut implementasi Permen ESDM nomor 14 tahun 2025. Ketua Koperasi Rezeki bersama Sejahtera Hafiz mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan regulasi tersebut.
2: Masyarakat pengelola sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin menyambut baik dimulainya implementasi peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Aturan tersebut menjadi langkah baru pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak rakyat yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa kepastian hukum. Peluncuran implementasi kebijakan tersebut ditandai melalui apel ikrar bersama yang digelar di wilayah Keluang, Musi Banyuasin. Melalui regulasi tersebut, sumur minyak masyarakat diarahkan untuk dikelola secara legal, tertib, aman, dan terhubung dengan perusahaan migas resmi. Ketua Koperasi Rezeki bersama Sejahtera Hafiz mengatakan, masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ESDM atas pelaksanaan aturan tersebut. Menurut Hafiz, legalitas yang diberikan pemerintah menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor minyak rakyat. Hingga saat ini, ratusan titik sumur minyak disebut telah diverifikasi langsung oleh Pertamina dan Medco Energi. Untuk mendukung operasional, koperasi juga menyiapkan fasilitas penampungan minyak berkapasitas 350 ton serta armada pengangkut minyak harian. Produksi awal ditargetkan mencapai 500 barel minyak per hari dari sumur-sumur yang telah diverifikasi.
3: Koperasi Rezeki bersama Sejahtera ini kita sudah mempersiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina.
4: Berapa jumlahnya?
3: 149 di Medco 248.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menilai legalitas sumur minyak rakyat dapat membantu menekan praktik pengoboran ilegal yang selama ini masih terjadi. Selain memberikan kepastian hukum, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara resmi dan lebih terawasi. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
6: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
7: latihan bisa mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
8: dan tim JRC tidak akan terpengaruh
9: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
10: Berita olahraga.
1: Pendengar, PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi liga usia dini.
11: Asosiasi Kota PSSI Palembang mengambil langkah berani dengan membebaskan seluruh biaya pendaftaran kompetisi bagi sekolah sepak bola atau SSB yang telah terafiliasi. Kebijakan kompetisi gratis ini diberlakukan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala finansial yang selama ini mencekik klub-klub lokal di Kota Palembang. Selama ini, masalah dana selalu menjadi momok menakutkan yang menghambat keberlangsungan pembinaan usia dini. Banyak talenta muda berbakat yang gagal berkembang hanya karena klub tempat mereka bernaung tidak mampu membayar biaya registrasi turnamen. Ketua Skop PSSI Palembang, David, mengatakan, melalui program kompetisi gratis ini, PSSI Palembang berkomitmen meruntuhkan tembok pembatas tersebut agar seluruh anak muda di Palembang memiliki kesempatan yang sama untuk bertanding.
12: Tapi dia mau ikut, terbentur dana finansial, akhirnya dia tidak jadi ikut. Nah, dari situ saya berpikir, tidak perlu mencari uang pendaftaran dari klub SSB tersebut, lebih baik kita gratiskan dan kita mencari sponsor di luar.
11: Demi menjaga keberlanjutan kompetisi tanpa memungut biaya dari peserta, PSSI Palembang kini bergerak aktif menggandeng pihak swasta. Pihak asosiasi tengah gencar mendorong keterlibatan sponsor luar untuk mendanai operasional turnamen. Dari lapangan Kamboja, Rizky RR Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni, Festival Raya Mahasiswa dan Aruna Radiance Naik 2026 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang resmi ditutup pada

0: Ya, Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampus Sukabangun Poltekkes Kemenkes Palembang.
1: Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni, Festival Raya Mahasiswa dan Aruna Radiansi Night 2026 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang resmi ditutup pada Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 13 sore di Kampus Sukabangun Poltekkes Kemenkes Palembang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut sukses digelar dengan penuh semangat dan antusias mahasiswa dari berbagai jurusan. Menteri Pendidikan Budaya Pemuda dan Olahraga atau Dikbudpora, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM, Poltekkes Kemenkes Palembang, Widya Maulina menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar sejak hari pertama hingga penutupan acara. Berbagai perlombaan di bidang olahraga, seni dan pendidikan berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Menurutnya, dukungan para supporter dari masing-masing jurusan turut memeriahkan suasana selama kegiatan berlangsung. Pada hari terakhir, panitia menggelar acara penutupan sekaligus pengumuman pemenang dari berbagai cabang perlombaan. Acara penutupan dimeriahkan oleh penampilan UKM Band untuk memeriahkan para peserta dan tamu undangan yang hadir di lokasi kegiatan. Selain hiburan musik, penutupan tahun ini juga menghadirkan konsep yang lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Panitia menyiapkan pelepasan lampion yang dilakukan saat lagu Everything You Are diputar. Setelah pelepasan lampion, dilanjutkan dengan pertunjukan kembang api sebagai puncak kemeriahan malam penutupan.
2: Yang pastinya pemenang itu bakal dapat piala ya, seperti ya, yang udah ya. Ya, ya udah kelihatan di situ piala, terus ada uang ya sertifikat dan uang pembinaan juga, dan mungkin bakal ada beberapa goodie bag juga gitu dari teman-teman sponsor. Ya.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana, Porseni sekaligus Staf Ahli, Dikbudpora, BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang, Prisco Francisco mengatakan bahwa antusias peserta dan mahasiswa tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Bahkan pada hari kedua, suasana kegiatan disebut lebih ramai dan meriah dengan semangat para peserta yang semakin tinggi. Selain itu, penutupan juga dihadiri jajaran direktur, ketua jurusan, pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan UKM, sponsor hingga media partner. Kehadiran para tamu undangan diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus menambah semarak suasana penutupan kegiatan mahasiswa tahunan tersebut. Para pemenang lomba mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta goodie bag dari sponsor.
3: Apanya mungkin untuk konsep acara boleh dikembangkan lagi lebih baik dan juga
2: lebih luas lagi
3: dan untuk sponsornya kalau bisa jadi lebih banyakin lagi juga.
4: Terus juga jumlah pesertanya juga.
3: Iya, benar.
1: Panitia berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dengan konsep yang lebih baik dan lebih meriah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan menyusul cuaca panas yang mulai terjadi. PSSI Palembang berencana menggelar kompetisi gratis bagi Liga Usia Dini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melanda

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kira-kira 16 Mei ini diperingati hari apa sih? Kan biasanya kan setiap hari itu pasti ada momentum-momentum yang untuk diingat gitu ya. Untuk diingat dan juga untuk dikenang. Asik. Ternyata pendengar, hari ini ataupun 16 Mei, ternyata diperingati dengan berbagai event-event besar atau mungkin salah satu kejadian yang diabadikan sampai sekarang. Ternyata di tanggal 16 Mei ini diperingati Hari International Day of Light and World Fidel Day di berbagai dunia atau Hari Cahaya Internasional Sedunia. Selain itu juga ternyata di hari ini atau 16 Mei juga diperingati Hari Biola Sedunia, diperingati untuk menghormati warisan musik tradisional karya Antonio Stradivari. Informasi lainnya pendengar, ternyata di tanggal 16 Mei 2026 menjadi momentum penting yang diperingati di berbagai negara di belahan dunia. Peringatan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi modern hingga warisan seni musik tradisional. Dua momen internasional yang diperingati pada tanggal ini ataupun 16 Mei 2026 ini ialah International Day of Light and World Fidel Day. Keduanya merepresentasikan inovasi, kreativitas, dan juga perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Dan pendengar, Hari Cahaya Internasional. Hari Cahaya Internasional ini diperingati pada setiap 16 Mei untuk menghargai peran cahaya dalam perkembangan teknologi modern dunia. Peringatan juga ini juga disebut menjadi momentum mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama di dunia pada tahun 1960 silam. Jadi Hari Cahaya Internasional juga berada di bawah dukungan UNESCO melalui program internasional Basic Science Program atau IBSP. Momentum tersebut juga sekaligus mengingatkan pentingnya inovasi teknologi bagi pembangunan berkelanjutan dunia. Dengan perkembangan teknologi pencahayaan ini dimulai sejak manusia menggunakan api, lemak hewan, hingga lampu minyak tradisional. Inovasi tersebut kemudian berkembang menuju lampu listrik LED hingga sistem pencahayaan pintar modern. Jadi kini teknologi pencahayaan sekarang berkembang dan semakin maju melalui lampu LED yang lebih hemat energi dan juga tahan lama untuk digunakan. Teknologi tersebut juga semakin canggih melalui sistem lampu pintar berbasis kecerdasan buatan modern. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut dengan para pendengar kita, kira-kira apa sih yang dirasakan peran cahaya ataupun lampu di kehidupan sekitar masyarakat yang ada di seluruh belahan bumi. Asik, belahan bumi. Jadi untuk para pendengar sendiri, makna dari cahaya itu sendiri kira-kira dari hati yang paling dalam apa untuk memaknai sebuah cahaya gitu untuk para pendengar sendiri apa nih? Kita akan tanyakan di Indonesia Banget sebentar lagi. Nanti Pilih juga akan bergabung kembali bersama Anda di 369977 dan di 0821 7927 9090 setelah lagu dari Malam Biru Sandi Sandoro.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia.

0: Siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Ida Arifin.
0: Bunda Ida Arifin di Banyuasin ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Bunda Ida?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi mendung manja kayaknya.
0: Wow, ada manjanya ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok bisa ada manjanya?
1: Ya memang syahdu gitu Bang Billy kan.
0: Oh syahdu gitu.
1: Angin gitu kan di tengah hari ini kan.
0: Iya sik. Oke lah terima aja lah ya. Ada manjanya ya.
1: Iya.
0: Oke Bunda Ida. Bunda Ida sendiri ya? Gimana nih memaknai sebuah cahaya ataupun lampu gitu apa nih?
1: Iyalah enak lah Bang Billy.
0: Enak ya zaman sekarang ya.
1: Zaman dulu nak pakai minyak lampu, lampu kaleng segala macam kan.
0: Jadi sangat terbantu dalam kehidupan sehari-hari Bunda Ida.
1: Hah? Tinggal kita nyetet gue kan di rumah kita kan terang ya kan.
0: Iya betul. Jadi tapi
1: ada listrik masuk desa misalnya itu kan.
0: Tapi di rumah juga pengguna lampu yang aktif ya.
1: Iya, tapi kalau saya tuh Bang Billy gini. Kalau saya malam kan. Lampu tuh cuman WC sama teras yang saya hidup, yang lain saya matiin gitu.
0: Oh,
1: kan?
0: Biar hemat ya.
1: Iya, jadi
0: biar hemat dan juga tidak terlalu butuh.
1: Iya, zaman dulu Bang Billy kalau mau pergi ngaji tuh harus pakai apa? Obor itu kan?
0: Iya, harus pakai obor. Iya,
1: kalau sekarang nggak lagi tuh kan lampu jalan kan udah terang kan udah ada dipasang lampu jalan.
0: Alhamdulillah ya. Betul-betul karena pokoknya, dengan kemajuan teknologi.
1: Ini malah sangat berguna banget.
0: Sangat terbantu sekali ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Bunda Ida. Lanjut, iya, kita lagi mau dengar lagu apa?
1: Mihrob Cinta dari Afgan ya.
0: Siapa? Apa?
1: Mihrob Cinta dari Afgan.
0: Mihrob Cinta, itu lagu religi. Ada lagu pop gak? Lagu biasa?
1: Kalau ini lagu pop, lagu apa ya?
0: Afgan juga, tapi boleh. Tapi jangan yang religi. Tadi sudah diputar
1: ya,
0: soalnya.
1: Ya, Bang Billy lah itu ya.
0: Lagu Afgan ya?
1: Iya.
0: Afgan yang mana ya? Mau lagunya mau yang agak ngebeat atau slow atau middle?
1: Kayaknya suasana ini mendung ya, ngebeat aja lah.
0: Oh ngebeat, wajahmu alihkan duniaku ya.
1: Nah ya, makasih.
0: Oke, siap.
1: Ya salam buat semuanya, balik lagi monitor kan.
0: Yuk.
1: Ya salam kompak, salam sehat. Mudah-mudahan dengan adanya apa hari apa sih?
0: Cahaya nasional, internasional.
1: Nasional ini hidup kita bertambah berkah bagi negara, bagi kita semua gitu kan.
0: Amin.
1: Itu bela, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida Arifin di Banyuasin ya. Bunda Ida juga salah satu masyarakat ya yang sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi terkhusus untuk cahaya saat ini. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Desa Sako, Bang.
0: Dari Desa Sako, Bang Uju ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Uju?
2: Sehat. Sama sehat dengan Bu Ilham, punya badan, punya suara, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Bang Uju pernah merasakan enggak dulu waktu krisis cahaya gitu, waktu lampunya masih sedikit gitu zaman-zaman dulu atau udah stabil seperti sekarang?
2: Nah, kami alami itu sama budaya Rifid kan, sama nyaramannya kan. Awal-awal 90-an baru ada di Sakon industri kan. Apalagi kami dulu kan tinggal di sawah, di kebun kan. Tapi pada waktu itu yang namanya minyak tanah dekati istilah apa ya, dekati istilah krisis pada
0: gak,
2: waktu itu.
0: Gak mutus gitu ya.
2: Tidak ada kelangkaan.
0: Ada terus ya.
2: Bukan sekarang ini kan kelangkaan kan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Tapi untuk saat ini kira-kira di Desa Bang Uju sendiri sudah oke kah untuk dari segi lampu-lampu jalan gitu atau listrik?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Sudah oke okay, ya?
2: Sudah oke. Okay.
0: Sudah support semua berarti.
2: Pasti untuk Kecamatan Rambutan 20 desa ini sudah terang kan? Lainnya Kecamatan Rambutan itu berbatas daerah Oki kan?
0: Iya, benar. Tidak jauh juga dari Palembang kan?
2: Iya.
0: Agak kebangetan kalau misalkan kan tidak terjangkau.
2: Ya.
0: Oke. Oke Bang Uju, terima kasih informasinya. Lanjut, kita mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini Bang.
0: Apa
2: dari
0: tuh?
2: Dari siapa dia cocoknya?
0: Dari siapa? Penyanyinya siapa?
2: Ada ya grup ini dari Afgan sudah tadi ya?
0: Afgan? Udah.
2: Sudah ya.
0: Berarti
2: dari ini Bang. Dari pilihnya dari satu Mbak Meli Bang.

0: Lagu dari siapa? Melly.
1: Dari Mbak Melly.
0: Oh, Melly Goeslow. Lagunya yang mana? Yang ngebeat, yang middle, atau yang slow?
1: Sedikit agak semangat dikit kan?
0: Oke. Okay.
1: Ya pasti pendengar Indonesia Bang ini kita bikin hari ini tidak bisa tidur siaran.
0: Oke. Okay. Lagunya salah ya? Mau nggak lagu salah? Atau Mak Comblang?
1: Boleh itu Mak Comblang tuh boleh.
0: Mak Comblang ya. Siap. Ya. Kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim tadi ada Mbak Ida dari Pulau Tapin ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga Mbak Sisi tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Akbar, Bunda Arifin tadi ya.
0: Iya, yeah, Bunda Ida, juga. Bunda Ida Arifin.
1: Bunda Arifin juga. Ini Ma apa tuh Ibu Utri yang di Merauke juga.
0: Iya, yeah, Ibu Utri.
1: Ada semasa Oma Maria juga. Pada rumah. Semua-semualah yang menyimak acara Indonesia banget. Terus untuk yang di Belitung tuh Mbak Yuni apa ya?
0: Oke. Okay.
1: Itu Bang.
0: Yo.
1: Cuaca selalu berubah. Pulangnya hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujo di Sako Rambutan ya. Alhamdulillah listrik yang ada di daerah Sako sudah memadai untuk kehidupan masyarakat yang ada di sana. Lanjut, kita nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Cahaya Internasional.
2: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Bukti.
0: Dari Pak Darmawan ya.
2: Oh iya.
0: Oke, apa kabar Pak Darmawan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Darmawan gimana nih? Pernah merasakan juga enggak krisis cahaya gitu, krisis lampu pada zaman dulu?
2: Oh, bukan pernah lagi.
0: Gimana tuh? Boleh cerita sedikit enggak kehidupan dulu seperti apa?
2: Ya, itu kehidupan tahun 60-65.
0: Heeh.
2: 70.
0: Oke.
2: Okay. Ya, waktu itu yang saya ambil waktu di desa Bang Billy. Enggak ada. Jadi kita dulu nonton TV hitam putih. Melalui mesin genset itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi istilahnya kumpulan beli minyaknya kan. Nah, waktu itu nonton Thomas Cup.
0: Oh, Thomas Cup.
2: Ya, piala Rudi Hartono waktu itu kan. Jadi nonton TV-nya di Balai Desa waktu itu kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, betapa anunya Bang Billy. Jadi dulu kan seluruh rumah lampu teplok semua.
0: Benar.
2: Jadi kalau keluar mau ke air bawa colok itu mungkin Bang Billy tahu colok itu.
0: Iya iya.
2: Yang dari bambu itu kan. Jadi betapa ekstrimnya waktu itu kan.
0: Iya, luar biasa.
2: Iya, mengalami betul Bang Billy. Suka-suka waktu itu kan.
0: Iya, alhamdulillah dengan ada, kemajuan sekarang ya.
2: Ini mungkin di desa itu setelah tahun 90. Ini juga mengalami di daerah OI itu kan. Kalau hari hujan mati lampunya.
0: Oh iya.
2: Iya, mungkin tegangan dan lain sebagainya.
0: Masih berimbas juga ya.
2: Berimbas, termasuk RRI yang berada di Indralaya kan.
0: Oke. Iya. Siap. Mudah-mudahan lah bisa ditanggulangi dengan cepat ya.
2: Jadi itu di Palembang juga sering juga mati lampu membeli.
0: Iya, sama sih. Apalagi kalau cuacanya matinya, sering hujan, pasti mati lampu.
2: Kalau matinya siang ya nggak apa-apa, pagi misalnya kan. Ya mati itu malam kadang-kadang kan.
0: Iya, panas gitu ya.
2: Nah, gelap membeli.
0: Gelap, panas, campur aduk ya, semuanya jadi satu.
2: Kita untung sekarang ini kan kena kecanggihan teknologi, ada lampu emergensi kan.
0: Betul.
2: Jadi begitu lampu mati, emergensi hidup itu hanya 2 jam, 3 jam.
0: Iya, itu juga kan harus dengan ketahanan baterai juga ya.
2: Iya. Kalau Bang Billy belum mengalami kehidupan pahit itu.
0: Mengalami belum, juga, kan? Mengalami.
2: Iya, 60-65 belum.
0: Oh belum, kalau 60-65 jauh ya, masih di awang-awang kita.
2: Makanya suasana waktu itu sangat ekstrim Bang Billy.
0: Iya, alhamdulillah ya sudah iya, berkembang dengan baik sekarang.
2: Semangatnya mau menonton badminton, Thomas Cup, jadi kita berani waktu itu beli solar kan, kumpulan kan. Jadi habis kan, jam 12 habis kan. Itu suka-dukanya kan. Nah, dulu pernah beli anodi juga Bang Billy.
0: Beli apa?
2: Bateri aki, seperti aki mobil itu
0: kan. Oke,
2: untuk pernah tambahan kan.
0: Iya.
2: Nggak bisa juga bayangkan waktu itu.
0: Pokoknya pengalaman yang sangat seru ya.
2: Iya.
0: Dan sekaligus bisa menjadi momen yang indah untuk diingat sampai detik ini. Oke, okay. Pak Darmawan mau dengar lagu apa malam? Malam ini, siang ini?
2: Siang ini.
0: Gara-gara ngomongin malam kan?
2: Gak apa, biasa. Oke. Namanya insan manusia tuh disitulah letak kekurangan dan kelebihannya.
0: Betul sekali.
2: Yang sempurna itu adalah Rasul. Mm-hmm. Kan? Jadi kita boleh tambahkan sedikit pembilih saat ini kan. Banyak-banyak bersyukur pembilih.
0: Iya benar-benar.
2: Itu kuncinya. Badan sehat bersyukur.
0: Harus
2: pembilih
0: bersyukur, ya?
2: Pajak siaran kami masuk bersyukur.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak-banyak syukur lah pembilih.
0: Yuk, pasti. Lagunya lagu apa Pak Darmawan?
2: Agnes Monica.
0: Yang mana tuh?
2: Yang ada syairnya apa tuh? Bintang apa-apa itu?
0: Bintang? Matahariku bukan?
2: Ah, ya.
0: Matahariku.
2: Ya, matahari dengan bintang hampir 11-12 sembil.
0: Sama-sama ini ya, apa namanya? Tata surya ya semua ya.
2: Cahaya kan?
0: Cahaya, heeh.
2: Sesuaikan tema kan?
0: Iya, benar. Oke, bisa aja nih Pak Darmawan. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Hah?
0: Dikirim untuk siapa aja?
2: Bang Uju tadi, Sisi juga, Eli, Nadia sudah bangun, Piti, Bu Masito, Pak Ganji, Depi juga, Bu Sumawati, Mbak Yuni, Mbak, siapa lagi yang di belakang itu?
0: Mbak Yuni,
2: satu lagi ada Mbak Wenti.
0: Mbak Wenti.
2: Ya, ini udah lama gak masuk, ini yang dari Pulau Rimau.
0: Oke.
2: Pak Kliwon.
0: Iya, siap.
2: Bang Jack juga, Pak Suarso, semuanya, Pak Derapu. Semuanya salam, selamat siang, salam hormat. Yang penting kita doa, semoga sehat selalu, Bang Billy.
0: Amin, ya Allah.
2: Untuk Bang Billy, selamat siaran, sukses selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati, karena kita saat ini gerimis, Bang Billy.
0: Iya, gerimis ya.
2: Gerimis. Jadi, membuat cuaca yang kurang sehat lah Bang Billy.
0: Iya, benar. Makasih Pak Darmawan.
2: Selamat sampai di rumah.
0: Infonya ya.
2: Selamat Bang Billy.
0: Yap, siap.
2: Dengan siapa Bang Billy?
0: Dengan Bang Irul.
2: Oh, Bang Irul. Ya, sukses selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Lagunya ditunggu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan di Bukit ya. Lagunya dari Agnes Monica, Matahariku. Kita move ke WhatsApp dulu di 0821-792-79090. Ada Pak Iwan di KM12. Selamat siang, Indonesia banget. Kalau saya sangat membantu banget untuk penerangan. Kalau dulu mau jalan malam pakai obor, minta lagu. Oh, kalau malam. Bentar, pilih cerna dulu ya, ini WhatsAppnya. Selamat siang Indonesia banget, kalau saya sangat membantu sekali untuk penerangan lampu zaman dulu. Mau jalan katanya, kalau mau jalan itu pakai obor. Nah, lagunya dari Padi, Semua Tak Sama. Salam semangat terus untuk abang yang ganteng, tetap sehat selalu, amin. Terima kasih abang yang gak kalah ganteng juga, Bang Iwan KM12 ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request, nanti pilih bakal.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE menjadi langkah strategis Polri modernisasi penegak hukum lalu lintas berbasis digital. ETLE sendiri memanfaatkan teknologi kamera, sensor, dan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas otomatis. Hasil rekaman elektronik tersebut juga memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia MY Esti Wijayanti meminta pemerintah memberikan kepastian status guru non-ASN. Komisi 10 DPR Republik Indonesia mendorong pengangkatan guru menjadi ASN melalui skema PNS maupun P3K. DPR Republik Indonesia menilai regulasi P3K paruh waktu masih perlu diperjelas dalam masa transisi tenaga pendidik. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-279-090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi. Selamat malam, selamat siang maksud kami, dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas dan juga pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir langsung dari tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun yang juga soal terkait hal tersebut, soal penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Taperas selaku penyalur program rumah subsidi tersebut juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG juga bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Jadi dapat dipastikan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG itu adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, kami nantikan kembali kehadiran Anda ya di 369977, masih di Indonesia banget. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Indonesia banget, dari BK 9 Belitang.
0: Dari BK 9 Belitang, Mbak Yuni ya?
1: Iya,
0: wow, betul. Udah ditanya-tanya tuh tadi.
1: Iya, dengar.
0: Udah banyak yang monitor ya, yang nyenggol-nyenggol
1: selalu
0: juga.
1: Selalu kok
0: nih.
1: Dari Bang Billy dua kali salah malam terus dua kali malam.
0: Iya, iya.
1: Aksinya mulai tadi Bang.
0: Kebiasaan sering bawain acara malam ya.
1: Kebiasaan malam yang jelas itu.
0: Iya, jadi kebiasaan. Iya, jadi apa-apa tuh kayak nyapa selamat malam gitu. Maafkan lah ya.
1: Ya, enggak apa-apa lah Bang, itu manusiawi namanya, kita salah.
0: Manusiawi, oke. Okay. Mbak Yuni gimana nih? Pernah ada pengalaman apa terkait zaman dulu mungkin belum ada lampu atau apa gitu?
1: Kalau zaman dahulu tuh ya Bang, zaman bahala kata orang Sunda.
0: Zaman bahala.
1: Pakai obor ya, kalau di rumah-rumah tuh pakai, kalau di sini sentir ya.
0: Sentir.
1: Ada yang bilang tuh lester, sentir, tepa, lampu-lampu teplo gitu loh.
0: Iya. Terus?
1: Ingat kan itu bahasa dulu itu.
0: Iya, kalau lampu teplo ingat.
1: Ingat, itu kan kalau lester sentir itu kan bikinan sendiri Bang. Kalau teplo itu kan ada apanya itu, semprong lampunya gitu ya.
0: Iya. Berarti itu mengalami juga masa-masa itu dulu ya?
1: Iya, mengalami tuh Bang.
0: Tapi
1: masa-masa lalu.
0: Tapi zaman dulu tuh kayak bahagia-bahagia aja Mbak ya gitu ya?
1: Iya, bahagia biasa-biasa aja, kita keluar ya pakai obor, benar.
0: Iya.
1: Keluar mau keluar dikit ke warung apa kemana pakai obor.
0: Iya benar. Tapi sekarang kita udah mati lampu sebentar aja udah kayak mana Bang, gitu ya pusingnya ya?
1: Jangan kan mati lampu kemarin sini togur yang punya masuk ke rumahku tuh kan kebakar ya?
0: Iya. Jadi gimana?
1: Aku langsung ngebebong PLN Bang. Ini tolong ini langsung apa meteran tuh dibalikin lagi tuh Nadia apa cepat ke kalau orang Jawa ya. Biar enggak masuk ke rumah kan. Langsung dua kali ngebel orang PLN datang Bang. Alhamdulillah sejam apa hidup lagi.
0: Sejam hidup lagi.
1: Okay. Ngeri Bang ya kalau lagi pas ngeliat api yang ditogol kayak gitu juga ngeri loh Bang.
0: Bener,
1: takut harus ke rumah Bang, depan rumah lagi itu.
0: Iya, pokoknya harus hati-hatilah ya terhadap apapun. Apalagi nah, yang bisa kayak
1: walaupun
0: membahayakan gitu
1: ini
0: kan.
1: Ini lampu siang malam kadang ada yang hidup ya Bang ya. Tapi alhamdulillah sih ada cahaya. Kalau gak ada cahaya kan gelap ya Bang. Gak ada lampu tuh mati lampu sebentar tidak uring-uringan kita.
0: Iya
1: ini.
0: Betul, uring-uringan. Tapi padahal zaman dulu tuh kayak kita biasa aja gitu ya.
1: Padahal nah, zaman dulu tuh biasa loh gak ada lampu.
0: Gak ada
1: PLN
0: lampu.
1: Gak apa-apa. Tapi kok sekarang kayak yang mau kipas kek, mau apa kek ya.
0: Serba listrik ya. Oke, karena sekarang juga ini
1: tadi disyukuri, dinikmati.
0: Iya, karena sudah banyak polusi juga ya. Jadi yang membuat hawa tuh panas terus kalau misalkan gak ada apa-apa.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih Mbak Yuni sharingnya.
1: Ya. Ini lagunya bagus apa Bang ya?
0: Boleh lagu apa?
1: Aku tuh kenapa ya lagu-lagu Cakram tuh paling seneng.
0: Cakra.
1: Mencari cinta sejati.
0: Waduh. Tapi udah punya kan?
1: Sudah.
0: Cuma judul lagu aja ya. Mencari
1: lagu,
0: cinta
1: senang.
0: Sejati. Oke. Kita ini kirim-kirim.
1: Banyak ada Pak Darmawan tadi ya. Ada Mbak Bang Ujuknya juga, salam saya sekeluarga, okay. Ada Pak Idham, ada Pak Abdul Rahman tuh sering nyapa, kadang aku kadang lupa Bang ya. Sering disapa, lupa, ada Mbak Pipit, ada Mbak siapa itu?
0: Siapa tuh?
1: Lupa kan? Nadia. Ada Mbak Sisi, ada semua pendengar setiap Pro 1. Buat Bang Billy-nya, itu kalau aku tambahin Billy Murianto loh. Aku ini Mbak Makom ya, di sini tuh ada Billy Murianto. Aku bikin nama sendirilah, aku yang inget-inget Bang Billy. Oh iya, di sini tuh ada Billy Murianto.
0: Billy Murianto.
1: Buat Bang Billy, salam sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Sehat terus Bang Yayo.
0: Siap.
1: Selalu dengar suaramu. Kita harus bercanda biar kita awet hidup,
0: betul.
1: Oke, ditunggu lagunya. Yo,
0: Mbak Yuni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling seneng nih kalau Mbak Yuni udah masuk ya. Bawaannya ceria terus gitu. Lanjut di belakang Mbak Yuni di BK 9, 369977 masih pilih terima. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat
2: Selamat siang Bang Pili yang cantik ya mantap.
0: Kok bisa terpleset gitu? Gimana tuh ceritanya? Iya, apakah saya seperti bidadari yang belum mandi? Oke, apa kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah luar biasa,
0: Allahu Akbar. Mbak Sisi gimana? Pernah mengalami krisis lampu juga nggak? Atau cahaya gitu?
2: Belum Bang, lahir udah ada listrik.
0: Oh, lahir udah ada listrik, enak dong.
2: Namanya lampu strong kayak gitu pernah tahu gitu.
0: Oh pernah tahu. Iya. Jadi gimana nih pengalamannya terhadap lampu strongkeng? Apa dulu tuh zaman kelas berapa gitu, sekolah atau umur berapa gitu?
2: Itu zaman SD deh, aku pernah berkunjung ke desa ya. Mm-hmm. Nah di situ kan ada pernah pemadaman listrik kan? Mm-hmm. Kalau tiap mati

0: Eli ya. Andra juga, Anggi juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Pak Darmawan tadi, Mang Uju juga tuh, siapa lagi tadi yang masuk?
1: Ada Mbak Yuni, Bang Uju, Bunda Ida Arifin, Pak Darmawan.
0: Bunda Ida Arifin ya, selamat sore siang ya. Ya Pak Darmawan juga ya, itu apa Ibu Sito, Ibu Utri bareng Pak siapa tuh?
1: Ibu Utri bareng Bu Ali.
0: Iya, bukan, suaminya.
1: Siapa ya? Di Maroke ya, Bang Freddy ya?
0: Di Maroke ya, ini Pak Freddy juga.
1: Pak Freddy ya.
0: Ibu Mas itu juga ya. Ibu Ali juga kemana nih tanggalnya? Suaranya lagi kayaknya ya. Sudah lama nggak masuk.
1: Oke. Okay.
0: Yang punya Mas ya, Bang Putra Banten juga, Pak Ustaz Irin, Rian juga ya, selamat sore ya.
1: Siap.
0: Ayo Sabari juga, semuanya ya.
1: Yuk.
0: Makasih ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di kawasan Pelaju ya. Lanjut 356 36977. Selamat malam. Selamat malam lagi. Aduh, selamat siang.
2: Selamat pagi, Bang Pili.
1: Selamat pagi. Pagi. Bang Robi ya?
2: Iya, Bang Pili.
1: Iya, maaf kalau Bang Robi, iya efek sering siaran malam ya. Jadi kayak mau nyapa malam terus gitu. Iya. Bang Robi, selamat hari cahaya internasional ya.
2: Iya, sama-sama beli.
1: Iya. Jadi gimana Bang Robi, punya pengalaman apa nih terkait zaman dulu atau mungkin pernah merasakan krisis lampu dulu atau gimana?
2: Pernah Bang Pili.
1: Pernah juga.
2: Ada lampu Bang Pili.
1: Kapan tuh?
2: Lampu. Tahun waktu aku masih kecil Bang Pili.
1: Masih kecil ya. Jadi kemarin apa tuh yang dirasain?
2: Rasanya enggak lama Bang Pili, sumpek.
1: Sumpek ya.
2: Panas, sumpek.
1: Iya. Tapi Bang, sekarang pake, alhamdulillah pake ya.
2: Pakai lampu canteng itu langesan Bang Pili.
1: Iya, lampu ini kalau bahasa kami lampu duduk gitu ya. Dia tuh kayak asapnya tuh muter-muter ke ini kan, ke langit-langit rumah itu kan. Hinggap di hidung dia pas malam, pas siang-siang.
2: Hidung langesan hitam kalau
1: bangun-bangun ada ini, ada monyet ganteng. Okay. Oh, pernah juga berarti ngalamin ya?
2: Pernah,
1: Bang Pili. Okay, pokoknya sekarang udah okay lah ya.
2: Iya, ada emak. Tapi sekarang udah 7 tahun lebih gak bisa ngeliat cahaya lagi, Bang Pili.
1: Iya, gak apa-apa lah. Yang penting masih bisa denger ya.
2: Iya,
1: amin, masih bisa denger, masih bisa membersamai kita selalu di Pro 1. Itu yang paling penting.
2: Iya, Bang Pili.
1: Semangat selalu untuk Bang Robi ya.
2: Iya, sama-sama, Bang Pili. Makasih, Bang Pili.
1: Lagunya lagu apa, Bang Robi?
2: Lagunya Bagi Indah, Bang Pili.
1: Yang mana tuh?
2: Yang mana, ya? Coba tolong dilihat ya Bang Pili.
1: Tolong dilihat di lagunya ada Empat Mata, Cinta, Apa Yang Terjadi, Relakan, Hidup Tapi Mati, Jalan Terang. Jalan Terang ini ya, religi ya. Apalagi CINTA, tak seindah malam kemarin, Suka Sama Kamu, Sayang, Kangen Cinta, Sendu.
2: Suka Sama Kamu itu Bang Pili.
1: Suka Sama Kamu, Sebenarnya Aku Ingin.
2: Oh, coba Bang Pili nyanyinya.
1: Wah, nanti kabur semua tuh. Mbak Yuni nanti kabur Mbak Yuni ya. Gak ditungguinnya nanti lagu dari Cakrakan tadi. Langsung kabur dengar Pili nyanyi. Oke, dikirim-kirim untuk siapa Bang Robi lagunya?
2: Kirim buat Eli Bang Pili. Buat Sisi tadi ya, mau Wujud Sol ya.
1: Oke.
2: Ada Pak Darmawan, ada Mbak Yuni tadi ya. Dan untuk Andra Anggi ya. Loh, semuanya aja Bang Pili.
1: Siap.
2: Pendengar Pro 1 nih Bang Pili. Untuk Bang Pilinya sama tugas Bang Pili ya.
1: Yuk.
2: Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Diangkat segala penyakitnya Bang Pili. Amin. Dan mudahkan segala urusannya Bang Pili.
1: Amin.
2: Makasih Bang Pili.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Robi di Ramakasih. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi ya, kita intip ke WhatsApp dulu. Kira-kira ada yang gabung lagi enggak? Oh, enggak ada. Kita langsung putar lagu aja berarti ya. Nanti Pilih bakal balik lagi, masih di Indonesia banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nantikan kehadiran Anda di Indonesia Banget. Selamat siang. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Andra, Bang.
0: Bang Andra di radial ya?
1: Bukan, itu Bang Doni di radial tuh.
0: Bang Doni. Di pemulutan ya?
1: Bukan, lu jangan ditukar-tukar, Bang.
0: Di Marinim ya? Di mana jadi?
1: Iyuy, banyak nian alamatku sekarang.
0: Bang Andra di
1: Morenim.
0: Moren ya, benar kan?
1: Iya dong, masa di pemulutan. Di pemulutan tuh saru loh.
0: Saru ya. Iya, kirain tadi namanya ini. Kirain tadi namanya Andrasah Andrahrul gitu tadi kan?
1: Oh, bukan. Okay. Andra udah pakai respati gitu.
0: Apa kabar Bang Andra?
1: Baik. Baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Abangnya cak mana?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Baik, ya.
0: Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Andra?
1: Kati Bang lagi istirahat ini, lagi sambil denger lagu-lagu yang diputar-putar tuh kan.
0: Wah, mantap dong.
1: Iya.
0: Jadi Bang Andra gimana nih? Pernah merasakan juga di zaman-zaman kegelapan, gak ada lampu dulu?
1: Oh, pernah.
0: Pernah.
1: Ini belum masuk PLN 2000 berapa itu? 2007.
0: Jadi gimana tuh kemarin-kemarin? Oh, pakai apa? Jadi kalau misalkan mau nonton TV atau mau
1: diesel
0: listrik?
1: Di sini.
0: Oh, diesel.
1: Iya. Yeah.
0: Diesel juga enggak bisa enggak bisa semalaman ya kalau enggak salah ya.
1: Bisa Bang sampai pagi bahkan.
0: Oh, bisa sampai pagi.
1: Iya. Tapi siang enggak bisa dinyalakan.
0: Soalnya ada beberapa di daerah kayak di jalur berapa gitu, pilih juga pernah lihat jam 12 biasanya dimatiin dieselnya. Oh, ini enggak ya?
1: Iya.
0: Semalaman
1: ini
0: ya?
1: Juga pernah dulu kan, tapi kan karena punya sendiri kan kemarin jadi sempat sampai pagi.
0: Oke. Okay. Tapi sekarang udah
1: deketan sama dulur-dulur kan.
0: Iya, sekarang udah oke kan?
1: Sampai pagi. Ah, udah lumayan sekarang. Iya,
0: mantap berarti.
1: Cuma jaringan aja enggak lumayan.
0: Belum berarti. Belum, kalau berarti masih jaringan PR-nya jaringan, ya.
1: Jaringannya belum lengkap. Kalau udah bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Ya aja. Permanen juga kalau jaringan.
0: Ya udah berarti agak effort manjat ini aja, manjat pohon gitu.
1: Ya kalau dulu kayak gitu. Pernah emang Bang itu kejadian?
0: Pernah kejadian ya?
1: Iya, sempat manjat apa ya dulu ya? Untuk apa itu ya? Peninjau apa ya? Ketinggian api.
0: Soalnya kan ada titik-titik menara, tertentu yang bisa dijangkau oleh sinyal gitu.
1: Iya, naik menara pemadam api itu.
0: Wah.
1: Memantau api di lokasi-lokasi itu.
0: Agak serem ya, ekstrim berarti nyari sinyalnya berarti.
1: Ya, itulah Bang.
0: Oke lah, mudah-mudahan lah ya, cepat stabil.
1: Cuman jaringannya belum terlalu lengkap, gitu kan.
0: Mudah-mudahan didengar aspirasinya, amin.
1: Sama Excel aja kan di sini, kalau yang lain-lain belum ada.
0: Oke, siap. Bang Andra, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya apa ya? Apa itu ya? Lupa ya nama. Bumerang.
0: Bumerang yang mana tuh judulnya?
1: Pelangi.
0: Pelangi.
1: Iya.
0: Bumerang, pelangi. Oh iya, ada. Oke.
1: Ada, bukan memilih kalau enggak ada.
0: Bisa aja ya.
1: Iya.
0: Lanjut
1: dong.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, kirim dulu Bang ya. Sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Ya, kirim sedikit buat yang disebut di tadi ya, ada Doni di radial ya, ada juga Sahrul di pemulutan, ada juga buatnya Rara, Sisi, ada juga Bang Yus di jalur, ada juga buatnya siapa itu ya, Menguju di Sako ya, yang sering bergabung, ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten, ada juga Mang Pen, tak ketinggalan juga buatnya Ayah Sobari ya, ada juga buatnya siapa lagi itu Putra Kelana ya, nggak salah, ada juga buat Nadia, Hendra Widodo, Dodong ya kalau salah ya, sering masuk juga ya, ada Dodong, ada juga apa itu Bang Yasin itu.
0: Bang Yasin.
1: Ya ada Bang Rian ya di Sudirman ya. Dan tinggalan juga buat Mang Adi Sukarami ya. Ada di Pitungnya juga. Ada siapa lagi ya? Kayaknya seluruhnya Bang ya yang sering masuk-masuk ya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali ucapannya salam kompak. Didoakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur yang pasti.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau sehat enggak panjang umur percuma.
0: Jangan ya.
1: Okay, yang spesial Bang ya.
0: Yo.
1: Buat Anggi ucapannya salam sayang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, ya, terkhusus juga Bang ya buat ponakanku Bang ya di Palembang ya. Ada siapa ya namanya? Mau kasih tahu nggak ya?
0: Kasih tahu dong. Hah? Kasih tahu dong.
1: Oh gitu ya. Tahu aja mau tambangin.
0: Siapa tuh keponakannya? Eh? Siapa?
1: Buat Ganta ya, yang di Palembang lagi liburan sekalian mau lebaran di sana ya. Semoga sehat selalu bareng emahnya ya di situ ya.
0: Amin.
1: Iya, itu aja bang ya.
0: Yuk.
1: Lagunya ditunggu bang ya.
0: Siap.
1: Makasih waktunya. Senggol-senggol loh kalau lagi kirim-kirim salam tuh.
0: Ya, itu memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ganta aja kan. Bang Andra, Bang Ganta keponakannya ya. Oke, lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang. Selamat siang
0: kembali Mbak Nadia ya. Mbak Nadia, selamat hari Like International, Cahaya Internasional ya. Oke, gimana nih? Ada pengalaman apa terkait cahaya gitu atau lampu zaman dulu?
2: Kalau pas apa? Ya benar tadi kayak si tadi ya, begitu ya udah zamannya listrik gitu ya. tapi pernah ngalamin waktu zaman KKN ya.
0: KKN. Di desa penari nggak KKN-nya?
2: Kenapa?
0: Di desa penari nggak KKN-nya?
2: Ya bukan.
0: Oh bukan. Ya. Soalnya nggak serem kalau. gimana tuh?
2: Jadi ada sih listriknya gitu kan, mm-hmm. Bang Pilih ya. Cuman kalau untuk malam dia kurang, mungkin wattnya kurang ini ya, kurang kuat ya.
0: Iya. Jadi, terus?
2: Agak remang-remang begitu ya.
0: Itu di desa mana itu Mbak Nadia?
2: Di desa ini, Bumi Agung.
0: Oh Bumi Agung ini?
2: Iya.
0: Oke ya.
2: Iya.
0: Oke, tahu Pilih. Nah, terus?
2: Gitu. Jadi perlu bantuan ya, lampu-lampu tambahan begitulah kayak.
0: Mm-hmm.
2: Ya.
0: Oke.
2: Nah, itu sih ngalamin yang terakhir ya waktu
0: zaman KKN. Zaman KKN ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi sekarang sudah oke ya.
2: Sudah oke kayaknya.
0: Oke, mudah-mudahan akan terus berkembang dan maju terus. Iya. Oke, lanjut kita mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
2: Masih dengan koleksinya Ada Band?
0: Ada Band boleh.
2: Nah, kita Intim Berdua aja.
0: Intim Berdua. Wah, malam Minggu ya.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat ini ya, Mbak Tia yang di Pati ya, kalau lagi dengar.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada lagi Mbak Ita di Lais, ada lagi Bang Ken Arok di Bali. Terus ada juga Pak Darmawan.
0: Mm-hmm.
2: Tadi ada Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni
2: ya, yang selalu ceria itu Mbak Yuni.
0: Mm-hmm.
2: Barusan tadi ada Bang Andra ya.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya buat semua aja bang pilihnya.
0: Siap. Oke.
2: Siapannya selamat apa ini siang menjelang sore ya.
0: Siang menjelang sore.
2: Iya. Oke deh. Buat bang pilihnya selamat bertugas ya.
0: Selalu. Amin.
2: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun ya. Oke, kita angkat lagi telepon terakhir di Indonesia banget untuk edisi siang ini. Selamat malam lagi. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Bang Adi.
0: Bang Adi di KM9.
3: Iya, Bang Adi.
0: Apa kabar Bang Adi?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Mm-mm. Bang Adi, selamat Hari Cahaya Sedunia ya. Oke.
3: Terang benderang Pak Bibi.
0: Alhamdulillah. Punya pengalaman apa Bang Adi?
3: Oh, aku ini pas brojolnya dulu tahun 60 Bang Bibi. Belum ada listrik, belum masuk. Jadi masih selamat. Makanya aku sekarang kan produksinya gelap-gelap ini kan malam. Jadi hitam makin bagus lagi.
0: Iya. Iya. Oke. Bang Adi mau dengar lagu apa sih yang ini?
3: Ini yang lagu dari Igor, yang
0: Igor. Dari siapa?
3: Igor.
0: Dari siapa?
3: Igor. Yang apa dia? Bui Permadani, jadi Permadani.
0: Oh, Bui jadi Permadani.
3: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim untuk ya semua aja yang tadi. Yang masuk tadi kan enggak ada. Heeh. Mm-hmm. Siapa? Mbak Yuni, ada siapa Bang Uju, ada rumah Budai, Ida Arifin, itu ini kan saudara.

0: Sorry ya, Om Willy.
1: Siap.
0: Ya, semoga terang benderang terus ya, Willy. Ini Om Willy ya.
1: Amin ya Allah.
0: Iya. Selamat Om Willy.
1: Yuk.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, 10 menit lagi melangkah ke pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Pilih harus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Palembang Siang. Terima kasih untuk Mina Dengar, partisipasinya juga, dan segala yang mensupport untuk dari jam 10 hingga jam 3 ini ya. Jangan khawatir, setelah ini bakal ada rekan kita Vina yang bakal melanjutkan dalam rangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pilih mohon maaf kalau ada kesalahan apapun yang terjadi di kesempatan siang hari ini, mungkin salah sapa gitu ya, salah sapa siang sore malam gitu kan. Namanya manusia tidak lepas dari hilap serta dosa. Jangan khawatir, Pilih nanti akan kembali lagi hari Minggu pukul 20 hingga pukul 24 ya di rangkaian Palembang malam. Besok berarti kita ketemu lagi. Dan kemana-mana pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Palembang Sore Indie.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Palembang Sore ini. Selama beberapa jam ke depan, tepatnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, sederet informasi dan hiburan menarik siap menemani aktivitas sore Anda. Di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama program Green Radio. Setelah itu akan ada ruang hiburan dan informasi hangat untuk Anda hingga mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga pendengar Warta Berita Nasional pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan langsung dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik hingga akhir kebersamaan kita nanti. Jadi pastikan Anda tidak beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peringatan Pro 1 dari Palembang ya, tepat pukul 15 lewat 23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Brigade Pro 1 RRI Palembang, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami, segenap tim yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Nada, relisi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ci dengan judul lagu Salat. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Nada Religi untuk sore hari ini, menemani waktu sambil menunggu salat asar tadi pendengar. Dan kita masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti. Informasi selanjutnya di Green Radio hari ini yaitu dari BMKG yang mengimbau masyarakat di Sumatera Selatan untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Mei 2026 ini. Jadi Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sinta Andayani, mengatakan kondisi ini dipicu oleh aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation ataupun MGO spasial yang terpantau aktif di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Fenomena alam ini diperkirakan akan sering disertai juga dengan kilat, petir, dan angin kencang secara mendadak. Selain itu, pendengar, terbentuknya pola angin konvergen atau pertemuan massa udara turut mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan di kawasan tersebut. Meski saat ini Sumatera Selatan sedang memasuki musim pancaroba ataupun masa transisi, hampir seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut masih berpotensi diguyur hujan. Jadi curah hujan diperkirakan berkisar dari intensitas sedang hingga intensitas lebat.

0: 땡기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo, tapi dia bukan homo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, patroli udara menemukan sejumlah titik kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 9,5 hektar dan upaya pemadaman dilakukan dengan helikopter waterbombing. Kejadian karhutla itu terjadi pada hari Jumat lalu, 16 Mei 2026, dan daerah yang terpantau terjadi karhutla tersebar di Pali, Prabumulih, dan Muara Enim. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan merincikan karhutla di Pali terjadi di wilayah Penukal dengan luas area terbakar sekitar 3 hektar, kemudian di Prabumulih di wilayah Cambai seluas 2 hektar. Sedangkan pendengar di Muara Enim, karhutla terpantau di wilayah Rambang dan Lembak seluas 4,5 hektar. Dua wilayah ini dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing. Dan saat ini upaya pemadaman di wilayah Sumatera Selatan masih dilakukan oleh satu helikopter patroli dan satu helikopter waterbombing. Dukungan bantuan helikopter di Sumatera Selatan masih diupayakan penambahan agar penanganan dapat maksimal.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: I miss you, baby.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Festival Sriwijaya 34 tahun 2026 resmi dibuka di Kompleks Dekranasda Sumatera Selatan Palembang pada hari Jumat 15 Mei 2026 dengan mengusung tema The Ancient Relics of Sriwijaya atau Peninggalan Kuno Sriwijaya. Festival Sriwijaya tahun ini kembali hadir membawa semangat baru dalam melestarikan budaya sekaligus juga memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Festival budaya yang telah menjadi bagian perjalanan budaya Sumatera Selatan selama 34 tahun ini pendengar berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Ribuan masyarakat juga tampak antusias memadati kawasan Dekranasda Sumsel untuk menyaksikan pembukaan festival yang menampilkan beragam pertunjukan seni budaya dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Berbagai tarian tradisional, musik daerah, seni pertunjukan, pameran UMKM, hingga kuliner khas daerah menjadi daya tarik utama Festival Sriwijaya 2026 yang kembali menjadi ruang pertemuan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Pembukaan ini menampilkan pentas seni tradisional Dulmuluk bersama Jarwo Kuat dan Cing Abdel yang sukses menghibur ribuan pengunjung. Jadi penampilan tersebut pendengar memadukan unsur komedi dengan seni tradisional khas Palembang sehingga menghadirkan hiburan yang dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan nilai budaya lokal.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Palembang sore ini, pendengar. Bersama saya Alvina Dabayanti, serta informasi selanjutnya ada dari Delegasi Kabupaten Musi Banyuasin yang menyambut dengan rasa bangga penyerahan penghargaan budaya dari pemerintah. Capaian ini menjadi bukti nyata atas dedikasi masyarakat dalam merawat tradisi leluhur hingga mendapat pengakuan resmi secara nasional. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Patima Toha, menghadiri pembukaan Festival Sriwijaya 34 di Dekranasda, Provinsi Sumatera Selatan, Jakabaring, Palembang pada hari Jumat 15 Mei 2026 malam. Patima Toha menyaksikan langsung kemegahan acara bertajuk The Ancient Relics of Sriwijaya tersebut bersama sejumlah pejabat tinggi daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan menyerahkan sertifikat warisan budaya tak benda kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Muba. Penghargaan bergengsi ini peringat menjadi kado terindah yang mengukuhkan posisi Muba sebagai penjaga kelestarian tradisi di Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 3 rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Banyuasin hingga kini belum mengalami peningkatan tipe pelayanan. Kondisi tersebut masih disesuaikan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang tersedia. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dani Asmara mengatakan, belum ada perubahan klasifikasi rumah sakit daerah di Banyuasin. Menurutnya, status rumah sakit saat ini masih sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Adapun juga pendengar, rumah sakit yang dimaksud yakni RSUD Banyuasin, RS Pratama Sukajadi di Kecamatan Talang Kelapa, dan RS Pratama Makarti Jaya di Kecamatan Makarti Jaya. RSUD Banyuasin saat ini pendengar masih berstatus tipe C, sedangkan 2 rumah sakit Pratama lainnya berstatus tipe D. Menurut Dani, peningkatan status rumah sakit harus didukung dengan kelengkapan fasilitas kesehatan dan tenaga kerja dokter spesialis. Selain itu juga, kesiapan sarana penunjang pelayanan medis juga menjadi faktor penting dalam proses penilaian.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
2: hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

94.4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Alvina Damayanti, pendengar di Palembang sore ini. Baru saja juga kita dengerin lagu dari Andin dengan judul Jatuh Pelan. Tepat pukul 17.19 waktu Indonesia Barat, ini masih dalam suasana long weekend. Di berbagai media sosial nih, kita juga lihat beberapa warga-warga Palembang sudah short escape ataupun sudah liburan singkat ke kayak misalnya ke Lampung ataupun ke mana ya. Besok nih udah hari Minggu, berarti udah wajib balik lagi ke Palembang karena hari Senin udah mulai ngantor, udah mulai kuliah lagi, atau bahkan anak-anak sekolah juga udah mulai masuk sekolah, yang mau ujian hari Senin juga sudah mulai aktivitas seperti biasa. Tapi apapun kegiatan kalian di long weekend kali ini, semoga bisa selalu berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman terdekat, dan tetap dengerin Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan ataupun right of transit passage.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjelang waktu sore, menjelang hadirnya azan maghrib. Lentera hadir pada hari ini untuk menemani waktu sore kita dengan lantunan kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul Allah. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak kisah keteladanan dari Nabi Musa alaihi salam, salah satu nabi ulul azmi yang penuh dengan ujian, keberanian, dan keteguhan iman. Nabi Musa lahir di masa pemerintahan Fir'aun, seorang raja yang sangat kejam dan zalim. Fir'aun bahkan memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari Bani Israel karena takut akan munculnya seorang pemimpin yang akan menggulingkan kekuasaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang maha indah. Ibu Nabi Musa menerima ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil demi menyelamatkannya. Dengan penuh kepasrahan, sang ibu meletakkan Nabi Musa kecil ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa ketika manusia berada dalam ketakutan dan keterbatasan, Allah tetap menjadi sebaik-baik penjaga. Pendengar, peti yang dibawa Nabi Musa kecil justru ditemukan oleh keluarga Firaun sendiri. Dan akhirnya, beliau dibesarkan di istana yang justru menjadi tempat musuh Allah. Namun di sanalah Allah menjaga Nabi Musa, tumbuh dengan kekuatan fisik, kecerdasan, dan keteguhan hati. Walaupun hidup dalam kemewahan istana, Nabi Musa tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Ketika dewasa, Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Dengan penuh keberanian, Nabi Musa diutus untuk menyampaikan kebenaran. Menyeru Firaun agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Namun pendengar, Firaun menolak dengan sombong dan angkuh. Disinilah kita melihat keteguhan Nabi Musa, menyampaikan kebenaran tidak selalu mudah, tetapi harus tetap dilakukan dengan keyakinan kepada Allah. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berjuang di jalan kebenaran. Nabi Musa diberikan mukjizat luar biasa, di antaranya tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan membelah lautan atas izin Allah. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, Allah membelah Laut Merah sehingga mereka dapat selamat. Sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keberanian dan keyakinan penuh kepada Allah dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan. Demikian pendengar Lentera Hati Pro 1 RRI Palembang menemani waktu menjelang maghrib kita pada sore hari ini. Semoga kisah Nabi Musa yang kita dengarkan dapat menjadi cahaya bagi hati kita semua.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, setelah ini akan kami sajikan pengajian ayat suci Al-Quran Surat An-Anfal ayat 1 hingga 6 dengan Qori Husnul Khotimah. Selanjutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan juga beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

dengan Pro 1 RRI Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa, dan menambah keberkahan pada hari ini. Amin ya robbal alamin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lantunan nada religi yang terakhir kita dengarkan untuk menemani waktu maghrib pada hari ini dari Aca dan Irwansyah dengan judul Kala Azan. Tepat pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat, pendengar masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti. Dan di jam-jam seperti ini biasanya sudah sholat maghrib, sudah mulai istirahat ya, sudah mulai atau mungkin sudah mulai planning nih mau makan malam apa. Di hari ini kan masih hari Sabtu nih, besok juga masih ada hari Minggu, jadi masih ada waktu untuk kita bersantai-santai, baik itu di rumah maupun mungkin teman-teman sekarang udah ada yang lagi plesiran kemana gitu ya, udah ada yang di luar Palembang atau mungkin sekarang lagi di pantai menikmati sunset. Tapi nih pendengar, walaupun ini kita masih dalam suasana long weekend, kita hari Senin sudah mulai kerja lagi, sudah mulai mencari uang lagi nih buat para ibu-ibu, bapak-bapak, pekerja dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih yang salah satu pendengar di sini yang bekerja tapi juga sebagai ibu rumah tangga, bisa kita bilang adalah working mom atau ibu pekerja. Nah, khusus untuk working mom nih atau ibu pekerja, ada lagu baru dari Tantri, vokalisnya Kotak, yang baru aja merilis single berjudul Ibu Pekerja untuk merayakan para perempuan multiperan. Jadi karya ini menghadirkan emosional seorang ibu pekerja dan menggambarkan juga seorang perjuangan seorang ibu nih dalam membagi cinta dan waktunya juga. Lagu ini baru aja rilis pada tanggal 15 Mei 2026 pendengar. Ini sebenarnya nuansanya emosional yang dekat banget dengan kehidupan banyak perempuan, khususnya juga untuk para ibu nih yang harus tetap kuat menjalani peran sebagai pekerja sekaligus pengasuh keluarga. Langsung aja kita dengerin lagu dari Tantri dengan judul Ibu Pekerja.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh, dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sesuai sama yang kita bahas nih, hari ini masih suasana long weekend. Mungkin besok masih ada yang mau short escape ataupun mau kabur ya. Mau liburan singkat nih, ada rekomendasi Desa Wisata Gunung Dempo Pagaralam Sumatera Selatan yang kini dibuka kembali untuk wisatawan. Ini sebelumnya Desa Wisata Gunung Dempo ini sempat tutup nih pendengar, karena adanya kendala pada aspek regulasi dan perizinan lahan hak guna usaha milik PTPN 7. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Irawan, mengatakan dibukanya kembali destinasi unggulan ini merupakan tindak lanjut atas koordinasi intensif antara Pemprov Sumatera Selatan dan juga pihak perkebunan. Dan juga Rudi menjelaskan kembali bahwa pihak 1 PTPN Regional 7 ini telah menerbitkan surat izin operasional kembali tertanggal 13 Mei 2026. Tapi meski telah dibuka nih, ia juga menekankan bahwa izin yang diberikan oleh PTPN 1 ini bersifat sementara. Pengelola Desa Wisata Gunung Dempo diberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk menuntaskan seluruh persyaratan administrasi dan perizinan yang berlaku. Tentunya juga pendengar, momen ini bisa dimanfaatkan ya untuk Anda mengisi liburan panjang akhir pekan yang ada di bulan Mei. Apalagi sekarang nih ya, 3 hari lumayan, besok atau mungkin malam ini kalau mau ada yang berangkat, langsung berangkat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung.

0: berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Marsinah merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsinah seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsinah. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsinah yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh

0: serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
2: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
6: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
6: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
7: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima. daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
6: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunlah para jemaah untuk sama-sama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena ini haram, tentu juga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selamat yang ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar Prosatu dari Palembang, berikut kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku Pembimnas Katolik dengan tema malam hari ini mengenai komunikasi yang memuliakan Allah dan mempersatukan manusia.
1: Mimbar Agama Katolik.
2: Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Katolik bersama saya, Leonardus Sutrisno, menyapa pendengar semuanya. Pada kesempatan malam yang penuh rahmat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan yang meneguhkan dan membimbing hati kita. Pada malam ini kita bersama-sama akan merenungkan tema mimbar agama Katolik kita, yaitu komunikasi yang memuliakan Allah dan mempersatukan manusia, yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Tema ini juga didasarkan dari tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 tahun 2026, di mana gereja kita, Gereja Katolik, dalam minggu ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, dan tema yang dipilih oleh Paus Leo ke-14 adalah menjaga suara dan wajah manusia. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan memahami lebih jauh tentang tema permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dalam suasana berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam suara, berita dan percakapan. Ajarlah kami untuk mampu berkomunikasi dengan bijaksana, penuh kasih, dan membawa damai. Semoga melalui permenungan pada malam hari ini kami semakin menyadari bahwa setiap kata yang kami ucapkan hendaknya memuliakan namamu dan membangun persaudaraan di antara sesama manusia. Curahkanlah Roh Kudusmu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat beriman pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, dalam Injil Yohanes yang hendak kita renungkan pada malam hari ini, Yohanes 17 ayat 1-11a. Yesus mengangkat matanya ke surga dan berdoa kepada Bapanya. Doa ini sering disebut sebagai doa Yesus sebagai Imam Agung. Dalam doanya Yesus memohon agar Bapa dimuliakan melalui dirinya dan agar para murid dipelihara dalam persatuan. Yesus berkata, "Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Kemudian Yesus berdoa bagi para muridnya. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Umat beriman, pendengar RRI yang dicintai Tuhan, Injil hari ini mengajak kita merenungkan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu memuliakan Allah dan menjaga persatuan. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan cara kita berkomunikasi. Oleh karena itu, tepat sekali tema yang diangkat oleh Bapa Suci Paus Leo ke-14 dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia pada minggu ini, yaitu Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60, yaitu menjaga suara dan wajah manusia. Mengapa tema ini menjadi sangat relevan? Kita hidup di zaman ketika komunikasi berkembang sangat pesat. Dengan telepon genggam, media sosial, dan berbagai sarana digital, orang dapat berbicara dan menyampaikan pesan hanya dalam hitungan detik. Namun kemajuan teknologi ternyata tidak selalu membuat hubungan manusia menjadi lebih baik. Kita sering menyaksikan komunikasi yang justru melukai. Komunikasi yang justru memecah belah, menimbulkan fitnah, kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Banyak orang dengan mudah menulis kata-kata kasar di media sosial. Banyak keluarga menjadi renggang karena komunikasi yang kurang baik. Banyak persahabatan rusak karena salah paham. Bahkan dalam kehidupan menggereja pun, kadang muncul konflik karena perkataan yang tidak bijaksana. Karena itu, tema komunikasi yang memuliakan Allah dan mempersatukan manusia yang pada malam hari ini kita pilih menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita dan kita layak renungkan pada malam hari ini. Berdasarkan inspirasi Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a, ada beberapa poin penting yang hendak kita maknai dan kita renungkan bersama. Poin pertama, Yesus menjadi teladan komunikasi yang memuliakan Allah. Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi." Bagaimana Yesus memuliakan Bapa? Salah satunya melalui perkataan dan tindakannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Yesus membawa kehidupan. Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata untuk menghina atau merendahkan orang lain. Bahkan kepada orang berdosa sekalipun, Yesus berbicara dengan penuh kasih. Ketika perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus, Yesus tidak menghukum dengan kata-kata kasar. Ia justru berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ketika Petrus jatuh dalam penyangkalan, Yesus tidak mempermalukannya di depan umum. Setelah kebangkitan, Yesus memulihkan Petrus dengan kasih. Ketika orang sakit datang kepadanya, Yesus menghibur mereka. Ketika orang miskin dan tersingkir mendekat kepada Yesus, Yesus menerima mereka. Ketika murid-murid takut, Yesus menenangkan mereka. Semua perkataan Yesus memuliakan Allah karena membawa kasih, pengampunan, damai, dan harapan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita pun dipanggil untuk memakai kata-kata kita dengan demi memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah perkataan kita sehari-hari sudah memuliakan Allah? Atau justru kata-kata kita seringkali melukai sesama? Kadang kita tidak sadar bahwa lidah yang kecil dapat membawa dampak yang besar. Satu kata lembut dapat menghibur orang yang sedih. Satu ucapan terima kasih dapat membuat orang merasa dihargai. Satu kalimat maaf dapat memulihkan hubungan. Sebaliknya, satu kata kasar dapat melukai hati seseorang bertahun-tahun. Satu fitnah dapat menghancurkan nama baik orang. Satu komentar penuh kebencian dapat menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, Rasul Yakobus pernah berkata bahwa lidah itu seperti api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Maka sebagai orang beriman, kita harus belajar menjaga perkataan kita. Lalu poin kedua, komunikasi yang baik berasal dari hati yang bersih. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati penuh kasih, maka perkataan kita akan penuh kasih. Kalau hati penuh damai, maka kata-kata kita membawa damai. Kalau hati dipenuhi Roh Kudus, maka komunikasi kita akan menjadi berkat. Namun kalau hati dipenuhi iri hati, kebencian, amarah, dan dendam, maka perkataan kita pun akan melukai. Karena itu memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya belajar berbicara dengan sopan. Yang paling penting adalah membarui hati. Sekali lagi saudara-saudari, ternyata memperbaiki komunikasi tidak cukup hanya belajar berbicara secara sopan. Yang paling penting adalah membaharui hati. Orang yang rajin berdoa biasanya lebih mampu mengendalikan perkataan. Orang yang dekat dengan Tuhan biasanya lebih sabar dalam berbicara. Orang yang hidup dalam kasih biasanya tidak mudah menyakiti sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam keluarga komunikasi yang baik sangat penting. Banyak keluarga mengalami keretakan bukan karena masalah ekonomi, tetapi karena kekurangan komunikasi, karena kurangnya komunikasi yang baik. Ada suami yang sibuk bekerja tetapi jarang berbicara dari hati ke hati dengan istrinya. Ada anak yang merasa tidak didengarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua yang lebih banyak memarahi daripada mendengarkan. Padahal keluarga adalah tempat pertama di mana kasih Allah harus dirasakan. Komunikasi yang baik dalam keluarga dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan. Kadang kita terlalu cepat berbicara, terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat marah, tetapi terlalu sedikit mendengarkan. Padahal Tuhan memberi kita dua telinga dan satu mulut, supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mari kita belajar mendengarkan dengan hati. Mari kita belajar mendengarkan pasangan, mendengarkan anak-anak, mendengarkan orang tua, dan mendengarkan sesama manusia yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena orang yang merasa didengarkan akan merasa dihargai dan dicintai. Lalu poin ketiga yang pantas dan layak untuk kita renungkan adalah komunikasi yang mempersatukan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Dalam Injil hari ini Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah kerinduan Yesus, persatuan. Yesus tahu bahwa setelah ia kembali kepada Bapa, para murid akan menghadapi banyak tantangan. Karena itu Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu. Persatuan tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang baik. Sebaliknya, perpecahan seringkali muncul karena komunikasi yang buruk. Banyak pertentangan, banyak pertengkaran sebenarnya dimulai dari salah paham. Banyak permusuhan muncul karena gosip. Banyak konflik berkembang karena kata-kata yang tidak dikendalikan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, di tengah masyarakat kita saat ini sering muncul perpecahan karena perbedaan suku, agama, pilihan politik maupun pandangan hidup. Media sosial sering dipenuhi ujaran kebencian. Orang muda menghina orang lain hanya karena berbeda pendapat. Sebagai umat Kristiani, sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Komunikasi kita hendaknya menjadi sarana untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau kita menerima pesan yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung menyebarkannya. Maka ingatlah prinsip ini, sharing sebelum sharing. Kalau kita mendengar gosip, jangan ikut memperpanjang. Kalau ada pertengkaran, jadilah penengah. Kalau ada orang yang tersingkir, maka marilah kita rangkul bersama. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Dalam dunia yang penuh kemarahan, kita dipanggil menghadirkan kelembutan. Dalam dunia yang penuh kebencian, kita dipanggil menghadirkan kasih. Dalam dunia yang penuh fitnah, kita dipanggil menghadirkan kebenaran. Lalu poin keempat, bijaksana menggunakan media sosial. Saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, di zaman sekarang salah satu bentuk komunikasi yang sangat besar pengaruhnya adalah media sosial. Sekali lagi, salah satu bentuk komunikasi yang sangat besar pengaruhnya pada zaman ini adalah media sosial. Media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana yang baik. Kita bisa menyebarkan informasi positif, kita bisa membagikan inspirasi, kita bisa mewartakan sabda Tuhan, kita bisa menghibur orang yang sedang sedih. Namun, media sosial juga bisa menjadi sarana dosa, bisa digunakan dengan tidak bijaksana. Media sosial bisa menjadi sarana dosa ketika kita gunakan dengan tidak bijaksana. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Kadang orang lebih berani menyakiti melalui media sosial daripada berbicara langsung. Sebagai orang beriman, kita harus bertanya sebelum menulis atau membagikan sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau sebuah tulisan hanya menimbulkan kebencian dan perpecahan, lebih baik tidak usah dibagikan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa jejak digital sulit dihapus. Apa yang kita tulis hari ini dapat melukai banyak orang. Karena itu, mari menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Jadikan media sosial sebagai sarana evangelisasi. Mari kita semua menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan harapan. Menjadikan media sosial sebagai tempat menebarkan kasih Tuhan. Menggunakan media sosial sebagai tempat mewartakan kerajaan Allah. Poin kelima, belajar dari Yesus yang mendengarkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, selain pandai berbicara, Yesus juga pandai mendengarkan. Yesus mendengarkan jeritan orang miskin. Yesus mendengarkan tangisan Marta dan Maria. Yesus mendengarkan permohonan Bartimeus. Dan Yesus mendengarkan keluh kesah para murid. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi. Seringkali orang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang tua yang kesepian karena tidak ada yang mau mendengarkan. Ada anak muda yang kehilangan arah karena merasa tidak dipahami. Ada orang sakit yang membutuhkan teman berbicara. Maka marilah kita menjadi pribadi yang mau hadir dan mendengarkan. Kadang kehadiran yang penuh perhatian lebih penting, lebih berarti, lebih bermakna daripada banyak kata. Dan yang terakhir, poin penting terakhir adalah komunikasi dalam kehidupan menggereja. Komunikasi yang baik di dalam gereja adalah komunikasi yang dilandasi kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan semangat persaudaraan. Komunikasi bukan sekedar berbicara atau menyampaikan informasi, tetapi menjadi sarana untuk membangun persekutuan umat Allah, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. Dalam gereja, komunikasi memiliki tujuan yang luhur, yaitu memuliakan Tuhan dan membangun umat. Karena itu setiap kata, sikap, dan tindakan hendaknya mencerminkan nilai-nilai Injili. Komunikasi semestinya harus berlandaskan kasih. Komunikasi berlandaskan kasih. Dasar utama komunikasi dalam gereja adalah kasih. Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya setiap komunikasi harus dilakukan dengan sikap menghargai, bukan merendahkan, membangun, bukan menjatuhkan. Komunikasi yang baik dalam gereja tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menyebarkan kebencian, tidak mempermalukan orang lain, tetapi membawa penghiburan, damai, dan pengetahuan. Misalnya ketika kita menegur umat atau pelayan gereja, mestinya dilakukan dengan kelembutan. Ketika ada kesalahan, diselesaikan dengan dialog dan kasih. Ketika ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, tetap menjaga persaudaraan. Komunikasi juga sebaiknya dilakukan dengan jujur dan benar. Gereja mengajarkan pentingnya kejujuran. Karena itu komunikasi dalam gereja harus berdasarkan kebenaran, bukan gosip atau fitnah. Santo Paulus mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dan tentu komunikasi juga harus rendah hati. Di dalam gereja kerendahan hati sangat penting. Orang yang rendah hati tidak merasa paling benar, mau menerima kritik, mau meminta maaf, mau belajar dari orang lain. Kadang konflik dalam pelayanan gereja muncul karena ego, merasa paling penting, atau sulit menerima pendapat orang lain. Karena itu komunikasi yang baik harus disertai semangat pelayanan, bukan mencari pujian atau kekuasaan. Dan yang terakhir, komunikasi di dalam gereja semestinya menjadi kesaksian iman. Cara berbicara seseorang mencerminkan imannya. Umat Katolik dipanggil menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan sikap sehari-hari. Komunikasi yang baik terlihat dalam tutur kata yang sopan, sikap ramah, kesediaan mengampuni, ucapan yang menguatkan, dan kemampuan membawa damai. Ketika umat hidup dalam komunikasi yang baik, gereja menjadi tempat yang hangat, penuh persaudaraan, dan menghadirkan kasih Tuhan. Komunikasi yang baik di dalam gereja Katolik adalah komunikasi yang berlandaskan kasih, menjunjung kebenaran, mau mendengarkan, membangun persatuan, dilakukan dengan rendah hati, dan membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Melalui komunikasi yang baik, gereja dapat menjadi tanda persatuan, damai, dan kasih Kristus di tengah dunia. Semoga setiap umat Katolik mampu menggunakan perkataan dan sikapnya untuk membangun gereja dan memuliakan Allah. Dan marilah kita mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Doa Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupamu, agar kami hidup dalam kasih, kebenaran, dan persaudaraan. Pada Hari Komunikasi Sedunia tahun 2026 ini, kami bersyukur atas anugerah komunikasi yang mempersatukan manusia dan menghadirkan damai. Tuhan, di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin maju, ajarilah kami untuk membangun, menggunakan setiap kata, tulisan, gambar, dan media komunikasi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami, ya Tuhan, dari berita bohong, fitnah, kebencian, dan perkataan yang melukai sesama. Bimbinglah kami agar mampu menjaga martabat manusia, menghormati suara dan wajah setiap pribadi, serta menghadirkan komunikasi yang manusiawi dan penuh kasih. Semoga media komunikasi menjadi sarana perwartaan Injil, membangun persatuan, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan membawa harapan bagi dunia. Berkati para pekerja komunikasi sosial, wartawan, penyiar radio, pembuat konten, pengelola media, serta semua orang yang berkarya dalam dunia komunikasi. Semoga mereka menjadi pembawa kebenaran dan damai. Ajarlah kami meneladan Putramu Yesus Kristus yang selalu berbicara dengan kasih, mendengarkan dengan hati, dan mempersatukan manusia dalam cinta kasih-Mu. Semoga melalui komunikasi kami sehari-hari, nama-Mu semakin dimuliakan dan persaudaraan antar umat manusia semakin diteguhkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menikmati dan menjalankan serta memaknai Hari Komunikasi Sedunia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: agama Katolik.
1: Demikian pendengar mimbar agama Katolik untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI. Mimbar agama Katolik tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Palembang sore ini bersama saya Alvida Damayanti yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Palembang malam ini bersama rekan saya Tata Edins.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena si

0: Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Raka, udah jam 12 malam gini masih main game aja. Kamu mau jadi apa kalau kamu main game terus?
1: Iya pak, sebentar lagi. Raka udah selesai. Raka masih pusreng.
0: Hah? Pusreng? Kamu kira kamu bisa lulus kalau main game aja? Kamu gak mikir untuk masa depan kamu, Raka? Kamu gak cemas sama masa depan kamu?
2: Udahlah pak, ngapain ribut-ribut? Udah malam ini, malu didengar tetangga.
0: Lihat ini bu, anak kita si Raka jam segini masih main game aja. Apalagi ini udah tengah malam bu.
2: Ya sudah ya nak, kamu habis ini langsung tidur ya nak.
1: Iya bu, Raka habis ini langsung tidur bu.
0: Untuk kesehatan jam tidurnya aja, dia tidak peduli bu. Apalagi untuk pendidikannya nih.
2: Ya sudah pak, gak usah marah-marah. Nanti kita kasih tahu Raka dengan cara yang baik ya pak, biar dia juga berubah.
0: Ya sudahlah bu, bapak sudah pening ini, bapak juga mau istirahat.
2: Iya pak, ya sudah Raka, ibu juga mau istirahat. Kamu juga istirahat ya Raka, dan besok kamu harus belajar ya nak.
1: Iya bu, Raka besok belajar ya bu.
3: Jadi kau ribut sama bapakmu?
1: Iya, stres sekali aku nih, Wak. Aduh, aslilah. Bapakku marah karena aku masih main game terus. Sampai tengah malam pula itu. Ditambah pula aku gak belajar.
3: Hah? Kau main game sampai tengah malam dan gak ada belajar sama sekali?
1: Iya.
3: Alah, Raka, Raka. Kalau aku jadi bapak kau, aku juga pasti akan marahin kau lah.
1: Loh, kau kok kayak gitu pula?
3: Ya iyalah, kau pun... Udah tahu kita mau ujian akhir semester, 2 minggu lagi loh. Tapi kau gak ada belajar, kau malah milih main game. Dimanalah perasaan kau dan pikiran kau, Raka?
1: Ya udah Langgi, kau pun asik marah aja kayak bapak aku. Padahal aku cuma main game loh.
0: Raka gak ikutan makan, bu?
2: Kayaknya dia di kamar, pak. Sebentar ibu panggil. Si Raka katanya masih main game.
0: Raka, kamu ini udah gak bisa dibilangin ya. Waktu makan aja kamu malah main game. Dan kamu juga gak pernah belajar. Sebulan lagi kamu mau ujian. Kamu gak sadar itu? Hah?
1: Iya pak, maaf pak kalau Raka sih main game terus pak. Maaf pak.
0: Kamu ini ya, memang gak ada khawatirnya lagi dengan kuliahmu. Bapak ibu nyari nafkah untuk kuliahin kamu, tapi kamu malah gak becus dan main game terus.
2: Pak, sudah pak, jangan terlalu dimarahi Rakanya pak.
0: Udah, ibu gak usah ngebela dia. Dia juga gak peduli sama ibu.
4: Pak, jangan pak.
0: Diam kamu. Bapak udah capek ngeliat kamu yang main game terus ya. Gak pernah belajar dan gak peduli sama diri sendiri. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Bapak udah gak mau melihat kamu lagi. Yang asik main game terus, keluar!
3: Seriuslah kau. Tapi kayak mana? Kau mau nginep di mana?
1: Gak tau lah, Kunggi. Uang aku pun udah pas-pasan. Udahlah, cabutlah aku dulu. Di sini pun udah suntuk kali aku.
3: Tunggu dulu, woi, tunggu dulu.
1: Udahlah, mau cabut aku, Nggi.
2: Ibu cemas, pak. Entah di mana si Raka sekarang. Kayak mana dia makan, pak? Di mana dia nginep? Ibu khawatir, pak. Terus kuliahnya kayak mana, pak?
0: Ya sudahlah, bu. Biarin aja sih itu. Ngapain juga dipikirin. Lagian dia juga laki. Dia juga susah dibilangin. Terserah dia lah. Mau jadi apa dia di luar sana?
2: Ya udahlah, pak. Ibu mau ke rumah Putri dulu. Mau nenangi pikiran. Assalamualaikum, Putri. Ini ibu, nak.
5: Iya, waalaikumsalam. Ibu datang. Kenapa, Bu?
2: Aduh, ibu panik. Ibu udah nyerah nyari Raka di mana-mana. Ibu tanyai ke kawan-kawannya, juga gak ada yang tahu. Ibu tanya sama pihak kampus, juga gak ada yang tahu. Karena dia diusir bapak, karena dia main game terus di rumah dan gak mau belajar, padahal dia udah mau ujian. Ibu capek nyari Raka di mana.
5: Oh, soal ujian Raka ya, Bu? Nih, Bu, ada surat dari kampusnya Raka.
2: Hah? Surat? Raka dapat surat teguran? Loh, ini nilai ujian Raka? Nilainya kok bagus-bagus semua?
5: Raka udah selesai ujian, Bu. Itu hasil nilainya dia. Dan selama ini Raka menginap di rumah Putri, Bu.
2: Hah? Jadi dia selama ini nginap di sini? Terus kok bagus sekali nilainya? Padahal di rumah cuma main game. Kok bisa?
5: Itulah, Bu. Terus juga Raka terpilih dalam tim e-sport kampusnya karena keterampilannya bermain game, Bu. Dia akan buat bangga kampusnya, Bu. Dan buat Bapak juga, jangan terlalu keras mendidik anak, Bu. Karena anak juga punya perasaan loh, Bu.
2: Sekarang Rakanya di mana? Panggil dia dulu.
4: Mak, maafkan Raka, Mak. Mak, maafkan Raka, Mak.
2: Ya ampun, Raka. Selama ini kamu tetap belajar rupanya, Nak. Ini buktinya kamu bisa dapat nilai yang bagus. Yuk kita pulang ke rumah, Nak. Kita kasih tahu Bapak kalau nilai Raka bagus. Walaupun kamu main game terus, tapi itu tidak menghalangi kamu berprestasi, Nak. Memang kamu anak ibu, Nak. Ibu bangga, Nak.
1: Tapi, Bu, Raka takut pulang ke rumah dan ketemu Bapak.
2: Gak apa, Nak. Kita harus tunjukin ke Bapak, Nak, kalau Bapak itu udah salah menilai kamu. Ayo kita pulang, Nak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang. Malam ini ditemani sama Tata hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi mendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung sama kami di obrolan komunitas. Malam hari ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama rekan-rekan dari IAPA ya. Dan Anda bisa bergabung sama kami nantinya via telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama rekan-rekan dari IAPA dan kita akan membahas mengenai IAPA dan masa depan governance Kota Palembang di era transformasi digital bersama ketuanya langsung dan juga sekretarisnya langsung. Tapi sebelum saya kenalkan, berbicara mengenai digitalisasi ini bukan lagi sekedar pilihan ya, melainkan kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan juga responsif. Jadi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, Kota Palembang ini juga dihadapkan pada tantangan besar untuk bertransformasi menuju governance yang lebih adaptif dan juga berdaya saing. Nah, selanjutnya sejauh mana nih peran administrasi publik yang mampu menjadi fondasi perubahan tersebut? Jadi sudah hadir di studio Pro 1 Palembang Ketua DPW IAPA Sumsel, Dr. Andreas Leonardo SIP MSI dan juga Sekretaris DPW IAPA Sumsel, Januar Eko Aryansyah SIP SH MSI. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Iya, nah Anda bisa menyaksikan langsung siaran ini melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI digital serta media sosial kami. Ada Ketua DPW IAPA Sumsel, Dr. Andreas. Gimana perjalanan ke sini tadi, lancar alhamdulillah ya?
2: Lancar Mbak Tata, alhamdulillah.
1: Di tengah-tengah rintik hujan.
2: Hujan di Kota Palembang.
1: Tapi pas perjalanan ke sini tuh tidak menemukan genangan kah?
2: Tidak, karena hujannya tidak terlalu deras.
1: Tidak terlalu deras ya. Hujan. Itu yang masih menjadi sorotan sampai saat ini ya.
2: Betul, Mbak.
1: Selanjutnya juga ada Sekretaris DPW IAPA Sumsel. Oke, Pak Januar Eko Aryansyah. Perjalanan juga sini lancar alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah,
1: tapi enggak bareng tadi berdua.
2: Beda rumah.
3: Beda jalur.
1: Ya. Ini menarik pembahasan kita ini mengenai IAPA dan masa depan governance Kota Palembang di era transformasi digital. Tapi sebelumnya, kita harus jelaskan dulu nih kepada pendengar IAPA itu apa gitu kan ya. Boleh, siapa yang mau jelasin nih? Ketuanya langsung apa ya, sekretarisnya nih?
2: Baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat malam, salam hormat untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Perkenalkan, kami adalah pengurus IAPA. IAPA itu Mbak Tata, kepanjangannya adalah Indonesian Association for Public Administration. Jadi IAPA ini adalah perkumpulan para ilmuwan, baik itu sarjana, master dan doktor, dan juga praktisi-praktisi yang pernah menempuh atau ikut dalam program studi ilmu administrasi publik yang dulu kita kenal dengan ilmu administrasi negara, menjadi sebuah wadah organisasi keilmuan profesi yang diikuti oleh kita semua itu. Dan secara struktur IAPA ini terbentuk di 34 provinsi di Indonesia dan ada pengurus pusat yang kita sebut dengan Dewan Pimpinan Pusat IAPA yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Hairul Muluk dari Universitas Brawijaya Malang. Dan saat ini kami berdua, Pak Januar Eko, alhamdulillah diberi amanah untuk memimpin IAPA Sumsel ini dalam satu periode ke depan. Dan IAPA ini tentunya terdiri dari anggota-anggota, hampir semua dosen dan juga praktisi yang ikut bergabung untuk membangun organisasi ini sebagai organisasi keilmuan yang bermitra dengan pemerintah, memberikan masukan dan konsultasi kepada pemerintah terkait persoalan governance tadi. Dan IAPA ini secara umum lagi Mbak Tata didirikan sejak tahun 2010 di Bandung ya. Jadi sudah banyak sekali pemimpinnya di tingkat pusat ya. Dan juga di daerah itu sudah beberapa kali kepengurusan. Begitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya dokter itu punya ID.
2: Betul.
1: Rekan-rekan yang di administrasi publik itu punya IAPA,
2: iya, seperti itu ya. Makanya kami ke RRI ini untuk memperkenalkan organisasi ini kepada pemerintah, kepada masyarakat dan semua publik ya, termasuk juga private sector, bahwa kita punya asosiasi IAPA yang merupakan kumpulan-kumpulan ilmuwan, praktisi yang memiliki lah katakanlah ilmu administrasi publik untuk membantu masyarakat dan negara ini lebih maju lagi.
1: Ya, jadi ini IAPA berfokus pada pengembangan begitu ya, pengembangan administrasi publik ya. Lalu kalau misalnya kita kaitkan dengan Kota Palembang sendiri, bagaimana IAPA ini sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan ilmu administrasi publik, dan bagaimana juga IAPA ini melihat kesiapan Kota Palembang sendiri dalam menghadapi tantangan governance digital di masa akan datang gitu. Tapi sebelumnya jangan dijawab dulu nih, Pak Andres dan juga Pak Eko. Saya mau tahu dulu nih, ini kan yang hadir ketua langsung sama sekretaris langsung nih. Kepengurusan tahun berapa?
2: Tahun 2004. 2024 sampai 2027.
1: Oh, 2024 sampai dengan 2027 ya. Masih fresh lah ya kalau kepengurusan tahunnya ya. Berarti akan ada program-program yang menarik ya ke depannya ya. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang tadi nih. Bagaimana organisasi ini yang berfokus pada pengembangan ilmu administrasi publik ya, melihat kesiapan kota kita sendiri ini dalam menghadapi tantangan governance digital di masa depannya nanti.
4: Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Para pemirsa RRI yang dimanapun berada, saya ingin sedikit menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa IAPA di Sumsel ini juga diikuti oleh seluruh kampus-kampus, baik itu dalam hal ini diketuai oleh kami, Pak Andes dan saya, kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, STISIPOL, Candani Muka, Setia ADS, kemudian Universitas Sakya Kirti, Universitas Musyrawas di Lubulinggau, kemudian Setia Balaputra Dewa, Setia Setia Negara. Jadi ada 8 kampus yang tergabung yang mempunyai jurusan administrasi negara atau administrasi publik, dan juga walaupun kampus tidak ada, tapi dia ada alumninya administrasi negara, itu juga bisa bergabung ke dalam IAPA ini.
1: Oke, okay. Ini Pak Eko nih, kayaknya kabel mic kita kesenggol gitu ya, jadi suaranya hilang. Dia nggak bisa disenggol-senggol Pak ya gitu. Oke.
4: Okay.
1: Okay. Nah,
4: oke, wajar nggak kedengar?
1: Mungkin boleh diulangi secara singkat lagi.
4: Kami
1: gitu,
4: ulangi
1: kayak
4: lagi ya, para pemirsa. Jadi IAPA di Sumatera Selatan ini, selain kami dari UNSRI juga diikuti oleh kampus-kampus yang punya prodi atau jurusan administrasi negara atau administrasi publik. Kita sebutkan kalau di Palembang ini ada Universitas Sakya Kirti, kemudian Sekolah Tinggi Sosial Politik Cendari Muka, Sekolah Tinggi Setia Negara, kemudian Setia Bala Putra Dewa, kemudian Setia Anissa Dwi Sarparisti ya. Dan juga di luar Kota Palembang ada juga dari Kota Lubulinggau, dari Universitas Musyrawas. Nah, selain kampus yang ada jurusan administrasi negara, juga beberapa kampus yang alumni mengabdi di sana. Contohnya dari Universitas UIN Raden Patah.
1: Oke. Okay.
4: Kemudian Universitas IUGM, yang beberapa alumninya di sana itu ada prodi politik dan prodi pemerintahan, tapi alumninya alumni orang administrasi negara. Jadi secara keilmuan dia bergabung di dalam asosiasi ini. Nah, kemudian apa relevansinya dengan masa depan daripada governance digital ini ya, terutama di Kota Palembang.
1: Iya, khususnya Kota Palembang.
4: Nah, kalau kita lihat tantangan transformasi digital ini kan merupakan sebuah keharusan sekarang ya. Karena juga memang secara global pemerintah di dunia manapun ini sudah mengarahkan agar ada efisiensi lewat transformasi digital ini. Kemudian juga adanya tuntutan masyarakat, terutama di perkotaan ini masyarakat sudah sangat melek dengan indeks literasi digital yang cukup tinggi, sehingga pemerintah mau tidak mau itu ya harus mentransformasi dirinya dari yang secara tradisional tadi ke tahap pemerintah yang berbasis, kalau dulu elektronik, tapi sekarang ini sudah ke digitalisasi. Nah, mau tidak mau tadi Palembang sebagai kota besar ya, 10 kota besar di Indonesia, dia harus masuk ke dalam ekosistem ini. Karena tadi mau tidak mau, karena ini tuntutan. Dan saya rasa pemerintah sudah menjawab itu dengan layanan-layanan yang sudah berbasis elektronik. Tetapi tadi banyak persoalan, misalnya apakah keterlibatan, partisipasi dari semua elemen itu sudah ikut di dalam ekosistem digital kita ini. Nah itu peran serta kita dalam dari sisi keilmuannya. Kita ingin karena secara keilmuan kita ini mempersiapkan generasi-generasi nanti yang secara sumber daya nanti yang ingin mengisi pos-pos di pemerintahan perlu tentu pengetahuan kemudian skill terhadap tata kelola atau manajemen pelayanan publik ini ini perlu disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kemudian yang akan mengisi pos-pos di dalam pemerintah dan organisasi-organisasi publik seperti itu, Mbak.
1: Oke. Tapi nih Pak Andreas dan juga Pak Eko ya, tantangannya apa nih untuk pemerintah daerah seperti Palembang gitu ya dalam mengintegrasikan transformasi digital tanpa meninggalkan prinsip good governance-nya? Silakan.
2: Ya, saya pikir sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi bahwa memang Kota Palembang itu harus mengedepankan paradigma baru ilmu administrasi publik ya. Jadi mengelola Kota Palembang yang jumlah penduduknya cukup padat ini dan kota tertua di Indonesia ini memang perlu kolaborasi ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita dulu Mbak Tata berbicara good governance, sekarang sudah masuk ke paradigma collaborative governance ya. Nah, oleh karena itu untuk menyukseskan semua urusan publik di Kota Palembang ini ya harus menggandeng semua aktor ya. Nah, salah satunya kampus ya, university. Nah, kita kenal juga di dalam paradigma ilmu administrasi publik itu apa namanya ada triple helix, pentahelix ya. Nah, itu kan aktor yang membangun sebuah daerah, sebuah negara itu tidak bisa lagi tunggal negara begitu kan, tapi juga harus melibatkan aktor-aktor lain ya. Kalau good governance kan ada tiga aktor, pemerintah, private sector, swasta. Nah, tapi tantangan hari ini semua aktor itu harus dilibatkan, termasuk media seperti RRI ya, pihak-pihak kampus itu harus dijadikan partner di dalam memajukan atau mewujudkan visi misi sebuah kota ya. Nah, di sinilah saya pikir kami ingin mengenalkan IAPA ini untuk pemerintah kota itu menggandeng semua stakeholder termasuk kami untuk menjadi pendamping di dalam memajukan Kota Palembang yang kita cinta ini.
1: Oke, okay. Nah Pak Eko, dari sisi implementasi kebijakan gitu ya, bagaimana strategi konkretnya agar transformasi digital di pemerintah daerah ini tidak berhenti pada program saja, tetapi memang menjadi budaya kerja baru gitu?
4: Oke, okay, baik. Jadi sebagai kota yang tentu pengen maju ke depannya ya, dan sebagai kota yang
1: kota cukup tertua padat, pula
4: kota tertua ya, sebentar lagi kita ulang tahun ya, tentu beberapa problem karena urbanisasi misalnya kemacetan terakhir itu masalah sampah ya Pak Andreas ya, kemudian masalah banjir ya, kemudian kawasan kumuh, kemiskinan perkotaan dan lain-lainnya gitu. Nah tentu ini pemerintah harus memanfaatkan digitalisasi ini ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita kaitkan dengan implementasi kebijakan, itu bagaimana dengan adanya digitalisasi ini, pemerintah kota itu lebih cepat mengambil tindakan, tindakan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Misalnya tentang banjir contohnya ya. Nah, banjir itu kan bisa diprediksi. Kalau sekarang kan sudah ada alatnya, baik itu dari BMKG dan lain-lain. Nah, itu bagaimana menggabungkan tadi, mensinergikan dari informasi yang ada di ruang digital itu, sehingga itu menjadi respon kebijakan. Sehingga sebelum banjir, apa yang harus di beberapa titik di Kota Palembang ini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah Kota Palembang. Seperti itu. Nah, tantangan terbesarnya menurut saya tadi, apakah digital, informasi digitalnya dimanfaatkan sebagai evidence base bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan tindakan. Secepat apa pemerintah merespon informasi itu, dikelola, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Masalah kumuh, sampah, dan lain-lain. Saya rasa ketika kita menggunakan digitalisasi ini, menggunakan big data dan lain-lainnya, pemerintah lebih cepat melakukan penanganan-penanganan seperti itu. Okay. Itu yang poin, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kalau Pak Andreas ya, kalau misalkan untuk implementasinya di lapangan gitu ya. Memang kan tadi kita berbicara soal teknologi, di tengah pesannya perkembangan teknologi ini, gimana nih IAPA sendiri mendorong reformasi birokrasinya supaya memang pelayanan publik juga lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat pastinya. Itu yang diharapkan oleh publik kan?
2: Iya, kami tentunya sebagai sebuah organisasi keilmuan.
1: Jadi kayak partner ya, Pak ya?
2: Ada di kampus, maka fungsi edukasi itu menjadi tugas kami ya. Jadi kami berusaha untuk menyampaikannya di kampus-kampus, ya, kemudian juga di annual conference, ya, dan juga mungkin pendampingan kajian akademis, ya, kepada pemerintah kota dimanapun berada sebenarnya di Sumatera Selatan ini, untuk dijadikan bahan acuan sebelum mengambil sebuah kebijakan publik. Nah, disinilah posisi kita sebagai partner pemerintah untuk membangun kota ini. Ya, jadi dengan kata lain, mari kita bangun kota Palembang ini dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya, dengan ilmu administrasi publik, ilmu kebijakan publik, ya, yang tentunya menjadi prasyarat untuk sebuah kota yang akan maju dan berkembang, ya. Sebagaimana kita ketahui dan disesuaikan dengan tema kita hari ini, kita sudah sangat kita sudah berhadapan dengan digitalisasi, ya. AI, artificial intelligence sudah di depan mata, ya, dan juga konsep smart city, ya, digital city itu juga memang harus segera diwujudkan oleh Pemda, pemerintah daerah, ya, karena memang sudah masanya hari ini pelayanan yang disampaikan Mbak Tata tadi betul harus cepat, ya, harus agile governance, ya, kemudian juga respon yang cepat, ya. Dan sekali lagi teknologi berbasis AI itu juga penting untuk mengatasi semua masalah-masalah di sektor publik, ya.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat dari wilayah Palembang sendiri, ada rekomendasi apa nih dari rekan-rekan IAPA sendiri ya?
2: Ya, kami mendorong teman-teman di pemerintahan daerah ya untuk sekali lagi menggunakan ilmu dan teknologi untuk membuat sebuah kebijakan publik, ya. Nah, disinilah kita akan coba memberikan kontribusi analitis, ya, bagaimana persoalan-persoalan kota ini satu persatu kita uraikan, ya, kita selesaikan, dan kita wujudkan bersama, ya. Jadi sekali lagi hari ini paradigma public administration itu sudah bergeser, ya, tidak lagi state atau pemerintah menjadi aktor tunggal, tetapi bagaimana semua aktor itu terlibat, ya, itu disebut dengan pentahelix, ya, artinya kampus itu menjadi pusat perubahan juga untuk sebuah kebijakan dan pembangunan daerah, ya.
1: Iya, tapi ini menarik juga ya, Pak Eko, kalau misalkan tadi Pak Andres juga udah bilang ke AI segala macam, ya. Nah, ini kita juga berbicara soal aplikasi, ya. Pemerintah ini juga nggak maksudnya gencar-gencarnya juga membuat aplikasi ya, tapi banyak juga nih aplikasi pemerintah itu dibuat tetapi minim digunakan publik. Nah, apa sebenarnya masalah utamanya? Pada apa? Ada pada teknologinya, budaya birokrasinya, atau malah kurangnya pemahaman kebutuhan masyarakat gitu?
4: Baik, ya, kalau kita lihat memang ada prevalensi bahwa aplikasi ini kalau kemarin itu ya kita melihat ada data itu se-Indonesia ini ada 27.000 aplikasi ya. Saya rasa Palembang juga bagian daripada itu. Ya. Nah, tentu aplikasi yang ada ini jangan sampai menjadi proyek saja ya, tetapi tidak digunakan secara efektif. Nah, pemerintah menurut saya harus mengedukasi masyarakat tadi. Memang suasana masyarakat perkotaan tentu lebih mudah di ini kan memberikan informasinya ya seperti itu ya. Nah, yang paling penting lagi menurut saya di dalam aplikasi itu ada orangnya yang mengerjakannya kan, ada humannya. Nah, humannya ini yang sisi yang harus ditekankan bagi pemerintah. Karena misalnya terkait dengan responsivitas di dalam misalnya pemerintah mendapat pengaduan daripada masyarakat, begitu masalah sampah, masalah banjir. Nah, seberapa cepat pemerintah tadi yang saya tekankan tadi merespon itu? Merespon dengan digitalisasi tadi kan. Nah, kalau kita lihat ya banyak sekali bertebaran misalnya nomor WA ataupun pusat pengaduan ya. Tetapi kalau responnya yang lambat, nah ini juga akhirnya masyarakat juga malas gitu ya untuk untuk dalam tanda kutip itu berpartisipasi lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi itu banyak yang mati hanya untuk mengerjakan proyek saja, tapi tidak memiliki dampak atau eviden yang luas kepada masyarakat. Nah, makanya sekarang di setahun dua tahun ini memang ada gerakan dari baik itu Mendagri dan juga dari Menpan RB ya, untuk mensimplifikasikan itu. Beberapa aplikasi itu kalau bisa disatukan, yang paling pada intinya itu bagaimana manfaatnya. Jangan sampai misalnya setiap kelurahan punya aplikasi sendiri, tapi nggak ada yang nanganinnya ini kan. Nah, itu jadi problem kita. Nah, tadi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Andreas tadi terkait dengan pentingnya kita tadi collaborative governance ya, berkolaborasi, di mana tadi saya yakin dan percaya masyarakat itu pengen lingkungannya bersih, lingkungannya aman. Nah, di situ pemerintah harus memposisikan bahwa masyarakat itu adalah subjek daripada lingkungannya sendiri. Misalnya terkait dengan ya mungkin kita lihatlah di lingkungan kita ya, atau ada parit, ada apa yang kotor. Nah, ketika masyarakat itu diapresiasi, diberikan edukasi yang bagus lewat mesin birokrasinya pemerintah kan, RT RW-nya bisa apa terlibat di dalam melibatkan masyarakatnya juga, sehingga kita akan merasa memiliki di lingkungan itu. Nah, itu saya rasa bukan hanya menjadi tugas dan peran daripada pemerintah, tapi juga dari kampus, dari kalangan swasta juga, dan dari apa media juga harus menyuarakan ini agar tujuan kita dari hidup di masyarakat itu berharap bahwa kualitas kehidupan kita itu semakin meningkat seperti itu, Mbak.
1: Oke, saya akan bacakan dulu WhatsApp ya, yang udah masuk di 0821-7927-9090. Nah, dari Pak Hakim di Skip ya, pertanyaannya adalah, Palembang ini kan masih menghadapi persoalan banjir di sejumlah titik. Kenapa di era Smart City sepertinya belum juga mampu menghadirkan sistem digital yang benar-benar efektif untuk mitigasi dan respon cepat bencana?
4: Oke. Oke, langsung ditanggap ya.
1: Langsung ditanggap, silakan dijawab.
4: Baik, terima kasih Pak Hakim. Selamat malam ya. Tadi saya katakan, Pak, digitalisasi kita sudah ada, sudah di depan mata. Tetapi apakah pemerintah menggunakan secara tepat nggak ini? Okay. Yang saya contohkan tadi misalnya terkait dengan prediksi hujan. Sekarang ini sudah bisa diprediksi. Satu jam ke depan itu kita bisa tahu titik di mana akan ada hujan di dalam big datanya. Nah, artinya pemerintah harus segera menyiapkan tadi. Itu dalam konteks apa pencegahan ya, pencegahan banjirnya. Tetapi memang kalau saya lihat Palembang ini tidak cukup dengan penyelesaiannya dengan konteks pencegahan. Tapi memang harus ada grand design untuk menyelesaikan ini, terutama di daerah yang memang setiap beberapa bulan ketika hujan itu pasti banjir, terutama di depan Polda misalnya, di Skip, kemudian di daerah saya juga di daerah Macan Lindungan itu beberapa titik juga banyak sekali banjir. Artinya harus ada grand design bagi pemerintah, blueprint, bagaimana setahun dua tahun ke depan itu banjir itu memang bisa diatasi.
1: Oke.
4: Ya, itu yang paling penting. Sehingga bukan hanya tadi digitalisasi, saya rasa kalau digitalisasi ketika itu dimanfaatkan itu untuk memecahkan persoalan secara singkat ya, mungkin bisa, tapi ke depannya itu memang harus ada seperti itu. Kemudian smart city yang dimaksud tadi ya, mungkin tadi informasi-informasi itu apakah berguna enggak untuk dimanfaatkan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Nah, itu yang paling penting tadi. Karena tadi digital ini kan medianya, tetapi di belakang itu ada humannya yang bekerja. Nah, itu yang sentuhan-sentuhan itu yang perlu bagi kita, bagi pemerintah ini.
1: Ya, bukan hanya cuma nanti memindahkan layanan manual ke aplikasi saja ya. Terus juga digitalisasi juga hanya apa dianggap pencitraan semata gitu kan ya. Oke. Sebenarnya nih pendengar ya, obrolan kita nih obrolan komunitas ya, bukan obrolan. Tapi memang organisasi yang lagi jadi narasumber adalah teman-teman dari IAPA, dan memang IAPA ini ya dia relate ya sama hubungannya ya ke publik gitu kan ya. Nah ya, ya pertanyaan teman-teman masih terus ditampung nih ya, baik itu via WhatsApp terus juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Nah, ini ada pertanyaan di live chatnya akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari @auroranur1603. Kalau buat anak muda Palembang nih Pak, peran apa sih yang bisa kami ambil dalam mendukung transformasi digital ini selain cuma jadi pemakai aplikasi saja? Oke, silakan Pak Ketum mungkin bisa menjawab pertanyaan ini.
2: Ya, terima kasih untuk Pak
1: Aurora.
2: Ya, saya yakin Aurora ini adalah generasi Z Kota Palembang. Ya. Memang generasi Z ini adalah warga negara yang sangat digital. Oleh karena itu memang pemerintah harus peka juga dengan keinginan yang diharapkan oleh generasi Z ini atau Gen Z ini ya. Dan sebentar lagi Mbak Tata kita juga akan kehadiran anak-anak kita, adik-adik kita yang generasi Alpha ya, yang sangat dekat dengan handphone ya. Dan yang lahir di tahun 2025 ini generasi Beta
1: ya,
2: yang dekat dengan AI. Makanya AI itu saya pikir bukan hal yang tabu, harus kita ikuti peradabannya. Ya, karena yang lahir tahun 2025 warga Kota Palembang ini adalah generasi Beta ya, yang akan menggunakan AI sebagai teman di dalam kehidupan bermasyarakatnya ya. Nah, oleh karena itu saya pikir adik-adik generasi Z, Gen Z Kota Palembang ya harus menjadi warga negara yang partisipatif ya di dalam menegakkan digital governance ini. Nah, di sinilah juga dibutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang juga memiliki kepemimpinan digital ya, yang bisa merumuskan visi misi, mengintegrasikan teknologi di dalam tujuan dan sasaran pembangunan ya, seperti itu. Dan salah satu bentuk konkretnya saya pikir ya di sektor pendidikan misalnya dari PAUD sampai ke SMA ya, itu memang harus sudah mengedepankan AI ya untuk merespon peradaban zaman ini.
1: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang masuk via WA-nya kita. Dari siapa nih? Dari Pak Doni yang ada di Sekojo ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana nih Pak menurut narasumber sendiri transformasi digital ini takutnya malah bisa memperlebar kesenjangan sosial di perkotaan. Oke. Silakan dijawab nih. Oh,
4: ya. Baik, makasih Pak Doni di Sekojo ya.
1: Enggak
4: semoga enggak banjir di sana ya.
1: Iya ya, amin.
4: Oke. Nah, tentu ya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa persoalan di perkotaan ini salah satunya kan ada beberapa lingkungan kita juga yang masih kumuh, kemudian tingkat kemiskinan, pengangguran ya. Nah, tentu dengan adanya transformasi digital ini harusnya memperpendek gap tadi ya, antara yang kaya dengan yang miskin dan lain-lain. Nah, saya rasa dengan adanya transformasi digital, tadi kita berharap bantuan pemerintah atau layanan sosial, layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik itu sebenarnya lebih mudah terpetakan seharusnya ya. Lebih mudah terpetakan dan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan aksi-aksi layanan tersebut. Nah, justru kita berharap dan tujuan daripada digitalisasi layanan pemerintah ini bukan untuk menambah gap itu, tapi untuk mengecil kesenjangan-kesenjangan itu. Atau saya coba tangkap dari apa yang sudah yang dipertanyakan Pak Doni tadi, mungkin gap di sini ya antara masyarakat yang pengetahuan digitalnya tinggi dengan yang literasinya rendah mungkin ya. Nah, kalau kita titik tekankan itu fungsi pemerintah tadi untuk memberikan menjembatani tadi di lewat kelurahan, lewat RT RW-nya itu bagaimana informasi-informasi digitalisasi di layanan ini harus tersampaikan di situ. Jadi ini bukan memperlebar, tapi ini oleh mendekatkan jarak antara gap di masyarakat seperti itu, Mbak.
1: Oke, nah ini ada juga pertanyaan yang masuk di WA-nya kita di 0821-792-7900 dari 0838-3934 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya ya. Saya bertanya kepada narasumber ya, di Palembang ini kan beberapa pekan terakhir ini kan viral aparatur sipir negara diciduk karena meninggalkan jam pelayanan malam menghabiskan waktu di kafe, baik itu sarapan maupun makan siang ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari masalah seperti ini, masalah utama birokrasi saat ini apakah ada pada teknologi yang belum optimal atau malah mentalitas orangnya yang belum berubah? Ini makin malam makin berat ya pertanyaannya. Saya kira itu obrolan ringan aja ya, obrolan komunitas baik. Ini. Oke, silakan.
4: Terima kasih pertanyaannya, ini menarik ya. Jadi memang karena suasana medsos sekarang ini sangat tinggi ya,
1: cepat. Apa-apa kan publikasinya
4: publikasi sangat tinggi.
1: Media sosial ya.
4: Yang pertama mungkin kalau kita mau menghakimi bahwa apa yang dilakukan oleh ASN itu ya tidak tepat ya. Pertama yeah. mungkin itu di jam kerja. Yang kedua kita nggak tahu juga hasilnya apakah dia hanya beli kopi saja setelah itu pulang atau gimana ya.
1: Atau sambil arisan ya.
4: Tapi okay. yang pasti sebenarnya kalau saya sendiri ya tidak relevan lagi kita mau bekerjanya di mana. Tetapi impact-nya yang paling penting.
1: Impact-nya. Nah, ya.
4: Yeah. Impact-nya itu artinya mengganggu layanan pemerintah nggak dia?
1: Ya.
4: Nah, ketika itu di jam kerja ya tentu itu kan
1: mengganggu
4: dan ya. Menyinggung perasaan orang yang benar. Inilah yang mau minta layanan, tiba-tiba AS-nya tidak ada seperti itu. Nah, tadi saya tekankan di dalam ekosistem digital ini bukan hanya infrastrukturnya. Saya rasa kalau infrastruktur Palembang mungkin sinyalnya, kemudian ketersediaan listriknya mungkin jarang mati lampu lah ya. Nah, tapi kalau di belakangnya tadi humannya ya. Tidak memiliki etika, moralitas, dan etos kerja dalam yeah. rangka memberikan layanan, ini kan menjadi problem. Jadi ini saya rasa menjadi fokus juga bagi pemimpin kita, wali kota, dan perangkatnya untuk memperbaiki di sisi humannya tadi. Saya rasa ekosistem digitalnya sudah lumayan banyak ini, dan yeah. pendukungnya, kemudian masyarakatnya sudah melek, tetapi bagaimana ini digerakkan sehingga memang bisa menghasilkan kota yang kota yang maju, kota yang sejahtera, kota yeah. yang tertib, kota yang aman, seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Nah ini Pak Andreas, yeah. apa indikator bahwa sebuah kota itu sudah berhasil menerapkan good governance atau kolaboratif, ya, kolaboratif governance berbasis digital gitu, Pak?
2: Ya, saya pikir banyak sekali faktor ya, terutama suprastrukturnya, ya, artinya memang. Secara physically sudah kelihatan, misalnya di jalan-jalan sudah ada CCTV yeah. ya, sehingga untuk kriminalitas itu agak bisa dikurangi ya, kemudian juga untuk membantu pemerintah ketika ada persoalan di lalu lintas ya, dan juga apa namanya ciri-ciri yang lain ya. Nah ini saya pikir memang harus kita maksimalkan untuk di Kota Palembang ya, karena Kota Palembang ini dengan jumlah penduduk yang padat, dengan aktivitas masyarakat yang sangat luar biasa ya, Mbak Tata, warga Kota Palembang ini kan ada yang ulu dan ilir.
1: Yeah.
2: Yang ulu kerja di ilir, yang ilir kerja di ulu.
1: Benar.
2: Nah, ini perlu sekali pengawasan-pengawasan digital ya. Kemudian informasi-informasi apa namanya yang sudah digital ya, di papan reklame dan sebagai dan lain-lain begitu kan. Ya saya pikir kedepan saya yakin dengan kondisi sekarang pemerintah Kota Palembang semakin bisa untuk membenahi dirinya dan mengarah kepada smart city yang sesuai dengan teorinya begitu kan.
1: Lalu bagaimana juga nih peran teman-teman IAPA ini ya dalam menyiapkan SDM administrasi publik supaya memang benar-benar siap menghadapi di setiap eranya ya. Era kan berubah ya, era AI dan juga mungkin otomitas birokrasi gitu kan ya. Gimana tuh Pak Andreas?
2: Ya, kita ini kan Indonesian Association for Public Administration ya. Artinya yeah. memang kumpulan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki ilmu administrasi publik ya. Nah, ilmu administrasi publik ini Mbak Tata adalah ilmu terapan ya, applied science yang bisa digunakan oleh pemerintah. Ya makanya kami bergerak untuk mensosialisasikan organisasi ini dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa ilmu administrasi publik itu adalah ilmu terapan
1: yeah.
2: yang bisa digunakan untuk mencari jalan keluar problem solver bagi masalah-masalah publik di lapangan ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama dengan pemerintah ya dan juga pelaku usaha dan media yaitu melakukan kolaborasi untuk mendiskusikan setiap persoalan-persoalan yang ada di kota ini. Ya saya yakin kalau kita duduk bersama diskusi kemudian menemukan konsep ya, menemukan metodologi untuk mengatasi masalah di Kota Palembang ini bisa lebih baik begitu kan, karena mau tidak mau memang itulah tugas kampus ya, tugas para ilmuwan dan para praktisi untuk bersatu ya untuk mengelola atau melakukan governance di kota ini ya.
1: Oke.
4: Okay. Izin Mbak Tata saya tambahkan sedikit.
1: Boleh.
4: Nah, salah satu hal yang sudah dilakukan oleh IAPA itu untuk menyiapkan sumber daya ini nanti salah satunya itu dengan memperbaiki kurikulum. Nah, salah satunya itu kurikulum kita itu sudah ada namanya governance digital.
1: Oke. Okay.
4: Governance digital salah satu mata kuliah wajib atau mata kuliah inti dari asosiasi ini yang mewajibkan semua prodi itu harus memasukkan mata kuliah governance digital ini. Yeah. Ini salah satu ciri bahwa kita bukan hanya melakukan kajian, tapi juga di dalam kurikulum sudah memasukkan mata kuliah ini sebagai satu kewajiban bagi semua prodi. Itu,
1: Mbak. Oke. Nah, ini saya akan bacakan pertanyaan juga yang sudah masuk di 0821-7927-9010 dari Pak Ijul yang ada di Lemabang. Pertanyaannya sih nggak muluk-muluk ya, Mbak ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dari IAPA ini, langkah konkret saja yang paling realistis ya untuk untuk menjaga integritas dan etika para pelayan publik ya, sehingga negara kita itu maksudnya bagaimana menjaga integritas dan etika aparatur sipil negara ketika pelayanan publik ini semakin terdigitalisasi.
4: Oke, ya baik, pertanyaan Pak Ijul ya.
1: Iya, Ijul
4: dari Lemabang ya.
1: Iya.
4: Ya, tadi salah satu contoh tadi yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya terkait tadi ada ASN yang berkeluyuran di saat bekerja. Itu salah satu yang melukai hati masyarakat juga ya. Nah, tentu pemerintah lewat pengawasan monitoringnya itu harus selalu melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara standar etika ini kan tentu penanaman moral dan etika bagi para pemberi layanan itu sangat penting sehingga digitalisasi ini memberikan manfaat secara nyata. Nah, yang kemudian juga pemerintah juga harus mungkin pengaturan-pengaturan standar-standar etik yang harus diterapkan ya. Kalau kita lihat ya, salah satunya misalnya di kepolisian itu sudah membuat membuat pengaturan tidak boleh lagi kalau lagi kerja itu TikTok yang tidak pada proses pelayanan. Kalau dia hanya memberikan informasi layanan dan lain itu mungkin boleh. Nah, itu kan akhirnya secara etika kan tidak boleh. Apa yang sekarang ini yang sedang ini ya di IG dan di TikTok. Nah, itu juga yang membuat nanti masyarakat merasa dengan digitalisasi ini manfaatnya apa untuk kami gitu ya. Nah, sehingga kita berharap digitalisasi ini memberikan dampak layanan yang lebih besar dan dapat membuat masyarakat itu merasa terlayani dan pada akhirnya masyarakat akan merasa nyaman dan di kota ini juga sebagai kota yang memang melayani mereka seperti itu, Mbak.
1: Nah, Pak Andreas, berarti ini juga open collaboration gitu, membuka kolaborasi sama pemerintah, komunitas, dan bahkan mungkin juga sektor swasta kah? Supaya memang tujuannya kan mempercepat transformasi governance ya gitu.
2: Iya, Mbak Tata, memang sekali lagi di dalam keilmuan kita bahwa paradigma hari ini adalah kolaborasi. Ya, tidak bisa pemerintah daerah sendirian bekerja ya untuk mencarikan jalan keluar kepada masalah publik ini. Ya, begitu juga dengan kita ya di kampus itu tidak bisa sendirian mengamalkan ilmu, tapi harus berkolaborasi dengan semua sektor. Termasuk tadi sudah saya sampaikan media, makanya kami hari ini sebagai pengurus IAPA Sumsel hadir ke RRI untuk berkolaborasi menyampaikan bahwa perubahan paradigma itu ya, apalagi saat ini presiden kita Pak Prabowo itu mengajak kita untuk efisiensi dalam segala hal ya, termasuk dalam hal mengantisipasi masalah geopolitik, geoekonomi dunia yang semakin sulit. Nah, ini saya pikir kesempatan kita semua untuk saling memberitahu bahwa kondisi hari ini seperti itu ya. Disitulah fungsi ilmu akses publik itu sebagai sebuah ilmu terapan yang bisa dipakai oleh kita sama-sama untuk membangun bangsa ini.
1: Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan ya yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Dari siapa nih? Oh, dari Mbak Uya ya yang ada di Macan Lindungan ya. Tetangganya Pak Eko kah? Jika ada anggota IAPA yang terbukti melanggar disiplin ya. Nah, apakah organisasi ini memiliki mekanisme etik atau sanksi moral untuk menjaga marwah administrasi publik? Silakan dijawab nih Pak Ketum.
2: Ya, kita ini kan organisasi. Organisasi ini adalah kumpulan teman-teman yang ingin berusaha menyampaikan sebuah keilmuan ya. Jadi kita bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, ya. Bahwa situasi pembangunan nasional, pembangunan daerah yaitu dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita sama-sama menjaga semua aktivitas, menjaga semua kegiatan ya, agar kegiatan publik ini bisa sesuai dengan harapan ya. Ya. Nah, di tengah krisis misalnya apa namanya geopolitik yang luar biasa mempengaruhi harga-harga sembako, ya, harga-harga energi yang semakin meningkat, kurs dolar yang semakin pelan-pelan ini akan naik ya. Ini inilah saya pikir momen untuk kita bersama-sama menyadari bahwa kita semua harus bersatu padu untuk saling bekerja sama ya, untuk menghadapi persoalan bangsa dan daerah ini.
1: Oke, baiklah kalau begitu sudah dijawab ya pertanyaannya. Tapi gimana nih, disanksi nggak? Iya, disanksi nggak nih, Pak Andreas?
2: Apa?
1: Disanksi nggak nih buat yang melanggar? Biasanya kan kalau organisasi ya, kan ada.
2: Setiap organisasi kan ada ya? Anggaran dasar rumah tangga.
1: Ya. Ya,
2: saya pikir itu kita kembalikan semua kepada aturan dasar rumah tangga organisasi.
1: Oke, baiklah. Saya akan bacakan juga pertanyaan lagi ya. Nah, tidak disebutkan namanya ya. Menurut narasumber, bagaimana nih masa depan administrasi publik di Indonesia, khususnya di kota-kota berkembang seperti Palembang ini ya, dalam menghadapi disrupsi teknologi seperti AI dan juga big data?
4: Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tentu sebagai sebuah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan ya, dan tantangan juga. Nah, administrasi publik ini berusaha untuk selalu menjawab. Menjawab problem-problem tata kelola ya, atau manajemen publik. Nah, ini yang menjadi konsentrasi daripada ilmu administrasi publik ini kan manajemen dan kebijakan publik, atau kita sebut tadi governance itu tata kelola ya. Nah, tentu sebagai sebuah ilmu harus aplikatif, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam hal ini dalam perkotaan ya. Nah, ke depan memang tadi administrasi publik ini selalu menjawab tantangan. Salah satu tadi ketika era digital kita dengan cepat merespon dengan membuat satu mata kuliah dan menyempurnakan kurikulum kita agar kita menyesuaikan. Dan dan terakhir dari asosiasi saya dengar juga akan berusaha untuk bagaimana memasukkan tadi AI ini di dalam kurikulum kita. Karena ini mau tidak mau yang disampaikan Pak Andreas tadi ya. Generasi di atas tahun 2010-2025 ini ke depan ya generasi yang melek dengan AI. Bahkan mungkin saya di rumah itu anak saya kalau nanya-nanya langsung dengan AI ya. Jadi itu tentu harus mau tidak mau ilmu pengetahuan ini mengikutin juga perkembangan. Kalau enggak dia akan tertinggal seperti itu, Mbak.
1: Oke, baiklah. Yang gak berasa ini udah mau jam 9 malam. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita di malam hari ini, apa yang mau disampaikan nih Pak Andreas dan juga Pak Eko terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan, silakan.
2: Ya, untuk para pendengar RRI dimanapun berada, izinkan kami memperkenalkan diri bahwa di Sumatera Selatan ada Indonesian Association.

0: pikiran yang lebih bisa membawa kita kepada perubahan ya. Nah, Indonesia ini negara besar ya, insya Allah kapan di tahun 2045 kita akan menjadi negara yang diakui oleh banyak negara dengan kemampuan SDM dan sumber daya alam kita ya. Nah, disinilah saya pikir fungsi apa untuk mengawal kebijakan itu sebagai sebuah bentuk advokasi kebijakan publik ya.
1: Baik, Pak Eko, ada yang mau ditambahkan?
2: Baik, para pemirsa yang berada di luar, dari apa ini sendiri, hari Senin ini insya Allah kami akan melakukan rapat kerja daerah yang dihadiri semua kampus yang ada di Sumatera Selatan, yang ada Armasi Negara dan Armasi Publiknya. Di sana kami akan membahas program-program kerja, dan salah satu yang akan kami laksanakan ini yaitu IAPA Policy Talk. Jadi di dalam kegiatan itu kita akan membahas secara berkelanjutan itu kebijakan-kebijakan di daerah, terutama di Kota Palembang dan di wilayah Sumsel yang menjadi perhatian-perhatian publik. Mungkin untuk bulan pertama ini Pak Ketua kita akan membahas terkait dengan persampahan. Nah, kita ingin memberikan sumbangsi kepada pemerintah kota dan pemerintah Sumatera Selatan bagaimana dari sisi tata kelolanya agar persoalan sampah ini bisa cepat diatasi. Terutama wali kota sudah mengeluarkan peraturan wali kota ya. Nah, tentu peraturan itu kan nanti akan diterapkan kepada masyarakat. Nah, kami berharap IAPA ingin berkontribusi, memberikan saran, memberikan strategi agar pelaksanaan dari kebijakan ini lebih efektif. Kemudian di setiap bulan selanjutnya kami akan berbicara terkait dengan kemacetan, masalah parkir, kemudian pengembangan pariwisata ya. Kemudian juga terkait dengan penanganan kampung kumuh dan pemukiman dan penertiban pengamen dan lain-lainnya. Itu program-program yang kami akan bedah setiap bulannya. Nanti kami akan mengundang dari praktisi dan dari ilmuwan secara bergilir, nanti praktisi dari ilmuwan dari masing-masing kampus. Kami ingin mendengar seperti apa strategi dan masukannya, sehingga tadi kata Pak Ketua tadi kita ingin membantu dan terlibat di dalam memajukan Kota Palembang yang kita cintai ini. Mungkin demikian Mbak Tata, terima kasih.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Jadi emang diskusi ini mengingatkan kita ya bahwa transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, aplikasi maupun slogan smart city saja, tapi juga memang tentang integritas, etika dan juga budaya kerja aparatur itu sendiri ya. Karena memang pada akhirnya secanggih apapun sistem yang dibangun, kalau mentalitas dan kedisiplinan belum berubah ya, kepercayaan publik itu akan tetap menjadi tantangan besar bagi birokrasi kita. Mudah-mudahan ya Pak Andres dan juga Pak Eko, forum ini nggak berhenti sebagai wacana akademik ya, tetapi memang benar-benar menjadi refleksi bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan Kota Palembang yang lebih profesional, transparan dan juga berorientasi pada masyarakat ya. Terima kasih Pak Andreas Leonardo, Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI, Ketua DPW IAPA Sumsel, Pak Januar Eko Aryansyah, SIP SH MSI, Sekretaris DPW IAPA Sumsel. Sebelumnya juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat ya atas terpilihnya Ketua dan juga Sekretaris di pengurusan 2024-2027 ya. Saya akhiri perbincangan kita. Selamat malam, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Tata dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Kita sudah berbincang-bincang bersama organisasi Association for Public Administration, IAPA dan masa depan governance Kota Palembang di era transformasi digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Tata Edins, masih akan terus menemani Anda.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: dan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Jadi bergabung bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
0: Ruang Rindu, tiga penelpon pertama tata terima ya. Jadi silakan aja di line telepon 0711-369977. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sama Rian, Kak.
0: Halo, Rian.
3: Halo, sehat,
0: Kak. Alhamdulillah, kamu sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Oke, mau dengerin lagu apa, Yan?
3: Cinta Pertama, Kak, ya.
0: Dari siapa?
3: Eli Ermawati.
0: Dari siapa?
3: Eli Ermawati.
0: Eli ya?
3: Iya.
0: Dari Eli.
3: Eli Ermawati.
0: Oke, Indah Cinta Pertama ya?
3: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
3: Boleh, Kak?
0: Boleh.
3: Buat Cici Akbar Faujan ya, Irine. Buat Bang Sobari ya, Pusat Banten, Kampung Pakwilambang. Buat Kak Tata, bertugas sosial ya, Kak.
0: Kenapa?
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih ya.
3: Itu aja kata saya.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi, pendengar silakan bergabunglah bersama kami. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
4: Mbak Yuni dekat Bilat Blitang.
0: Oi, deh, Mbak Yuni di BK 9 Blitang ya. Mau dengerin lagu apa, Mbak?
4: Dari Ebit, Mbak.
0: Ebit. Ebit yang mana?
4: Apakah ada bedanya?
0: Enggak ada.
4: Enggak tahu apa ada beda apa enggak. Ada enggak, Mbak?
0: Oreneng.
4: Oreneng toh.
0: Oke.
4: Namanya, Mbak ya.
0: Boleh.
4: Ada Pak Dermawan, ada Mbak Bibit, Mbak Sisi, Mbak Nadia, ada siapa lagi ya, ada Bang Uju, ada Pak Idham, Pak Abdul Rahman, iya, ada semuanya aja pendengar setiap persatu.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mbak Tata, yep. Salam sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
4: Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi, pendengar silakan. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam, sama siapa di mana?
5: Tadi ya, karena sudah dipanggil oleh Mbak Yuni, tadi langsung masuk.
0: Siapa
5: ya.
0: Tuh?
5: Ya, Pak Idham dari Sungai Rotan Muara ini.
0: Pak Idham?
5: Iya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa, Pak?
5: Pengen denger dari Mariah Carey.
0: Mariah Carey ya. Yang mana Mariah Carey-nya?
5: Without You.
0: Yang mana?
5: Without You.
0: Without You.
5: Iya.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya.
5: Iya, kirim-kirim Mbak ya.
0: Boleh.
5: Tadi buat Mbak Yuni yang dibitang tadi ya. Yang dibitang 9 kan?
0: Mm-hmm.
5: Terima kasih senggolannya. Yang pertama tadi siapa, Mbak?
0: Ada Rian di Sudirman.
5: Ayo, Rian Sudirman gitu ya, salam kenal ya. Juga buat Pak Dermawan, Ibu Yuna Sisyati yang di Bukit ya.
0: Juga
5: tak lupa itu udah lama nggak nongol tuh senior kita itu Pak Anwar gitu di Bukit Baru ya. Juga buat Ibu Masito di 45, Pak Freddy di Marauke gitu ya. Nah, sama Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Pak Leman juga di Tanggamus Lampung. Pak Tommy di Lahat itu apa kabarnya, udah lama ya gak, suaranya gak kedengaran ya. Kita mengkiwai gitu di Batu Raja ya. Nah, juga untuk mengujuk di Cakramutan Mbak Sisi serta Bang Dani di Pelaju gitu Mbak ya. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Nah, spesial buat yang lagi siaran ya.
0: Oke.
5: Salam sehat selalu, selamat aktivitas sampai tuntas. Pulangnya nanti hati-hati ya. Terima kasih waktunya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini Tata bakal bacain WhatsApp, jadi silakan aja WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sembilan dua koma empat FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: jam kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
1: Di radio aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Balik lagi kita di Ruang Rindu pendengar, dan sekarang waktunya Tata buat buat bacain WhatsApp ya yang udah masuk di 0821-792-79090. Ini ada Mas Bro di Lubuk Linggau, kirim salam buat semuanya. Mau dengerin lagunya apa nih? Kekasih Impian dari Nata Reza. Nata Rezanya nggak ada, mungkin ada alternatif lain lagunya. Boleh WA lagi gitu ya. Oh ada Kekasih Impian ya. Oke. Lanjut lagi buat siapa nih? Ibu Asari di Pleju di Ruang Rindu. Assalamualaikum, Wak Tata, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat selalu. Salam buat Bro Satu peserta pendengar Ruang Rindu. Salam sehat selalu. Oh ya Mbak, tolong diputerin lagunya Geisha, Takkan Pernah Ada. Sebelumnya terima kasih, kalau nggak ada lagunya diganti Rosa aja, Hati Tak Bertuan. Terima kasih ya, udah ya ada lagunya. Halo juga buat Mbak Pati di Jawa Tengah. Siapa nih? Oh lagunya Memilih Setia buat Nadia, Bang Napi, Mbak Pipit, Pak Darmawan, Bang Uju, Bang Freddy, Bu Masito, Pak Simon, juga untuk semua pendengar Persatu, selamat malam. Untuk Mbak Tata, selamat tugas sampai tuntas dan sentiasa dalam lindungan Allah. Oke. Okay. Ada Ali di Talang Kelapa, Ali Boy. Mau dengerin lagu apa nih? Benang-benang Asmara, Tito Sumarsono. Kirimnya salam hormat untuk penikmat siaran Ruang Rindu, selamat beristirahat. Untuk Kulimania yang lagi di Pulau Rimau, tetap semangat cari cuan. Terima kasih untuk kru siaran Ruang Rindu Pro 1. Selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Lagunya Benang-Benang Asmara, Tito Sumarsono. Oke, kalau begitu terima kasih. Buat Topan di Blitang juga, mau dengerin lagunya Tanda Mata dari Muklas. Yang pasti tetap puterin dulu lagu yang udah di request via WhatsApp ya. Nanti tetap bakal lanjut lagi terima telepon.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya. 92,4

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Masih di Ruang Rindu, waktunya terima telepon di line telepon 0711-369-977. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma.
1: Masih ingat suara Oma ya?
0: Iya dong.
1: Bapak Tata cantik.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Amin. Oma, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Mbak Tata. Semoga Mbak Tata sehat-sehat ya.
0: Oke deh. Mau dengerin lagu apa, Oma?
1: Pingin lagu Manca dong.
0: Yang mana tuh?
1: Aduh,
0: kamu panjang banget nih. Apa, sebut nama penyanyinya dong? Tata lupa.
1: Oma juga lupa penyanyinya siapa toh.
0: Iya, lupa nih. Oh, si Peter Maffei itu ya.
1: Keluar dari itu apa?
0: Iya, ada.
1: Ada kan?
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
1: Penyiar.
0: Penyihir.
1: Oke, lagu ditunggu ya.
0: Oke, Oma.
1: Salam dikit dong, Mbak Tata.
0: Boleh.
1: Sama Oma Ito udah masuk belum?
0: Apa?
1: Oma Ito
0: belum?
1: Belum ya. Untuk, salam untuk Oma Ito. Mm-hmm. Terus ada Ibu Ali ya. Mm-hmm. Terus ada Ibu Maria yang lagi sakit, katanya lagi di rumah sakit. Dekat sembuh ya Bu ya. Selalu semangat hidup gitu ya. Oke deh. Mbak Tata, kalau ketemu sama Bang Aris, salamin dong dari Oma Ana, kangen deh.
0: Wih, mantap. Oke deh. Kayaknya dengar deh Bang Aris.
1: Di mana?
0: Di rumahnya lah. Radionya kan.
1: Kangen deh ngeliat wajahnya. Tapi kalau suaranya kan selalu ada Bang Aris ya.
0: Iya.
1: Nah, salamin dong Bang Aris sama Ama gitu. Biar Romana senang gitu. Bang Abbas juga ya.
0: Iya.
1: Okay, Mbak Tata tetap semangat ya selalu ya.
0: Oke.
1: Selamat tugas Mbak.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati, lagu ditunggu.
0: Oke, Oma.
1: Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Fauzan, Mbak Banyuasin.
0: Banyuasin, hujan gak Banyuasin?
2: Hujan, ini aja masih gerimis, Mbak.
0: Oh iya. Oke, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya ini, Bunga Sedap Malam aja, Mbak.
0: Dari?
2: Penyanyinya ini, lupa namanya, Mbak.
0: Iis Sugianto ya?
2: Betul.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Oke, itu aja. Spesial ini buat pendengar Pro 1, Mbak ya.
0: Oke.
2: Di monitor ada Bang Aspin, ada Bang Andi juga di Sukarame. Mm-hmm. Buat Mbaknya selamat tugas ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menelpon lagi. Halo, selamat malam. Terputus. Yaudah, kalau gitu kita lagu dulu, nanti tetap bakal balik lagi ya.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: punah harapanku.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

FM Radio Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang malam ini, masih bareng Tata di Palembang malam ini. Saat ini pukul 23.33 menit waktu Indonesia Barat. Padahal masih terus menemani Anda dengan sejumlah informasi-informasi yang bisa menemani Anda di malam minggu ini ya. Kami akan memberikan beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi acuan Anda besok. Jadi kita tahu bahwa Korea Selatan ini menyiapkan beberapa film horor dan thriller ya sepanjang 2026 ini. Jadi beberapa di antaranya itu menampilkan kisah horor murni yang penuh jump scare. Ada juga thriller zombie dan ada yang dipadukan dengan komedi. Nah, sutradara spesialis thriller Yeon Sang-ho itu kembali unjuk gigi melalui Koloni. Jadi kisah sekelompok penyintas termasuk karakter yang diperankan Giana Jun dan juga Ji Chang-wook ya, yang terjebak di bangunan bersegel demi melawan infeksi virus yang berevolusi secara tidak terduga. Nah, tema mistis di lingkungan sekolah dan sekte terlarang itu hadir melalui teaching practice Idiot Girls dan juga School Ghost 2 tentang sisi kelam ambisi akademis melalui kisah guru praktik yang berjuang menyelamatkan siswanya dari jeratan maut. Ada pula Three Evil Island ya, yang menyuguhkan ketegangan investigasi jurnalistik saat tim program televisi mengungkap rahasia mengerikan dari kepercayaan sesat yang telah lama terkubur di desa terpencil. Kisah horor lainnya juga berasal dari App The Horror yang mengombinasikan teknologi modern dengan legenda lokal, menceritakan petaka yang menimpa 4 pengembang muda untuk aplikasi pemanggil hantu. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi dan sinopsis film horror thriller Korea terbaru yang tayang di 2026, mulai dari Colony, ada Samakdo, Three Evil Island, terus juga ada apa lagi? Ada Teaching Practice, Idiot Girls and School Ghost 2, ada App The Horror ya, dan terakhir ada Salmokji ya. Nah, itu tadi bisa Anda tonton pendengar kalau misalkan Anda udah suka banget sama film-film horor thriller Korea terbaru ya. Jadi informasi lainnya mungkin bisa Anda akses untuk info-info lainnya di rri.co.id dan juga mungkin bisa ke aplikasi RRI News.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan insight.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Segala sesuatu dan dalam hal apapun juga, jika memang itu terbaik menurut ilmu dan pandangannya, maka pastilah ia akan hadir dan terjadi dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Hal ini adalah sesuatu yang sudah pasti menimpa diri, karena ia merupakan kehendaknya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Walaupun hal itu sudah menjadi kepastian darinya, namun sebagai seorang hamba yang lemah, maka kita tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana terjadinya ketetapan terbaik darinya itu berlaku. Keimanan akan menjadi penenang hati dan pikiran dikala gundah memikirkannya, kesabaran akan menjadi benteng dikala lelah menunggunya, serta semangat dan ikhlas karenanya semata adalah menjadi senjata dikala kita berusaha mengibadahi semua kehendak serta ketetapannya. Jika apa yang kita inginkan belum terwujud, bersabarlah dan teruslah berusaha agar hati dan pikiran tetap tenang menyikapinya. Jika apa yang kita harapkan belum tercapai, berdoalah dan berusahalah, karena doamu akan menjadi ibadah dan usahamu akan berbuah pahala.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat.
2: Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Jumat 16 Mei 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan mengudara kembali besok hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: melahirkan sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Dan kami informasikan terlebih dahulu untuk program Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat kita di Mutiara Pagi, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita nanti. Pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk warta berita sepekan, pukul 6.30 untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral. Selanjutnya pukul 8, kami akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan itulah rangkaian program Palembang pagi ini, edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Della Wawi. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Maidah ayat 114 hingga 120 yang dibacakan oleh almarhum Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawadencik Halafis.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita sudah tersambung ya melalui line telepon kami bersama Ustadz Haji Abdul Haris LCM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz, kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini Ustadz Haris?
2: Alhamdulillah.
1: Ini lagi di Lahat atau lagi di Palembang nih Ustadz?
2: Ini lagi di Lahat.
1: Lahat, biasanya kalau di Palembang langsung hadir ke studio kita ya Ustadz ya.
2: Siap.
1: Baik, Ustadz, ini materi kita pagi hari ini mengenai 3 jenis dosa besar dan cara pengampunannya Ustadz ya.
2: Ya, ya.
1: Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang bergabung bersama Ustadz Haji Abdul Haris di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9000. Dan jangan lupa siaran ini secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Abdul Haris memberikan materi mengenai 3 jenis dosa besar dan cara pengampunannya. Silakan Ustadz.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Radio RRI, semoga semua kita hari ini sehat walafiat serta tetap dibimbing Allah, diarahkan Allah untuk selalu dalam kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, materi kita pagi hari ini adalah 3 jenis dosa dan cara pengampunannya. Cuma bukan 3 jenis dosa besar, tapi 3 jenis dosa lebih umum lagi ya, 3 jenis dosa. Baiklah, kita awali dari begini. Manusia itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita cari-cari, setiap manusia itu pasti ketemu ada dosanya. Kalau dicari-cari. Beruntungnya kita umat Rasulullah itu di antara kesalahan dan lupa. Jadi di dalam kesalahan dan lupa ini dimaafkan, dimaklumi. Untuk salah dan lupa ya. Ada sebuah hadis itu begini, innallaha tajawaza lian ummati. Jadi Allah itu, sesungguhnya Allah itu memaafkan 3 perkara dari umatku, yaitu khata, itu kealpaan, kesalahan, khata, 2 nisyan, lupa, dan yang ketiga mastukriku alaihi, apa yang dipaksakan. Jadi kalau dipaksa di luar kehendak kita itu, kalau itu perbuatan salah, itu tidak menjadi dosa. Nah, itu dimaafkan 3 hal. Itu untuk salah dan lupa. Tapi berbeda dengan yang namanya dosa. Salah dan lupa itu ya wajar, namanya manusia. Maka manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau dosa tidak. Jadi kita harus bisa bedakan nanti apa itu dosa, apa itu salah, lupa. Makanya orang kalau tertuduh sebagai salah gitu, dia ngakunya saya khilaf, maaf saya khilaf. Nah, khilaf itu masuk dalam dianggap kita dalam term bahasa Indonesia itu adalah lupa, kesalahan, hanya kesalahan biasa. Nah sekarang apa itu dosa? Di dalam Al-Quran itu dosa, term dosa itu ada tiga. Nah ini beda-beda nanti tiga itu. Tiga term dalam Quran, tiga diksi yang diambil Quran. Dan semuanya berbeda. Walaupun di dalam terjemahannya sama. Sama-sama terjemahannya adalah dosa. Yang pertama namanya ismun. Yang kedua dhanbun. Yang ketiga sayi'ah. Ismun, dhanbun, atau sayi'ah. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya sama. Dosa. Nah, kita bedakan nanti di dalam istilah ya, istilah. Istilahnya saya tetap mengambil bahasa Arabnya biar kita, karena bahasa terjemahannya enggak ada. Ismun ya dosa dan bun ya dosa. Pertama ismun. Ismun itu apa? Dosa yang bagaimana? Ismun itu dosa, dosa manusia terhadap Allah yang disembunyikan di dalam dirinya. Ini dosa yang disembunyikan dalam diri yang tahu hanya Allah. Ya. Dosa yang ada dalam hati kita. Yang tidak terucap dan tidak terlaku oleh perbuatan kita. Ya, dosa dalam hati. Iri, dengki, benci sama orang. Menginginkan kejelekan ke orang lain. Nah itu dosa dalam hati. Hanya kita yang tahu. Dan Allah. Makanya disebut ismun, you know, terjemahnya dosa. Nah dosa ismun ini tidak tercatat oleh malaikat. Karena malaikat Rokib dan Atid itu hanya mencatat yang terzuhirkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladai rokibun atid. Kalau dalam surat Qaf ayat 18 itu tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir disebut Rokib Atid. Yang terucap, kalau belum terucap, belum terdohirkan, masih dalam hati kita, hanya Allah yang tahu. Nah ismun itu ada yang paling besar, dosa ismun yang paling besar itu syirik. Syirik, syirik kita tahu sendiri ya, syirik mensekutukan Allah. Itu dosa terbesar yang tidak diampuni. Ismun ini yang bisa mengampuni hanya yang apa yang tahu ya Allah, yang mengampuni ya hanya Allah. Kalau masalah syirik itu ismun terbesarnya. Jadi dosa terbesar dalam ismun itu adalah di dalam hati kita, dosa yang dalam hati kita yang terbesar adalah syirik. Jadi hanya Allah yang tahu kita syirik apa tidak. Dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang selain syirik. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat ismun yang besar, dosa yang besar, ismun terbesar. Bagaimana menghapusnya? Yang cukup tidak barang itu tidak ada, nah Allah sudah menghapus itu. Jadi kalau kita punya syirik dalam hati kita, cara ngampuninnya hilangkan aja syiriknya. Tidak ada syirik dalam hati kita, sudah aman, bersih hati kita. Kita punya iri dengki, hilangkan saja. Barang itu enggak ada dalam hati kita, selesai sudah, terhapus. Nah itu caranya. Yang pertama ismun, cara menghapusnya hilangkan saja, cukup. Yang kedua, dzanbun. Dzanbun itu dosa manusia terhadap Allah, tapi tidak membahayakan, tidak membawa mudarat bagi sekitarnya. Jadi dosa manusia terhadap Allah khusus ya, tidak hubungannya hanya dia dan Allah saja. Tidak membawa dampak pada manusia lain, pada binatang, pada tumbuhan. Enggak membawa efek, enggak membawa dampak. Ya dosa-dosa sendiri dia. Ini dosa yang paling banyak biasanya. Dosa kita pada Allah, tapi ya hanya ke sama Allah. Seperti dosa, enggak sholat, enggak ya, melanggar-melanggar Allah lah, melanggar perintah-perintah Allah dalam ibadah, enggak puasa. Nah, itu ini masuk di situ. Dosa-dosa, dosa pribadi kita sama Allah. Biasanya berkaitan sama ibadah. Cara ngapusnya gampang, kita istighfar sama Allah, Allah mengampuni, selesai. Ini dosa paling mudah. Dosa paling mudah itu kalau kita berdosa hanya sama Allah, karena Allah Maha Pengampun, mudah kan? Walaupun tetap itu terhitung sebagai dosa, jangan kita enteng-entengkan. Orang nggak sholat, orang nggak, karena orang nggak sholat, orang nggak puasa itu punya dampak terhadap pribadinya memang. Hanya pribadinya sendiri dia semakin jauh gitu saja. Caranya adalah dengan istighfar, dengan mohon ampun, dan tidak mengulangi lagi. Dan seluruh dosa dzanbun itu diampuni Allah, amannya di situ. Semua dosa dzanbun diampuni Allah. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dzanbun-dzanbun semuanya. Jadi Allah mengampuni semua dosa yang dzanbun. Kalau ismun tadi ada satu yang tidak, namanya syirik. Nah, kalau dzanbun semuanya diampuni Allah. Kita maksiat sama Allah, mohon ampun nanti diampuni sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Dan terakhir, dosa yang terakhir ini namanya sayyi'ah. Sayyi'ah itu dikata su, jelek, jahat. Nah, maka sayyi'ah ini itu biasa disebut kejahatan kali ini. Sayyi'ah itu bisa disebut sebagai kejahatan, dosa tapi kejahatan. Yaitu dosa manusia terhadap Allah yang membawa dampak buruk pada manusia lain atau alam sekitarnya. Jadi sayyi'ah namanya. Kita berbuat maksiat sama Allah, berdosa, tapi dosa kita, perilaku kita itu membawa dampak buruk pada yang lain. Nah, seperti apa? Kalau terhadap manusia seperti mencuri, membawa dampak lain, menganiaya, menyakiti, menindas. Kalau sama alam, buang sampah sembarangan. Jadi kita berbuat dosa itu, maksiat sama Allah, buang sampah sembarangan itu. Jangan dikira nggak sholat baik yang tidak, yang berdosa. Buang sampah itu juga berdosa. Dan dosanya mempunyai dampak buruk. Dampak buruk. Makanya ada azabnya. Jadi kalau sayyi'ah itu punya azab. Punya azab di dunia mungkin bisa jadi nyampe di dunia ini. Kalau buang sampah sembarangan ya rumah kita ya kebanjiran. Contohnya, mencuri bisa jadi dipukuli orang, menyakiti orang bisa jadi dibalas balik, dicaci maki. Nah, itu punya azab langsung, banyak-banyak yang langsung. Walaupun nanti, kalaupun tidak terbalas di dunia ini, akan dibalas di akhirat nanti. Nah, itu namanya sayyi'ah. Dosa yang identik kita sebut dengan kejahatan. Bagaimana cara menghapusnya? Dia harus melakukan islah, perbaikan. Melakukan perbaikan, jika dia punya dosa mau nyakitin orang, harus minta maaf sama orang. Mencuri ya harus balikin dalam bahasanya, semampunya. Kalau sudah mendapat ridho dari yang terzalimi, menipu, ya harus mendapat ridho dari terzalimi, minta maaf. Dapat ridho dari yang terzalimi, baru Allah akan memberi ampunan. Nah, demikian para pemirsa, tiga jenis term dosa dalam Al-Quran, dan seperti itulah cara pengampunannya masing-masing. Terima kasih, lanjutkan nanti Mbak Dela untuk dialog, terima kasih.
1: Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Abdul Haris ya, di line telepon kami, silakan di 369977. Pro 1, Assalamualaikum.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zakaria di Kenten ya.
3: Iya.
1: Silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Abdul Haris.
3: Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak Zakaria.
3: Iya, begini Ustadz ya. Boleh dua pertanyaan ya, mungkin secara ringkas saja Ustadz ya. Yang orang yang melakukan dosa yang tidak membagi warisan sesuai dengan aturan, baik dia tahu maupun dia tidak tahu, itu apakah dosanya itu di dunia itu sudah itu ditanjap juga di akhirat. Kemudian Ustaz ya, yang kedua Ustaz, masalah di Al-Qur'an yang di surat Al-Fajr itu Ustaz ya, ayat yang kedua yang ketiga ya, demi Al-Fajr itu ya, demi yang keduanya demi malam yang 10, demi malam yang genap dan ganjil. Apakah itu berhubungan dengan masalah soal Allah idul adha itu Ustaz? Dengan malam yang 10 itu maksudnya hari-hari Arafah, kemudian hari-hari Tasyrik gitu. Kira-kira begitu pertanyaan Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih, semoga berkah selalu Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakari. Yang pertama yaitu apa? Tidak mau membagi warisan secara Islam. Banyak. Jadi di selain orang Islam juga tidak membagi warisan secara Islam. Ada yang membagi secara adat. Ada yang membagi kayak kita umpamanya ikut hukum Belanda, Indonesia yang ikut hukum Belanda itu dibagi rata, tidak sesuai dengan waris hitungan waris dalam fikih Islam. Bagaimana? Apakah itu berdosa? Yang pertama begini. Jadi hukum waris itu, dan bahkan seluruh hukum itu tujuannya untuk maslahat, kemudian untuk menghilangkan bot, menegakkan keadilan. Itu. Yang terbaik itu adalah batasannya adalah batasan hukum Islam, itu yang terbaik batasan terbaik. Letterleknya kalau kita orang taat, iya memang harus pakai itu. Tapi apakah Allah ketika enggak persis seperti itu Allah akan menghukumnya, itu sebenarnya berbagai versi. Saya enggak berani. Kalau versi saya ya diazab lah, istilahnya bahasa saya. Dihitung dosa sama Allah, berdosa sama Allah. Tapi persisnya enggak tahu juga. Seperti begini, umpamanya ada barang siapa mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Nah sekarang itu versi syar'inya kan seperti itu. Sekarang di Indonesia ada nggak yang dipotong tangannya? Kan nggak ada. Apakah kemudian berarti seluruh ke pengadilan di Indonesia bersalah? Padahal dia sudah memilih yang terbaik. Jadi mencuri kalau nominalnya segini, ya nggak sampai segitunya, paling di penjara atau di ini. Bermacam-macam hukuman. Itu tidak sesuai dari teksnya Al-Quran, ya nggak sama. Apakah kemudian dihitung langsung berdosa? Nah sama kan dengan waris. Nggak persis dengan hitungan yang ada di Quran tertera. Kalau anak perempuan tunggal setengah misalnya seperti itu. Kalau laki-laki sama perempuan 2:1 kan banyak yang berbeda. Makanya saya nggak berani mengatakan pasti berdosa, nggak bisa. Ya itu hak Allah. Tapi yang terbaik, batasan terbaik, pilihan terbaik itu adalah hukum Al-Quran. ya kayak kayak kayak pencuri tadi lah, berbagai berbagai versi, berbagai kebijakan, berbagai maslahatnya di mana ditimbang. Jadi hakim bisa bisa menimbang. Mungkin saya kamu kemampuan menjawab saya itulah, tidak bisa memastikan. Yang kedua, apa tadi Pak Zakaria tadi?
1: Tentang surat Al-Fajr ayat 2 dan 3.
2: Dalam surat Fajr.
1: Iya.
2: Wal-fajri wal-layalin ashri wal-syaf'i wal-watri. Genap dan ganjil ya. Genap dan ganjil dalam surat Al-Fajr. Apakah itu berkaitan sama Ramadan? Nah ini juga tafsir lah. Apa tidak bisa kita pastikan karena mufasir itu berbeda-beda, berbeda-beda basicnya, berbeda-beda latar pendidikannya, berbeda-beda bisa politiknya, bisa madhabnya, bisa golongannya. Jadi dalam menafsirkan pun berbeda-beda. Jadi tidak ada sebagian yang menganggap itu adalah 10 maunya wa. Walayalin asyri 10 akhir. 10 apa demi apa siapa ya? Wal walayalin dan malam-malam yang 10 dan malam-malam yang 10 ada yang menafsirkan adalah akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Terus wasyafil wal watri itu ganjil dan genapnya. Jadi kalau ganjilnya malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Itu ada salah satu tafsirnya ada yang seperti itu. Tapi apakah itu pasti? Tafsir, namanya tafsir ya tafsir. Tafsir ya sebatas tafsir. Tafsir itu ya kita ikuti. Tidak bisa salah mutlak, tidak bisa benar mutlak juga. Tafsir, tapi setiap mufasir itu inginnya ya mencari yang paling mendekati dan membawa manfaat, membawa maslahah. Kalau ada penafsiran seperti itu, akhirnya kita di akhir-akhir bulan Ramadan pun lebih semangat seperti itu kan. Dan itu merupakan sumpah. Kalau di dalam surat Al-Fajr itu sumpah semua. Wal-fajri, wal-layalin asyri, was-syafi, wal-watri. Juga disebut itu semuanya sumpah demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Nah, ada yang menafsirkan begini, genap dan ganjil adalah genap itu adalah seluruh makhluk ciptaannya. Nah, kalau ganjil ya hanya Allah, nah, itu tafsir juga. Nah, Allah yang Maha Esa kan ganjil. Bisa ada yang menafsirkan ganjil itu merujuk pada sholat witir. Nah, genap merujuk sholat sunnah yang lainnya. Ya kan? Beda lagi ya. Ada yang menafsirkan hari-hari penting yang disampaikan Pak Zakaria tadi, yaitu yang ganjil itu adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah, yang genap itu ya hari raya Idul Adha. Ada yang mungkin ada yang hari Tasyrik. Ganjil juga itu Tasyrik itu. Jadi genap juga kalau dia bagi haji itu ada yang ngambil nafar awal, nafar sani, gitu. Jadi berbagai macam tafsir dan wallahu alam bisawab. Terakhirnya seperti itu. Terima kasih Pak Zakaria.
1: Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana nih, Bu?
4: Nadine di Kemring, Mbak.
1: Siapa, Bu?
4: Nadine di Kemring.
1: Bu Nadine di Kemring.
4: Iya.
1: Iya, silakan Bu Nadine.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadine.
4: Aku mau nanya, Bapak. Gimana caranya kalau kita disakiti orang enggak selalu teringat itu?
1: Baik.
4: Ya, itu aja ya. Pak Ustaz, Mbak Dela. Semoga selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Nadine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Nah, bagaimana kalau kita disakiti orang teringat terus? Sama Bu, saya juga. Jadi ya manusiawi. Jadi kalau kita disakitin orang itu lebih mudah nginget. Kalau dibaikin orang mudah lupa, yaitulah manusia. Bagaimana supaya kita gak inget lagi? Cuma satu, memaafkan. Jadi kalau dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Itu panjangnya sampai akhir ya. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang bertakwa. Nah, kita ini kan dituntut untuk menjadi orang bertakwa. Bagaimana takwa itu? Satu, sedekah lapang sempit. Yang kedua, wal kadzimina al ghaidho, yaitu nahan amarah. Nah, kita tahan amarahnya, tidak usah diluapkan. Yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang. Memaafkan. Ya, kalau kita disakiti orang, masih ingat terus. Yang penting gak usah marah-marah dulu lah tahapannya. Gak usah kita balas, boleh. Lebih yang paling baik itu gak usah dibales. Tapi masih teringat terus, kadang masih ini ya, maafkan. Maafkan itu artinya menghapus. Yo, beguyur, ya, beguyur. Beguyur, nah, triknya. Triknya ingat kebaikannya. Kalau susah banget maafin, ingat kebaikannya. Masa dia nggak punya kebaikan sama sekali? Kan pasti ada satu, dua punya kebaikan. Ya, sama ya kalau kayak ini, suami istri. Kadang ketika lagi marah, meluap berlebih-lebihan. Nah, biar nggak terlalu marah kebaikannya. Pasangan kita pasti punya kebaikan kan. Nah, setiap orang pasti punya kebaikan. Ingat kebaikannya, nanti lama-lama insya Allah hilang. Gitu ya Bu Nadine ya. Terima kasih.
1: Baik Ustadz, kita ke pertanyaan melalui WhatsApp di 0821-7927-900 dari Pak Rayadi di Kertapati, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah dosa istri terhadap suaminya yang sangat soleh dan berdosa besar? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi inti pertanyaannya adalah, ada perempuan yang sudah hamil besar, tetapi ada seseorang pria yang siap menikahi dan sudah menikahinya perempuan yang sudah hamil besar tersebut. Apakah pria tersebut berdosa besar atau enggak Pak Ustadz? Sedangkan yang dikandungnya itu bukan anak dari pria tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz, dari Pak Rayadi di Kertapati, Palembang. Silakan Ustadz.
2: Oh iya, gimana yang dosa, soalnya satu atau dua tadi Bu?
1: Ini mungkin, jadi intinya itu Ustadz, ada perempuan yang hamil besar dinikahi oleh laki-laki yang bukan ayah dari anaknya itu Ustadz. Kira-kira seperti apa tuh Ustadz?
2: Dia hamil dinikahi sama
1: laki-laki yang bukan ayah kandung dari anak tersebut.
2: Ya. Makasih. Dalam apa tadi? Jadi yang pertama begini, apakah saya masih terbayang soal yang pertama masalahnya atau soal apa? Dosa besar gitu. Yeah. Coba diulang dari pertama tadi.
1: Dari pertama Ustadz ya. Saya mau bertanya, apakah dosa istri terhadap suami yang sangat soleh dan berdosa besar? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi inti pertanyaannya adalah, ada perempuan yang sudah hamil besar, tetapi ada seseorang pria yang siap menikahi dan sudah menikahinya. Perempuan yang sudah hamil besar tersebut. Apakah pria tersebut berdosa besar gak Pak Ustadz? Sedangkan yang dikandungnya tersebut bukan anak dari pria tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz.
2: Yang pertama, ketika wanita mengandung, masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Jadi gak boleh dinikahi itu. Idah itu. Sudah, gak boleh dinikahi. Jadi gak ada. Gak boleh dinikahi yang gak terjadi. Terima kasih. Sampai dia melahirkan ya, baru boleh dinikahi. Sudah itu jawabannya, Bu.
1: Jadi kalau misalnya sudah terlanjur dinikahi, itu dosa atau enggak nih Ustaz?
2: Nikah enggak berdosa. Nikah ya benar saja. Dia tidak membawa efek. Gara-gara dia umpamanya dia apa anak yang digantung punya anak orang soleh umpamanya, terus dia berdosa, enggak lah. Kalau sudah terlanjur ya batal sebenarnya nikahnya tadi. Nanti kalau mau nikah lagi nunggu dia melahirkan, harusnya seperti itu. Mm-hmm. Karena jadi Islam itu sebenarnya memperjelas memperjelas status. Statusnya jelas ini bapak siapa ini. Karena Islam itu tidak menghitung di masa sekarangnya, di masa depannya juga di

0: status anak lebih ini nanti pas waktu ini. Waktu pokoknya dia anaknya cewek, nggak taunya bapak yang selama ini dianggap bapak ternyata bukan bapaknya, kan dia lebih sakit hati kalau itu, lebih apa itu, lebih sedih kan, lebih sedih. Nah, jadi Islam itu nyari yang jelas-jelas dan mudaratnya lebih sedikit lah, lebih sedikit. Cari yang paling baik seperti apa.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu.
1: Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung kembali silakan, dan kami informasikan saat ini 47 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana nih Pak?
2: Sama Adi di Tiga Ulu.
1: Pak Adi di Tiga Ulu, silakan Pak Adi.
2: Assalamualaikum Pro 1.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini mau bertanya. Berdosakah seorang anak yang sedang sholat tidak menjawab panggilan orang tua? Nah, yang kedua posternya, kapan waktu sholat taubat? Itu aja Ustaz.
1: Oke, segitu saja Pak Adi.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Yang pertama Pak Adi,
1: dosakah seorang anak
0: tidak menjawab
1: panggilan
0: orang tua berdosa? Kalau sengaja, semua yang sengaja itu ada konsekuensinya ya, ada dosa, ada ini. Anak itu kalau dalam suratnya begini, sebenarnya teksnya ya, saya nggak tahu yang dimaksud Pak Adi gimana. Jangan, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan ah. Janganlah meminta mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan dengan perkataan yang mulia. Bagaimana kalau cuma dipanggil bae? Dipanggil bae? Dipanggil bae ini maksudnya dipanggil enggak nengok, dipanggil enggak ini. Kalau sengaja dia membantah apa namanya itu, menolak, ya berdosa pasti. Mana itu harus baik sama orang tuanya, itu mutlak gitu. Itu mutlak. Tapi kalau enggak dengar apa enggak ini, nah, itu harus konfirmasi dulu. Pokoknya semua yang menyengaja untuk melanggar semuanya berdosa. Yang kedua, kapan sholat taubat? Ya. Kapan sholat taubat? Apa pas ingat dosa apa? Apa kapan gitu? Sholat taubat itu sama seperti sholat-sholat malam, seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi lebih umum gitu. Tidak terikat sama waktu sebenarnya. Walaupun tetap boleh sebenarnya siang malam itu boleh, tapi tetap yang ada keafdolannya. Tapi keafdolan pun tidak mengurangi kalau dikerjakan di lain ya. Bahwa afdolnya adalah malam, ya. Atau sepertiga malam, ada yang sebagian ngomong gitu. Tapi itu tidak mengurangi bahwa di siang hari lebih jelek, enggak. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kapan saja boleh. Walaupun ada afdolnya di malam, tapi walaupun di siang bukan berarti dia lebih tidak baik. Gitu. Baik, sama-sama nilainya sama, nilainya sama. Terima kasih.
1: Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir di line WhatsApp di 0821-792-7900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Banyuasin. Pak Ustadz, mau tanya masalah kiblat sholat di masjid Pak Ustadz. Masjid kami ini kiblatnya arah matahari terbenam oleh kakek kami terdahulu. Nah, setelah dicek orang dari kantor Depak, lebih kurang 30 derajat.

0: derajat ke kanan. Nah, ribut jamaahnya Ustaz. Masuk bupati dan MUI kembalikan yang menghadap matahari terbenam tersebut. Sedangkan kata Pak Haji, sesudah melontar di Mina, tidak menghadap kiblat, kata Laskat. Mina haram, tidak menghadap kiblat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, ibadah sholat kami ini di masjid tersebut seperti apa? Apakah kami pindah sholat di masjid lain atau seperti apa? Bagaimana bupati dengan MUI tersebut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Banyuasin. Silakan Ustaz.
1: Yang pertama, jadi kiblat itu sebenarnya mengarah, cukup mengarah saja. Wali wajhaka syatrul masjidil haram. Maka arahkanlah pandanganmu ke syatrul masjidil haram. Ke arahnya saja, arahnya saja cukup. Yang disebut arah itu ya mengarah saja, itu sudah cukup sebenarnya. Tidak persis nian di titik poinnya itu. Saya ini sebenarnya juga pengukur kiblat sebenarnya di Kemenak itu. Biasanya kalau memang masyarakat situ sepakat yang di titik matahari terbenam, ya sudah nggak apa-apa itu. Memang arahnya juga ngarah ke situ itu. Arah matahari mati biasanya seperti itu. Cuma kalau memang sudah karena sudah lama kan sudah dipakai. Kalau memang di situ juga bersepakat, kita pindah sama-sama. Jadi yang penting itu kesepakatan. Kita pindahkan sesuai derajat kiblat. Pindah bersama. Jangan jadi pertengkaran saja yang penting. Jangan jadi pertengkaran. Karena gini ya, mengarah ke titik poin umpamanya ya, ke titik poin kiblat persis ya, 295 derajat. Arah barat laut itu persis ya, itu pun kalau kita ngarah ngadep sholat apakah persis lurus ke sana, kan enggak juga, bumi itu bulat ya, bumi itu bulat, kita ngarahnya paling kemana gitu kan, ke arah Saturnus kan bulat melengkung. Ka'bah itu enggak lurus di depan kita. Ka'bah itu mungkin di sepertiga belahan bumi yang kita hadapi, melengkung, buminya melengkung, nggak ketemu. Seperti umpamanya di Amerika, di satu titik yang sama searah 180 derajat dari Mekah, apakah dia harus menghadap Ka'bah lurus? Dia harus menghadapnya ke bawah nian, ke arah kakinya, ke arah pijakannya, karena disitulah arah Ka'bahnya. Kan enggak kan? Tetap dia satrol, makanya mengarah aja ke sana gitu. Jadi bumi ini tidak datar, Pak. Ya. Bumi itu tidak datar. Nggak usah jadi pertengkaran. Yang paling lurus pun nggak lurus-lurus amat, Pak. Jadi melengkung, buminya melengkung. Nah itulah maka kemudian ya kesepakatan. Jangan jadi pertengkaran. Apalagi dikatakan menjadi haram. Nah itu nggak mungkin sama sekali. Nggak mungkin jadi haram. Kalau salah kemudian haram, nggak. Memang kita dulu kebiasaan pakai matahari terbenam. Padahal dan terbenamnya matahari itu berbeda-beda karena bumi putarannya bumi ngerotasi bumi ini kan sama revolusinya itu kan elips bentuknya, tidak bulat nian, agak elips. Bumi pun bentuknya melengkung oval seperti telur, bukan bulat-bulat nian. Jadi kita sebatas apa yang kita mampu. Jadi jangan khawatir terhadap sesuatu yang kelihatannya harus nominal, harus angka. Enggak, di mata Allah itu enggak angka-angka nian. Allah itu paling rileks lah urusan ketidakmampuan manusia. Seperti umpamanya ukuran siang dan malam. Contoh ukuran malam ya. Ukuran malam kalau orang sholat malam itu ada yang jam 2, ada yang setengah 3, ada yang jam 3. Nah bukan nominal itu. Allah tidak pernah membuat nominal itu. Membuat angka itu enggak pernah. Allah itu bunyinya begini. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa sekali-kali kamu tidak bisa menentukan batas-batas itu, maka Allah memberi keringanan. Jadi kita nggak bisa menentukan batas-batasnya. Jam 2, setengah 3, setengah 4, nggak bisa. Titik poinnya ini, makanya bunyinya Syatrul Masjidil Haram. Mengarah saja sudah cukup. Terima kasih.
0: Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz mengenai 3 jenis dosa besar dan cara pengampunannya. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih para pemirsa. Jadi dosa dengan 3 term yang diberikan Allah dalam Al-Quran itu berarti 3 jenis dosa yang berbeda dan cara pengampunan yang berbeda. Selama ini kita menganggap dosa itu ya sama saja. Kita biasanya hanya cuma melafadzkan istighfar-istighfar. Mohon ampun, kita anggap sudah selesai. Ternyata Allah mengajarkannya berbeda. Untuk terkhusus untuk dosa sayi'ah, kejahatan, maka itu kita harus meminta ampun. Jika kita terhadap alam umpamanya membuang sampah, maka kita harus berani menerima risiko konsekuensi ataupun kita harus membersihkan sampah itu kembali, baru terhapus dosa itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Haji Abdul Haris, waktunya bersama Pro 1 RRI Palembang untuk pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar itu tadi bersama Ustadz Haji Abdul Haris ya. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan kami ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran ulang kami, silakan ke YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Sepekan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Selamat pagi pendengar, saya Aditya Brianto akan menyampaikan berita sepekan hari ini Minggu 17 Mei 2026. Di antaranya, jemaah haji embarkasi debarkasi Palembang kloter terakhir pada kloter 16 diberangkatkan. BPBD Sumatera Selatan ingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas masyarakat. Masyarakat Musi Banyu Asin menyambut baik upaya peraturan pemerintah pusat dengan melegarkan sumur bor.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Palembang menerima kedatangan 355 jamaah haji kloter 16 asal Palembang di Aula Asrama Haji Sumatera Selatan pada Kamis sore 14 Mei 2026. Kedatangan jamaah ini menjadi bagian dari rangkaian akhir menjelang puncak fase keberangkatan haji tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh proses operasi rasional pemberangkatan jamaah haji selama beberapa pekan terakhir. Menurutnya, koordinasi antar petugas di Embarkasi Palembang berjalan baik sehingga proses pelayanan dapat terlaksana tanpa kendala berarti. Dan pemberangkatan jamaah haji yang dijadwalkan pada hari ini Jumat sore 15 Mei 2026.
3: Tapi tetap kita memonitor jamaah-jamaah kita yang sekarang sudah ada di Madinah dan Mekah. Terlepas dari sana, dengan jamaah kita harapkan untuk mengikuti arahan petunjuk dari petugas sehingga perjalanan haji itu bisa berjalan lancar ya sebagaimana yang kita harapkan bersama.
2: Hingga saat ini Embarkasi Palembang telah memberangkatkan sebanyak 6.640 jamaah haji ke Tanah Suci. Jumlah tersebut terdiri dari 5.509 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah asal Bangka Belitung serta 60 petugas kloter yang turut mendampingi proses perjalanan ibadah haji tahun ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan Haji Embarkasi Palembang kloter 16 yang akan berlangsung hari ini menjadi kloter terakhir pemberangkatan Embarkasi Palembang. Hal tersebut menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang. Dewan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang mengharapkan bahwasannya seluruh jemaah nantinya yang telah tiba di Tanah Suci Mekah dapat menjaga kesehatannya. Hal ini yang diungkapkan Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang, Saim Marhadan. Menurutnya, dengan kondisi cuaca yang cukup panas, seluruh jemaah yang berada di Tanah Suci diharapkan dapat terus menjaga kesehatannya.
4: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari sisi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 42 derajat sekarang ini. Oleh karena itu mereka lebih banyak yang istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
1: Dirinya juga mengharapkan hingga

0: Sejauh ini bagaimana disampaikan BMKG sebenarnya untuk cuaca kita masih kondisinya masih normal kemarau-nya ya. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak akan se-extreme seperti 2015 atau 2019. Namun perlu juga dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas, apalagi kalau sampai.
1: Sementara itu berkaitan dengan koordinasi dengan perusahaan perkebunan maupun kehutanan di wilayah Sumatera Selatan, BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar adanya upaya terus pemantauan terkait lahan perkebunan maupun perhutanan yang sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kesiapan baik itu peralatan maupun pantauan di lapangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni, Festival Raya Mahasiswa dan Aruna Radiansi Night 2026 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang resmi ditutup pada Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 13 sore di Kampus Sukabangun Poltekkes Kemenkes Palembang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut sukses digelar dengan penuh semangat dan antusias mahasiswa dari berbagai jurusan. Menteri Pendidikan Budaya Pemuda dan Olahraga atau Dikbudpora, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM, Poltekkes Kemenkes Palembang, Widya Maulina menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar sejak hari pertama hingga penutupan acara. Berbagai perlombaan di bidang olahraga, seni dan pendidikan berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Menurutnya, dukungan para supporter dari masing-masing jurusan turut memeriahkan suasana selama kegiatan berlangsung. Pada hari terakhir, panitia menggelar acara penutupan sekaligus pengumuman pemenang dari berbagai cabang perlombaan. Acara penutupan dimeriahkan oleh penampilan UKM Band untuk memeriahkan para peserta dan tamu undangan yang hadir di lokasi kegiatan. Selain hiburan musik, penutupan tahun ini juga menghadirkan konsep yang lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Panitia menyiapkan pelepasan lampion yang dilakukan saat lagu Everything You Are diputar. Setelah pelepasan lampion, dilanjutkan dengan pertunjukan kembang api sebagai puncak kemeriahan malam penutupan.
3: Yang pastinya pemenang itu bakal dapat piala ya, seperti yang udah udah kelihatan di situ, piala, ada uang sertifikat dan uang pembinaan juga, dan mungkin bakal ada beberapa goodie bag juga gitu dari teman-teman sponsor.
2: Sementara itu, Ketua Pelaksana Porseni sekaligus staf ahli Dikbudpora BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang, Prisco Francisco mengatakan bahwa antusias peserta dan mahasiswa tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Bahkan pada hari kedua, suasana kegiatan disebut lebih ramai dan meriah dengan semangat para peserta yang semakin tinggi. Selain itu, penutupan juga dihadiri jajaran direktur, ketua jurusan, pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan UKM, sponsor hingga media partner. Kehadiran para tamu undangan diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus menambah semarak suasana penutupan kegiatan mahasiswa tahunan tersebut. Para pemenang lomba mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta goodie bag dari sponsor.
4: Harapannya mungkin untuk konsep acara boleh dikembangkan lagi lebih baik dan juga
3: lebih luas lagi
4: dan untuk sponsornya kalau bisa jadi lebih banyakin lagi juga.
5: Terus juga jumlah peserta juga lebih banyak.
4: Iya benar.
2: Panitia berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dengan konsep yang lebih baik dan lebih meriah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemberlakuan Car Free Night yang digagas pemerintah Kota Palembang diharapkan bisa mendorong pelaku UMKM yang ada untuk meraih keuntungan pada malam diberlakukannya CFN. Dikatakan pedagang di kawasan Jalan Kolonel Atmo, Srianti, pemberlakuan CFN menjadi kesempatan yang ditunggu-tunggu agar semua pedagang bisa meraih keuntungan. Tetapi, meski demikian, pedagang mengharapkan agar ada jaminan keamanan dan bagi pedagang dan pengunjung untuk bisa berjualan dengan nyaman dan aman.
7: Penting parkirannya be pak, keamanannya. Jangan di awal-awalnya be, kaget. Ujung-ujungnya masih kena palak juga. Sama sikok lagi, tambah penerangan biar terang, kelihatan, jelas.
6: Srianti juga menuturkan jika dengan diberlakukannya CFN ini, hampir seluruh pelaku UMKM hadir dan mengambil kesempatan. Sehingga selain masalah keamanan, pemerintah juga diharapkan bisa menjamin ketersediaan penerangan yang maksimal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Masyarakat pengelola sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin menyambut baik dimulainya implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi langkah baru pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak rakyat yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa kepastian hukum. Peluncuran implementasi kebijakan

0: tersebut ditandai melalui apel ikrar bersama yang digelar di wilayah Kluang, Musi Banyuasin. Melalui regulasi tersebut, sumber minyak masyarakat diarahkan untuk dikelola secara legal, tertib, aman, dan terhubung dengan perusahaan migas resmi. Ketua Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera, Hafiz, mengatakan, masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ESDM atas pelaksanaan aturan tersebut. Menurut Hafiz, legalitas yang diberikan pemerintah menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor minyak rakyat. Hingga saat ini, ratusan titik sumur minyak disebut telah diverifikasi langsung oleh Pertamina dan Medco Energi. Untuk mendukung operasional, koperasi juga menyiapkan fasilitas penampungan minyak berkapasitas 350 ton serta armada pengangkut minyak harian. Produksi awal ditargetkan mencapai 500 barel minyak per hari dari sumur-sumur yang telah diverifikasi.
1: Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera ini kita sudah menyiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina.
2: Berapa jumlahnya?
1: 149 Pertamina. Di Medco 248.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menilai legalitas sumur minyak rakyat dapat membantu menekan praktik pengeboran ilegal yang selama ini masih terjadi. Selain memberikan kepastian hukum, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara resmi dan lebih terawasi. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Palembang aktif membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam pembuatan nomor induk berusaha atau NIB serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Layanan ini diberikan sebagai bentuk pendampingan hukum sekaligus membantu legalitas usaha masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan, pelaku UMKM yang ingin mengurus NIB dan NPWP dapat datang ke Bidang Datun Kejari Palembang untuk mendapatkan informasi syarat serta pendampingan pengurusan izin usaha.
4: Ada syaratnya, tapi nanti kita bantu. Makanya nanti koordinasi bisa datang ke sini. Bisa datang ke Bidang Datun, nanti kan kita layani. Dan juga nanti kita kasih tahu syarat-syaratnya apa nanti.
3: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik langkah proaktif Kejari Palembang yang turut membantu pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat. Kehadiran layanan pendampingan dari Kejari dinilai dapat mempercepat proses legalitas usaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM di Kota Palembang.
5: Di Kejari juga membuka perizinan, baik itu izinan berusaha maupun PWP. Nah, ini juga akan sangat membantu bagi kita pemerintah kota, apalagi jumlah UMKM di Palembang cukup banyak ya, hampir 148 ribuan. Maka ini akan memperingan kinerja dan kerja dari pemerintah kota. Jadi dari Kajari sendiri proaktif dalam rangka turut membantu program pemerintah yang ada di Palembang dan juga program-program pemerintah nasional.
3: Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu berkembang lebih maju dan berdaya saing. Erlin Partesa melaporkan.
6: Sebanyak 700 jamaat HKBP Palembang mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus yang digelar di gereja HKBP Palembang. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah minggu pada umumnya. Ibadah berlangsung pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 5 sore dengan penuh sukacita. Ibadah pagi dipimpin Pendeta Victor Singal Silalahi, sedangkan pada pukul 10 pagi dipimpin Pendeta Eben Ezer Napitupolu. Hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Paskah. Pimpinan Gereja HKBP Palembang Eben Ezer Napitupolu mengatakan, perayaan tersebut merupakan kelanjutan sukacita kebangkitan Yesus Kristus yang telah dirayakan selama 40 hari sejak Paskah. Menurut Eben, makna kenaikan Yesus Kristus menjadi penguat iman bagi umat Kristen. Kenaikan Yesus ke surga diyakini sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di kerajaan Allah di surga. Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol lahirnya manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut dan penuh pengharapan.
7: Dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi, beliau adalah pimpinan HKBP di Distrik Sumatera bagian selatan, Pak. Dan pukul 10, saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupolu, Pak. Pada pagi, ibadah pukul 7 itu, jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700.
6: Ditambahkan Eben, pesan utama perayaan kenaikan Yesus Kristus tersebut adalah agar umat terus bertumbuh pada iman, menghadirkan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersembahkan hidup sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Melalui momentum kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen juga diajak untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Jemaat diharapkan terus mendoakan para pemimpin dan berkontribusi menciptakan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Iren, warga Palembang, mengungkapkan bahwa kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman. Peristiwa tersebut juga mengingatkan umat pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan.
2: Dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman, mengingatkan pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbarui semangat spiritual.
6: Iren menambahkan, peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki diri dan memperbarui semangat spiritual. Selain itu, momen ini juga menjadi ajakan untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman, serta menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama agar masyarakat dapat hidup damai dan saling menghargai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bersama Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar operasi pasar murah minyak kita di Pasar Lemabang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di tengah kelangkaan pasokan yang terjadi di sejumlah pasar tradisional. Staf pemasaran Perum Bulog Sumsel Babel Reski Darbianda mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan minyak goreng, minyak kita, agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
8: Memang minyak lagi ini ya, lagi susah dicari ya di pasar. Jadi kita untuk antisipasi.

0: Dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani mengakui pasokan minyak kita di pasar tradisional memang mengalami penurunan akibat hambatan distribusi dari produsen hingga distributor.
1: Ya, jadi untuk minyak kita memang saat ini kita mendapati berkurang di pasar-pasar tradisional dikarenakan itu memang kedisfungsian dari produsen sampai ke tingkat distributor memang ada hambatan, dan itu kita antisipasi nantinya di minggu ke depan kita Dinas Perdagangan akan melaksanakan pasar murah menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Salah satu warga Ika mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Selain harga lebih murah, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok yang belakangan sulit dicari di pasaran.
2: Alhamdulillah tertolong harga murah meriah, 15,5.
3: Jadi kalau di warung bisa 21, untunglah 5.000.
0: Dalam operasi pasar tersebut, Bulog menyediakan sebanyak 50 dus atau 600 liter minyak kita. Produk minyak goreng subsidi tersebut dijual dengan harga Rp15.500 per liter, lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai, karena harga minyak goreng di pasaran saat ini disebut telah melampaui harga eceran dan stoknya sulit ditemukan. Erlin Partesa melaporkan.
4: Demikian berita sepekan di minggu ini. Saya yang bertugas Aditya Abrianto undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa.

0: untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Time Song Indonesia, Ismi Kita Indonesia. Ini sudah mau kita 25 menit beranjak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Untuk pagi hari, di hari Minggu ini, ini kalau nggak salah minggu keempat untuk Car Free Day ya. Ini kira-kira udah pada jalan belum sih untuk menikmati, kapan lagi nikmati seminggu sekali Jembatan Ampera milik kita bersama? Biasanya kalau Jembatan Ampera kan sulit untuk dilalui nih ya, dalam artian gak bisa berdiri jalan kaki ataupun jogging di tengah jalan atau di tengah Jembatan Ampera. Ini waktunya untuk Anda menikmati waktu Car Free Day sepanjang jalan Jenderal Sudirman menuju Jembatan Ampera. Nanti kalau misalnya mau report aktivitasnya bolehlah ya di 082179279090. Tenang aja, dia bakal nemenin Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepanjang hari.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita harus mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Bersama BMKG SMB 2 Palembang ada perkiraan kami, Mas Nasrun. Selamat pagi, Mas Nasrun.
1: Selamat pagi, Mbak Della.
0: Sehat kabarnya, Mas, untuk pagi hari ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum terpantau dan diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Palembang, dan Ogan Ilir. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Palembang, Pali, Prabu Mulih, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Lubuk Linggau, dan

0: Mei 2026 langsung dari BMKG SMP 2 Palembang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Nasrun. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, itulah tadi untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMP 2 Palembang. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang akan melakukan aktivitas untuk pagi hari ini. Jangan lupa nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 untuk mengikuti informasi Warta Berita Nasional. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini.

Terima kasih sudah terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 3 RRI pendengar untuk mengikuti informasi Warta Berita Nasional. Yang lagi nikmati hari liburnya di hari Minggu, padahal udah long weekend ya, dari hari Jumat. Dari hari Kamis ya, Kamis, terus Jumat cuti bersama, terus hari Sabtu, Minggu, wah lumayan ya untuk menyambut hari Senin dengan energi yang sudah tersimpan kurang lebih long weekend ini udah 4 harian ya. Jadi semangat untuk Anda yang beraktivitas di hari besok, jangan lupa untuk disiapin dari mulai sekarang semua peralatan, terus juga apapun itu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang lagi patah hati, semoga mendapatkan yang lebih baru. Apapun hal-hal yang baik, semoga selalu dijabah ya, amin. Kita berketemu selanjutnya dulu pendengar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama saya Della Wawi di Palembang pagi nih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.